Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Jadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI akan menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbex yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbex, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya. Nggak gampang kebobol atau dihack gitulah. Biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh. Khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
0: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Tomo Hakim.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
11: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari konsen pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa perlu kami informasikan berdasarkan data dari Satres Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup Warta Berita pagi hari ini, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Lazimnya orang memahami bahwa biasanya fisiklah yang perlu didetoksifikasi dari polusi, racun, dan zat-zat berbahaya lainnya dari lingkungan. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa emosi kita pun penuh sesak dengan toksin yang kita peroleh dari pengalaman sehari-hari. Bagaimana cara mendetoks emosi? Pertanyaan yang menarik. Louis Smart, DA, seorang konselor holistik dan stress management consultant, mengatakan, sepanjang perjalanan hidup manusia, kita sering menyimpan emosi-emosi yang tidak menyenangkan, seperti kemarahan, dendam, duka, dan rasa takut. Ternyata, emosi-emosi negatif itu bisa menghalangi kita dalam mencapai tujuan hidup yang hendak kita capai, kesuksesan, dan tentu saja kebahagiaan. Bisa jadi kita merasa telah berhasil mengusir rasa-rasa yang negatif itu, tetapi nyatanya tanpa disadari, kita hanya memasukkan memori yang tidak nyaman itu jauh ke alam bawah sadar kita, bukan menghilangkan. Yang kita sebut sebagai meredam emosi, sebenarnya tidaklah menyelesaikan masalah, begitu kata para pakar. Senyampang Rani Anggraini Dewi, seorang konsultan kesehatan menambahkan, emosi-emosi negatif yang ditekan itu akhirnya akan mendominasi emosi positif kita dan memunculkan perilaku-perilaku yang sifatnya agresif. Yang juga harus diwaspadai adalah gangguan emosi kita bisa menular ke orang lain. Dan emosi itu punya kekuatan yang mempengaruhi orang dan lingkungannya serta berdampak pada perilaku orang, baik secara positif maupun negatif, kata Rani. Perilaku agresif, fitnah, dan membicarakan sisi negatif orang lain di belakang adalah bentuk-bentuk emosi negatif yang bisa ditularkan ke orang lain. Ketika kita menyiarkan emosi negatif, kita bisa meracuni orang lain. Jika seorang pemimpin memiliki gangguan emosi, mungkin ia akan menggunakan kata-kata yang tidak santun, kasar, dan menyakitkan saat berbicara dengan karyawannya. Akibatnya, karyawan merasa tidak nyaman bekerja dan akhirnya ikut-ikutan menjadi agresif juga.
1: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
2: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
3: Sudah aku transfer ya.
2: Terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
1: Juga rela berkorban.
2: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
3: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
2: Makasih ya Wawan, kamu emang penyelamat hidupku deh.
1: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
4: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Denpasar pagi ini bersama saya, Lili Lintang, sampai nanti pukul 10 pagi, pendengar ya. Dan nanti juga pendengar akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 9.05 ya, dialog pagi ini bersama dengan beberapa narasumber ya. Nanti akan kami hubungi melalui telepon yang akan membahas topik mengenai pembibitan pemain bola muda di SSB. Dan pendengar, sebelum itu akan Lili sampaikan satu informasi ya. Kalau tadi pagi sudah Lili bahas ini mengenai pembangunan bandara di Bali Utara ya. Dan kalau tadi sudah Lili sampaikan mengenai dampak-dampak positifnya, dan biasanya memang selalu ada tantangan ya, atau ada sisi negatif dari pembangunan infrastruktur yang besar. Dan salah satu sisi negatif atau tantangan dari pembangunan bandara di Bali Utara ini adalah alih fungsi lahan ya. Ini menjadi salah satu persoalan yang paling sensitif ya, karena mengenai lahan ini memang membutuhkan kajian yang lebih lanjut ya, karena memang di wilayah Buleleng salah satunya ini adalah bidang tanahnya lumayan banyak dan juga sebagian besar berupa lahan pertanian. Jadi ini masih menjadi kekhawatiran bagi masyarakat terkait mata pencaharian, kompensasi, kemudian spekulasi harga tanah dan juga lingkungan ya. Karena takutnya kalau berubah menjadi kawasan seperti bandara, nanti masyarakat lokal akan mendapatkan keuntungan jangka panjang atau justru kehilangan sumber penghasilannya. Kemudian untuk tantangan lainnya adalah dampak lingkungan ya, karena memang pembangunan bandara ini pastinya membutuhkan infrastruktur pendukung ya, seperti jalan, kemudian air, listrik, drainase, dan pengelolaan limbah dan juga kawasan komersial. Dan ini bisa berdampak sekali kepada lingkungan ya, apalagi memang beberapa bulan terakhir kita menghadapi masalah lingkungan gitu ya. Jadi ini masih menjadi kekhawatiran bagi masyarakat, jangan sampai alam yang harus membayar harga dari pembangunan yang maju ini. Dan tantangan yang lainnya pendengar adalah kemacetan dan perubahan tata ruang ya. Karena kalau bandara jadi, ini bukan hanya landasan pacu yang akan dibangun ya, tapi pasti akan muncul jalan baru, kemudian hotel, restoran, pusat perdagangan, pemukiman, dan bahkan kawasan bisnis gitu ya. Ini berarti Buleleng sendiri harus benar-benar siap ya dengan tata ruang dan juga transportasi, karena jangan sampai nanti beberapa tahun kemudian malah memunculkan masalah yang baru. Dan tantangan berikutnya ini adalah pariwisata ya. Sebenarnya memang kita menginginkan tidak ada ketimpangan ya antara Bali Selatan dan juga Bali Utara. Dan dengan adanya pembangunan bandara ini sebenarnya bisa meningkatkan pariwisata di wilayah Bali Utara. Tapi jangan sampai nantinya ini bisa menimbulkan pariwisata yang overcrowded gitu ya. Karena akses ke Bali Utara ini nantinya bisa menjadi semakin mudah, jumlah wisatawan juga bisa menjadi melonjak gitu. Takutnya nanti Bali Utara ini belum siap untuk menerima wisatawan dalam jumlah besar dan takutnya bisa menghilangkan karakter, budaya, dan juga lingkungan yang selama ini sebenarnya menjadi daya tariknya. Memang masih menjadi perdebatan panjang pendengar ya mengenai sisi negatif dan juga sisi positif dari pembangunan bandara di Bali Utara ini. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya yang tidak selalu bisa terjawab gitu ya. Harus ada kebijakan yang pastinya memastikan masyarakat juga ikut menikmati, kemudian semuanya bisa menikmati dan Bali tetap maju tanpa harus merugikan pihak lain ya, dan pastinya untuk terlalu menjaga lingkungan, budaya, dan juga ruang hidup masyarakat. Tapi kalau dari pendengar sendiri gimana nih? Kan tadi kita sudah bahas lebih dalam ya. Kira-kira kalau dari pendengar sendiri apakah termasuk masyarakat yang setuju atau tidak dengan pembangunan bandara ini? Nanti boleh sampaikan kepada kami. Sampaikan mungkin alasan-alasan atau opini Anda. Pendengar boleh sharing-sharing ya dengan kami di 089-678-123-830. Dan pendengar, nanti akan kami hadirkan untuk Anda dialog pagi ya, dialog olahraga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, dengan satu buah lagu dari Ed Sheeran yang berjudul I Don't Care.

0: Banjir rob adalah genangan di daratan wilayah pesisir selama air laut pasang sangat tinggi atau adanya gelombang badai. Banjir ini umumnya terjadi sementara dan biasanya terjadi dalam waktu singkat saat air pasang saja. Banjir ini berasal dari kombinasi angin, badai di lepas pantai, sampai siklus bulan purnama selama pasang tinggi, seperti bulan baru dan bulan purnama. Ciri utama banjir rob adalah airnya nampak lebih jernih daripada banjir bandang. Tindakan jitu saat banjir rob adalah membantu siapapun di sekitar kita yang mungkin kurang mampu, seperti orang tua atau orang cacat, tetapi hanya jika aman untuk melakukannya. Jika tidak, beritahu layanan darurat terkait hal tersebut. Selain itu, hindari berjalan atau mengemudi melalui atau dekat daerah banjir. Hal penting lainnya, menghindari menyentuh sumber listrik saat berdiri di air.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan beredar di media sosial mengeklaim pembukaan pendaftaran penerima bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026 menyasar keluarga yang terdaftar sebagai KPM, PKH, KPM BPNT, serta data penerima bantuan sosial penyeimbang termasuk yang sebelumnya tercatat lewat skema distribusi khusus. Sampai artikel ini ditulis pada Kamis 20 Agustus 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 122 tanda suka, 36 komentar, dan 1 kali dibagikan. Lantas benarkah tautan tersebut resmi untuk mendaftar program bantuan pangan beras 2026? Mari kita cek faktanya. Untuk menelusuri kebenaran klaim, Tirto menelusuri akun pengunggah klaim, ditemukan informasi akun tersebut merupakan akun pribadi dan memiliki 1 pengikut. Akun tersebut menyebarkan informasi lain terkait program SIM online gratis ini dengan pendaftaran melalui tautan yang sama. Diketahui akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Badan Pangan Nasional yang menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat. Badan Pangan Nasional memang memastikan adanya penyaluran bantuan pangan beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Program tersebut ditujukan kepada 33.244.408 penerima bantuan pangan dengan alokasi beras sebanyak 10 kg per penerima untuk setiap bulan alokasi. Penyaluran tersebut dilakukan melalui Perum Bulog berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional versi 3. Bappanas juga mengumumkan bantuan pangan beras tahap kedua tersebut direncanakan disalurkan secara one shot atau sekaligus untuk alokasi 3 bulan mulai Agustus 2026. Total beras yang disiapkan mencapai sekitar 997,2 ribu ton untuk 33,24 juta KPM. Penerima manfaat periode Juli hingga September 2026 serta alokasi 10 kg beras memang memiliki dasar kebijakan pemerintah. Akan tetapi tidak berarti masyarakat harus atau dapat mendaftar melalui tautan yang beredar di Facebook. Penerima bantuan harus terdaftar terlebih dahulu di data terpadu kesejahteraan sosial dan jika data kemiskinan sudah diverifikasi, maka akan masuk ke dalam database DTKS, maka otomatis berpeluang besar menjadi sasaran penerima berbagai program bantuan sosial, termasuk bantuan pangan non-tunai sembako atau bansos beras. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, unggahan berisi klaim tautan tersebut resmi untuk mendaftar program bantuan pangan beras 2026 merupakan konten menyesatkan. Faktanya, hasil penelusuran menunjukkan klaim adanya tautan untuk mendaftar program bantuan pangan beras, minyak, dan telur tahun 2026 melalui tautan tidak resmi bersifat salah. Bantuan pangan beras untuk periode Juli hingga September 2026 memang benar, namun pemerintah melalui Bappanas menugaskan Perum Bulog menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kg kepada 33.244.408 penerima berdasarkan data pemerintah. Namun tautan yang disertakan tidak berasal dari kanal resmi milik pemerintah maupun Perum Bulog, serta berujung pada permintaan data pribadi. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan pasar pagi ini.
1: Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda dialog olahraga pagi yang akan membahas mengenai pembibitan pemain bola muda di SSB yang nanti akan dipandu oleh rekan saya yaitu Desak Nyoman Trilarasati bersama dengan dua narasumber yang nanti akan terhubung melalui layanan telepon ya, yaitu ada Bapak Profesor Dr. Iwayan Artanayasa sebagai pengamat olahraga, kemudian juga ada Bapak Made Suartana selaku Coach SSB Perkanti Jimbaran. Sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan untuk Anda, tapi setelah satu lagu berikut ini dari Via Valen, Meraih Bintang.

0: Pembibitan pemain bola muda di sekolah sepak bola atau SSB adalah fondasi utama untuk mencetak atlet profesional dan pemain tim nasional masa depan. Proses ini berfokus pada pelatihan terstruktur, peningkatan teknik dasar, dan pembentukan karakter anak sejak usia dini. Tahapan pembinaan di SSB, pertama usia dini antara 6 sampai 12 tahun. Fokus pada pengenalan bola, koordinasi gerak tubuh, teknik dasar seperti passing, dribbling, dan kontrol, serta rasa gembira bermain bola. Kedua usia remaja antara 13 sampai 17 tahun. Peningkatan pemahaman taktik, posisi bermain, peningkatan fisik, serta pengasahan mental bertanding. Dan ketiga, konsistensi latihan. Rutin berlatih 2 hingga 3 kali dalam seminggu dengan kedisiplinan tinggi di dalam maupun di luar lapangan. Peran kompetisi dan jam terbang. Pertama, festival dan turnamen. Mengikuti kompetisi kelompok umur secara berkala untuk menguji kemampuan taktik dan mental di bawah tekanan. Serta uji coba atau tryout, memberikan pengalaman bertanding di luar daerah agar mental pemain muda semakin tangguh dan mandiri.
1: Salam olahraga. Selamat pagi pendengar dimanapun berada, senang sekali kembali bersama dengan saya Lara Sati dalam dialog olahraga pagi hari ini, edisi hari Jumat di tanggal 21 Agustus 2026. Kita kembali untuk hadir dan membagikan informasi tentunya untuk Anda pagi hari ini pendengar, dengan dua orang narasumber yang nantinya akan bergabung bersama dengan kami. Nanti untuk pendengar juga bisa tetap pantau dari Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, kemudian live streaming di RRI Digital, dan Anda juga bisa menyimak beragam informasi artikel kami di rri.co.id. Dan pendengar, kalau kita melihat kembali baru-baru ini Piala Dunia sudah berjalan ya, yang mana sepak bola ini bukan hanya tentang mencetak gol dan memenangkan pertandingan, tetapi di balik lahirnya pemain-pemain hebat ini ada proses yang panjang, dimulai dari usia dini melalui pembinaan dan juga pembibitan yang terarah. Dan kali ini pendengar, kita akan membahas seputar topik pagi hari ini, yakni pembibitan pemain bola muda di SSB. Yang akan tergabung nanti dengan kami ada dari pengamat olahraga, yakni Profesor Dr. Iwayan Artandayase, dan juga ada salah seorang coach dari SSB Perkanti Jimbaran, ada Made Suartana. Nanti juga Anda bisa tergabung di tengah-tengah dialog ini pendengar, untuk bisa mengikuti dan juga bisa saling bertanya interaksi dengan coach dan juga

0: pengamat olahraga kami pagi hari ini. Sudah tergabung di ujung telepon di pagi hari ini, kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Prof. Iwayan Artandayasa, salam olahraga Prof.
1: Selamat pagi RRI, salam olahraga, tetap semangat dan jaya.
0: Jaya, siap, luar biasa ini Prof. Kalau untuk pembahasan tentang olahraga selalu memberikan edukasi pendengar dan juga excited kalau kami bisa undang kembali ke RRI seperti itu. Nanti juga kita bisa berbincang. Prof, sehat hari ini, kita semangat selalu selama 1 jam ke depan ini sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Dan Prof, nanti juga bisa disapa salah satu narasumber, ada dari SSB Perkanti Jimbaran, ada Coach Made Suartana. Selamat pagi Coach. Iya, nampaknya sudah tergabung.
2: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam
2: bravo,
0: olahraga.
2: Bravo, salam olahraga, bravo SSB.
0: Baik,
2: siap selalu.
0: Iya Prof, ini juga ada Pak Made Suartana, dan Pak Made juga ada Prof. Wayan Artana yang hari ini juga tergabung di perbincangan RRI dan Pasar Dialog Olahraga. Dan di pagi hari ini mungkin kita awali dari melihat sekitar sebelum nantinya kita mengundang para pendengar untuk turut tergabung dalam interaksi Prof dan juga Coach. Dari pengamatan mungkin dari Prof Wayan, ini kalau kita melihat sepak bola khususnya di usia muda ini Prof, sebetulnya seberapa penting dari sisi pembibitan pemain sejak usia dini ini yang nantinya bisa menghasilkan generasi yang bibitnya sangat baik di masa mendatang? Pengamatan sejauh ini seperti apa Prof?
1: Ya, Om Swastiastu, salam olahraga.
0: Salam jaya
1: untuk sepak bola ya. SSP. Nah, selamat pagi Pak Made juga.
2: Selamat pagi Prof.
1: Intern dalam pergerakan SSB Putra Perkanti ya. Ya. Memang kalau saya lihat secara saat ini bahwa perkembangan sepak bola di Indonesia, terutama sekolah sepak bola itu sangat-sangat luar biasa perkembangannya. Walaupun kalau secara umum di Indonesia ya sangat luar biasa. Ya. Tapi kalau kita lihat di Bali memang masih berfokus pada Bali Selatan sampai Tabanan dan Gianyar ya. Namun di daerah-daerah lain masih belum terjangkau. Namun demikian saya lihat memang dari segi perkembangan luar biasa dan jumlah-jumlah sekolah sepak bola juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Dan ini merupakan hal yang positif bagi kemajuan sepak bolaan terutama di Bali. Karena bagaimanapun talenta-talenta muda ini harus benar-benar diwadahi dan dibina di tingkat usia-usia dini sehingga didukung oleh PSSI Bali yang memang setiap tahunnya menggelar festival, turnamen, dan saat ini pun PSSI Bali sedang menggelar suratin, kan demikian. Dan ini merupakan wadah yang luar biasa untuk bagaimana talenta-talenta muda ini akan berkembang, tumbuh, berkembang, mencapai prestasi ke depannya dan meningkatkan skill-skill yang memang benar-benar kita harapkan mencetak atlet-atlet prestasi di tingkat Bali dan tentunya ke tingkat nasional. Saya yakin ini bisa terjadi dan itu sudah terbuktikan oleh atlet-atlet Bali yang memang di usia muda itu sudah masuk di level nasional. Dan memang setelah di level nasional ya persaingannya tidak mudah sehingga harus benar-benar bisa bersaing apalagi di tingkat liga-liga 1, liga pegadaian sampai liga super itu ya memang kita harus benar-benar meningkatkan mental bertanding dan mental daripada anak-anak muda kita. Demikian saya kira luar biasa lah perkembangan SSB di Bali dan di seluruh Indonesia, apalagi tidak hanya SSB yang sudah berkembang di tingkat nasional dan juga ada sekolah akademi luar negeri yang memang memasuki Indonesia dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi sekolah sepak bola di Indonesia.
0: Demikian. Baik, kalau di Bali memang eksistensinya di beberapa wilayah, salah satunya di Bali Selatan gitu nih Profnya tadi sudah disampaikan. Dan ini kalau dari SSB Perkanti Jimbaran ini pas kali agak di selatan Bali kan. Coach Made mungkin sedikit bisa diinformasikan saat ini eksistensi adik-adik atau anak-anak muda yang mengikuti kelas seperti itu biasanya dari apa saja yang menjadi hal yang menarik perhatian mereka untuk tergabung? Dan saat ini eksistensinya seperti apa di SSB Perkanti Jimbaran, Coach?
2: Oke, selamat pagi. Mohon izin, Prof. Ya, saya menyampaikan beberapa juga hal yang dalam hal ini jadinya pandangan khusus untuk anak-anak yang talenta-talenta yang kita didik dari usia yang sebenarnya 8 ya, tapi usia 6 tahun pun juga ikut bergabung ke usia 8, ke usia 10 dan 12. Setelah itu dia adalah 13 sudah ke pro, sudah bisa dia mengikuti adalah dalam Manisuratin yang satu-satunya ajang di persepakbolaan Indonesia yang populer, yang selama ini di Bali, ya betul di Kuta Selatan, apa yang tadi disinggung dengan Prof, ya Kuta Selatan betul-betul jadinya sebagai mode pasti ya, dalam arti banyak sekali jadinya daerah-daerah yang ada di Bali mengikuti jenjang-jenjang perkembangan SSB yang ada di Kuta Selatan. Banyaknya event, banyaknya kejuaraan-kejuaraan yang ada di Bali, hampir setiap bulan kita mengikuti ya kejuaraan antara SSB yang ada di Kuta Selatan. Nah, nggak kalah pentingnya juga betul apa yang dalam hal ini suatu yang menarik ya, yang kita ikuti sampai kita mengajak atau mengantar anak-anak ke ASBI ya nasional. Itu pun kita udah lakukan, udah sering keluar daerah ya, ke Jakarta, Cibubur, ke baru ini kita juga ke Solo, ke Surabaya ya. Itu yang dalam hal ini Perkanti udah melakukan ajang-ajang yang sampai keluar Bali. Nah, disinilah menariknya jadi perhatian dari orang tua sampai anaknya berprestasi bisa mengikuti ajang nasional, itu suatu kebanggaan. Nah, mudah-mudahan apapun yang dalam hal ini kita lakukan buat anak-anak SSB ya, mudah-mudahan itu bakal untuk ke depan menjadi betul-betul satu adalah memupuk kedisiplinan baik di rumah maupun di lapangan, dan suatu juga kebanggaan dari orang tua anaknya betul-betul ya menjadi orang disiplin dan orang berprestasi. Mudah-mudahan bakat ilmu yang dia punya menjadi bekal sampai ke nasional, dan mengikuti maunya saya adalah ikut di Liga 1. Ya itu sekedar info Pak Prod dan Bu Lestari ya. Mudah-mudahan nanti lagi saya bisa tambahkan lagi. Terima kasih.
0: Iya, Coach, ini sedikit penasaran dari usia tadi yang sudah disampaikan, ada dari 6 tahun, ada 8, ada 12 juga. Kalau dari adik-adik yang baru ikut sekolah SSB ini, perkembangan mereka seperti apa, Prof? Dari usia-usia tersebut, apakah ada yang tiba-tiba meleset dari dalam artian langsung bisa, atau mungkin dalam awalnya sudah masuk, kemudian tiba-tiba dalam satu bulannya meleset sangat bagus gitu untuk teknik-tekniknya, itu seperti apa, Coach? Bisa ceritakan sedikit pengalamannya dari yang sudah dijalankan di SSB, Coach?
2: Oke, yang kita jalani adalah bahwa pembinaan usia dini ya yang kita lakukan di Perkanti, kita udah membina dari usia 8, kadang-kadang usia 6 pun juga datang. Nah, di sini kita perlu adalah pengasahan bola dulu. Ya, paling-paling passing bola, kontrol bola. Ya, supaya betul-betul anak itu adalah bola dengan kaki itu menyatu, menyama. Supaya jangan nanti kita udah melepas daripada hal-hal dasar. Nanti supaya mereka adalah nanti menceng dengan apa yang kita punya program. Itu sebenarnya yang perlu kita asah untuk anak-anak. Yang jadi permasalahan sedikit ya, yang kita sering mungkin semua ya, kut-kut yang ada di Bali ya, Prof juga mungkin tahu ya, bahwa kita udah mendidik usia dini. Nah, dengan sekiannya udah mereka menguasai passing bola, kontrol bola, back pass, long pass, through pass. Nah, kadang-kadang ada yang muncul baru. Mungkin dia tuh usia bisa usia 12, usia bisa 10. Nah, di sanalah dia sama sekali belum tahu mengetahui bola, mengetahui daripada kontrol bola, passing bola nggak tahu. Nah, jadinya kita yang bukannya datang adalah bergerombolan nggak satu dua. Di sini adalah sedikit permasalahan kita di pelatihan. Kalau kita adalah dalamannya tetap ya kita mengisi jadinya waktu yang kita punya 1 jam sampai 2 jam jadi tersendat. Ya tersendat dengan adalah mengasah anak ini yang baru. Yeah. Itu yang jadinya sedikit permasalahan kita yang ada di kepelatihan.
0: Yeah,
2: nah mudah-mudahan ya dalam hal ini anak-anak sih dengan apa yang kita filosofi ya, yang kita dapatkan dari Pendensia Dodo mencari lisensi, di sana kita banyak sekali mendapat ilmu ya, cara mendidik anak, sebagaimana seharusnya mereka sih betul-betul adalah gimana supaya anak-anak adalah bisa dan tahu apa maksud dan tujuan kita jadi seorang kut itu.
0: Iya, baik. Menarik dari proses latihan, kemudian kendala-kendala yang dihadapi. Sebelum nanti kita ke pendengar untuk interaktif, mungkin sedikit Prof, mohon izin, ini kan tadi disampaikan ya. Dari proses latihan perbedaan usia itu menjadi salah satu kendalanya, karena ada harus daya tangkapnya, kemudian tekniknya berbeda lagi, apalagi dengan yang baru. Sebetulnya idealnya dari usia anak yang nantinya kita bisa ajak untuk masuk SSB ini, sekolah sepak bola ini, idealnya dari usia berapa, Prof?
1: Terima kasih ya. Yeah. Memang kalau kita bicara ideal, sebenarnya kan kita anak-anak itu biasanya masing-masing memiliki potensi tersendiri. Itu artinya bahwa kalau di luar kan dari 5 tahun pun, 4 tahun pun sudah dikenalkan dengan bola, kan begitu. Tapi kematangan anak-anak itu kan perlu dibina juga. Artinya kalau anak-anak itu sudah memiliki potensi dan orang tuanya memberikan open untuk ke bola, saya kira tidak ada batasan lah untuk memperkenalkan dengan bola, kan begitu. Nah sekarang bagaimana kita membina anak-anak itu di SSB, kan sudah ada tingkatan-tingkatan umurnya, 6 sampai 8 tahun, sampai 8 sampai 10 tahun dan seterusnya. Dan itu memang harus kita buat anak-anak itu nyaman di zonanya itu, begitu. Artinya kalau kita di tingkat usia 8 tahun berarti kita lebih condong memberikan pengenalan kaki dengan bola, bagaimana memberikan pemahaman apa itu permainan sepak bola, itu bagaimana mengasosiasikan apa sih teknik dasar yang harus kita kembangkan. Kalau di sepak bola kan secara garis besar kan ada 4 teknik dasar, ada passing, controlling, dribbling dan shooting, bang, itu teknik dasar yang paling harus dikuasai oleh pemain bola. Pengembangannya kan ada lagi, kalau passing kaki dalam, kaki luar, controlling kaki dalam, kaki luar, itu kan pengembangan daripada teknik dasar. Yang jelas kalau kita sudah menguasai 4 komponen itu dengan apa yang sampaikan dari Coach Madi, bahwa fase ini adalah bagaimana kita membuat anak itu paham, anak itu selalu berlatih, salah spasingnya kita latih lagi, tingkatkan lagi sampai suatu saat dia menjadi suatu gerakan yang otomatisasi. Gerakan yang otomatisasi itu adalah gerakan yang menyatu pada diri anak-anak itu. Passing misalnya, aduh, udah ada datang bola, udah controlling, itu gerakan-gerakan yang memang otomatisasi. Sehingga kalau gerakan yang sudah otomatisasi itu dikuasai oleh pemain bola, itu tidak akan mudah hilang. Untuk itu, bagaimana di tingkat kepelatihan itu memang benar-benar memberikan teknik dasar yang benar di usia itu. Jangan sampai salah. Nah, itu kita lihat dulu. Kalau sekarang sudah bagus lah di Liga 1, pemain-pemain Liga 1 lokal Indonesia itu sudah bagus. Penguasaan bola, teknik dasarnya sudah bagus. Kalau dulu kan masih ada bola kontrol, udah liar kontrolnya. Kan itu berarti di tingkatan usia itu belum bagus lah. Untuk itu memang dasar daripada komponen itu harus dilatihkan di usia anak, dan benar-benar harus memang menjadi satu kesatuan di usia-usia dini, sehingga ke usia lebih tinggi lagi, usia 13, 14, 15, dan itu menjadi sudah tidak lagi memperkenalkan passing kepada anak-anak ataupun titik dasar tempat itu. Saya kira Pak Made Dikut sudah paham itu bagaimana kita membina anak-anak, kita harus bisa seperti teman, kita bisa berlaku sebagai orang tua juga, karena bagaimanapun anak-anak itu kan masih seperti kertas putih, harus dibina, dibimbing untuk bagaimana memang harus menyenangi sepak bola. Saya kira ini penting untuk kita semua, karena saya yakin sepak bola di Bali luar biasa.
0: Iya. Proximity-nya berbeda setiap usia seperti itu ya, Coach, dan juga Prof, pendekatannya agar anak-anak ini bisa lebih semangat lagi gitu, selain kita belajar dari tekniknya. Baik Prof dan juga Coach, nanti kita akan kembali karena terkait dengan pembibitan pemain bola muda di SSB ini bukan hanya dari pengamat, bukan hanya dari coach yang sudah terlibat di sana, tapi masyarakat juga sangat antusias. Kita coba akan mengetahui seperti apa dukungan masyarakat terhadap pembibitan pemain bola muda di SSB, apalagi di Provinsi Bali juga ada di beberapa wilayah. Kita dengarkan suara masyarakat berikut ini.
3: Halo, saya Rijal, asal saya dari Bandung. Kalau menurut saya, SSB itu penting karena anak-anak bisa diarahkan sejak awal. Jadi mereka nggak cuma belajar teknik bermain bola, tapi juga disiplin dan kerjasama. Itu penting untuk bekal mereka ke depannya.
4: Halo, perkenalkan nama saya Norin, umur 19 tahun. Menurut saya, bakat anak itu harus benar-benar dibina, yang dimana jangan cuma dibiarkan berkembang sendiri, tapi diisi dengan latihan rutin dan kompetisi. Mereka jadi punya pengalaman dan lebih siap kalau nantinya ingin lanjut ke jenjang yang lebih tinggi.
5: Nama saya Dodi, kesibukan saya saat ini adalah berkuliah. Saya melihat SPB sebagai tempat awal untuk menemukan pemain-pemain muda yang berpotensi. Tapi bukan cuma yang sudah jago yang harus diperhatikan. Anak-anak yang punya bakat juga perlu dibimbing supaya bisa terus berkembang.
0: Iya, memang pada dasarnya masyarakat di sini sangat antusias dalam mendukung pembibitan muda di sepak bola ini, karena kita juga akan melihat beberapa kompetisi khususnya di bidang olahraga sepak bola. Dan pendengar, kami akan undang Anda bisa tergabung untuk perbincangan kita pagi hari ini. Dapat menghubungi kami di saluran telepon interaktif di 0361-222-161, atau Anda juga bisa menyaksikan lewat Facebook kami, RRI Pro 1 Denpasar, untuk bisa menambahkan pertanyaan di kolom komentar. Kita kembali sembari menunggu nantinya jika ada pendengar yang ingin tergabung dalam interaktif pagi hari ini. Coach, kalau tadi sudah disampaikan pola oleh Prof, sedikit informasi bahwa untuk pelatihan anak-anak ini kan memang tidak seperti usia teenager atau usia anak-anak remaja atau mungkin dewasa dalam tahap latihannya. Lalu sejauh ini bagaimana untuk tetap mendisiplinkan suasananya, Coach, agar tidak terasa seperti sekolah seperti itu, dalam artian yang penuh tekanan, tetapi anak-anak juga bisa enjoy ketika latihan atau mendapatkan teknik-teknik dasar tersebut, Coach?
6: Oke, masalah keenjoyan daripada anak-anak, satu, mereka tuh saling mengenal satu dengan yang lain. Yang kedua, mereka tuh harus betul-betul dalam hal ini, jangan salah satu anak yang sifatnya belum paham, belum mengerti dengan bola, terus dipakai patokan dengan teman-teman yang lain, dan adalah kata-kata pengejekan atau kata-kata adalah membuat mental mereka tuh down. Itu yang perlu kita jaga. Yang ketiga, hal-hal apapun yang terjadi dalam latihan maupun dalam break time dia itu adalah mengikuti kepelatihan, betul-betul kita juga harus memperhatikan seperti apa karakter dan tipe anak-anak dalam hal ini, supaya nanti mereka adalah ada yang betul-betul pendiam tapi serius. Ada anak-anak yang betul-betul adalah dia banyak bercanda, tapi dalam kita kasih menu latihan, dia tuh betul-betul serius mengikuti. Itu banyak hal-hal yang perlu kita sebagai pelatih mengetahui adalah pertama adalah apa umumnya lah karakter daripada anak-anak. Memang kita di pelatihan agak sukar banget, ya sukar banget, karena mendidik atau dalam hal ini mengembangkan di usia dini itu betul-betul kita perlu jadi orang pelatih sabar, sabar. Dan jangan sampai hal-hal yang tidak dia laku, yang tidak benar dia lakukan, mari kita luruskan. Itulah tujuan daripada orang tua mereka menitipkan anak-anaknya mereka supaya menjadi anak-anak yang disiplin. Itulah menurutnya apa menurut Scott ya dalam hal inilah menyikapi. Karakter dan tipe daripada anak-anak itu sendiri. Terima kasih.
0: Baik, ini ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp saya, Coach, karena dari kemarin itu sudah mulai up dari kegiatan kita pagi hari ini, jadi banyak antusias juga. Selamat pagi, Prof. Dan juga Coach, ya. Mungkin ini namanya Tuabi dari Gianyar. Saya sedikit ingin bertanya, kalau dari SSB, ini kan kadang ada orang tua yang punya ekspektasi tinggi, Coach, terhadap anaknya, yang mana ingin masuk tim utama secara cepat, menjadi pemain profesional, tapi memang untuk kemampuannya masih sangat dasar. Seperti apa caranya coach biasanya menyikapi ekspektasi seperti ini, coach? Ya, coach, itu pertanyaan dari pendengar kita pagi hari ini, Tuabi dari Gianyar. Terima kasih. Mungkin ada sedikit tanggapan terkait dengan pertanyaan ini, coach?
6: Oke, terima kasih. Kalau kita ya dalam hal ini namanya udah usia dini adalah usia pembinaan. Nanti kalau di usia pembinaan kita berprestasi untuk menjadi anak kita udah maju, itu pun juga ada batasnya. Karena dalam hal ini yang kita ketahui bahwa kalau anak-anak seumur dari 8 sampai 12 itu kita paksakan dia terus dalam hal ini bermain, itu juga dia punya otot. Juga perlu disadari. Nanti pada usia-usia ke-13, belum juga kita bisa diatur akan jadi pemain, apa belum? 17 pun juga belum juga kita bisa mengetahui. Kalau dia udah menginjak ke usia 20 ke atas, itu baru bisa kita akan menilai anak itu adalah menjadi pemain, dan di sana dia betul-betul menunjukkan skill dan kemampuan mereka untuk bermain di klub itu sendiri. Itu sebagai apa tanggapan saya. Terima kasih, Bu.
0: Ya, terima kasih, Coach. Ini izin Prof dan juga Coach, ada satu penelpon yang sudah terhubung bersama dengan kami. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, dengan siapa, di mana? Salam olahraga.
7: Iya, selamat pagi. Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, ya, siap. Dengan siapa, Bandar. Pak? Dari daerah mana?
7: Ahmad Irwan, Bandung.
0: Baik, dari Bandung, Pak Ahmad Irwan, silakan.
7: Ini narasumbernya ya, seorang pelatih juga.
0: Ya, betul.
7: Selamat pagi, Pak. Salam olahraga Jaya.
6: Selamat pagi, Jaya.
7: Dari daerahnya KDM.
0: Siap.
7: Beginilah, saya berbicara secara olahraga. Bolehkah sedikit bicara secara nasional, secara kedaerahan. Saya beginilah. Kan pernah saya di Denpasar itu di Persib Bali itu adalah pernah punya pemain nasional yang favorit saya di Imade Pasek Wijaya itu kan seperti itu beliau paling
6: ya, betul.
7: Datang melintang di tim nasional tapi sekarang begini, ya. Pak, belum ada kelihatan pengganti beliau kan seperti kan paling lama ada mungkin di sini Kadek Arel lah Kadek Arel mudah-mudahan Kadek Arel bisa menyepestari seperti Imade Pasek Wijaya itu yang pertama Pak saya mohon saya bicara secara nasional kan sekarang begini ke masalah sepak bola Indonesia bahkan lebih terpuruk daripada tahun sebelumnya. Kalau minimal tahun sebelumnya di Piala Asia bisa masuk final kan. Sekarang kan tidak masuk semifinal tidak berarti ini kemerosotan. Ini kesalahan bukan saling menyalahkan di sini. Nih menggantikan pelatih dari manapun juga saya kira tidak akan selama sistem disiplin seperti itu. Bahkan potensi lokal juga banyak potensial Pak dengan sebelum. Jadi saya kurang setuju kalau terus mengambil pelatih dari tapi kualitasnya itu juga. Jadi lebih baik menggunakanlah pelatih lokal. Mudi mau dari Denpasar, mau dari Bandung, mau dari Surabaya, berarti masih banyak yang mampu sebagai pelatih. Itu mohon tanggapan. Lalu begini Pak, saya mau tanggapan dari Bapak. Kan sekarang mentor itu adalah dua kaki, mentora sama ketua PSSI, ketua umum. Saya ingat ketika Pak Jordan Amali ketika jadi mentora, dia terpilih menjadi ketua PSSI, kan menurunkan diri mentoranya, diserahkan. Dia fokus kepada PSSI. Tapi sekarang kan mentora dipegang, PSSI dipegang. Nah bagaimana mau bisa fokus terhadap PSSI? Karena dua, karena mentora sama seharusnya kalau gua lepaskanlah salah satunya. Nah bagaimana Pak Bapak? Terima kasih Pak kepada Salam Olahraga Jaya.
0: Yo. Salam Olahraga Jaya. Terima kasih. Luar biasa semangatnya Pak Ahmad Irwan ya dari Bandung. Mungkin langsung saja Prof terlebih dahulu, nanti baru kita ke Coach untuk sedikit tanggapan dari Pak Ahmad Irwan pagi hari ini. Silakan Prof.
1: Ya, terima kasih Pak Irwan ya dari Bandung. Kalau Bandung kan Persibnya kan begitu, dan banyak talenta Bandung dan di timnas juga selalu ini. Memang kalau di Bali kan ada Pak Cek Wijaya dulu, itu memang pelatih-pelatih pun banyak dulu dari Bali berkiprah di tingkat. Memang persaingan saat ini kan memang tidak kita pungkiri bahwa level Liga Super itu sudah pelatih-pelatihnya sudah mengambil dari luar. Dan memang sebagian besar atlet-atlet yang tumbuh dan berkembang di Bali sudah menunjukkan di usia 17, 19 kemarin. Kan banyak atlet-atlet Bali yang memang bagus perkembangannya di tingkat nasional dan termasuk atlet Bali yang kemarin dipanggil oleh membela Indonesia di Piala AFF juga ada. Itu memang sebenarnya di Bali itu tidak kurang pemain sebenarnya, dan sekarang tinggal bagaimana bersaing dengan pemain-pemain yang sudah juga ikut di nasional. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Memang kemarin beberapa pemain Bali kita yang di nasional banyak cedera kan demikian. Memang kalau dulu zaman Pak Wijaya kan memang bertahan lama, dan saat itu memang disiplinnya luar biasa. Saya tahu beliau dan saya sering ngajak main juga walaupun sudah tua, dan memang sampai sekarang pun kondisinya luar biasa. Sekarang dengan perkembangan teknologi TI yang bagus sekarang, tingkat pelatihan yang bagus, semestinya kan agak bagus juga perkembangan sepak bola kita. Saya yakin antara pelatih lokal maupun pelatih luar itu akan sama-sama artinya mengembangkan potensi itu. Dan saya yakin pemain-pemain kita itu, terutama yang di Bali, akan tetap berjuang. Karena satu orang masuk timnas itu dampaknya luar biasa. Dan ini sudah dibuktikan ke area dan juga pemain kita yang sudah masuk yang luar biasa ini selalu menunjukkan diri. Memang kemarin banyak cedera lah. Akibat cedera inilah yang memang akan memupus harapan kita untuk kedepannya. Dan ini diperlukan disiplin latihan, disiplin menjaga kondisi, disiplin dalam bermain, baik itu di tingkat klub maupun di tingkat level-level yang lebih tinggi. Saya kira kita tidak kekurangan talenta-talenta untuk membela timnas dan klub-klub yang lain di tingkat nasional. Saya kira sistem pelatihan kita sudah bagus lah, karena perkembangan ini kita tunjukkan dengan setiap pemanggilan pemain di usia 17, 19 dan 23 pasti ada anak Bali, baik itu di posisi penjaga gawang biasanya, belakang dan juga di tengah begitu kan. Kalau dulu memang Pak Pasek Ujaya posisinya adalah wing, sayap, dan memang luar biasa dulu. Sekarang sudah bagus lah perkembangan. Di posisi itu sudah adalah pemain-pemain yang menunjukkan. Saya kira, saya yakin Bali akan selalu menyumbangkan pemain di timnas. Terima kasih.
0: Terima kasih, Prof. Dan dari Coach mungkin ada sedikit tanggapan untuk terkait dengan pendapat yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan dari Bandung. Silakan, Coach Medi.
6: Oke, terima kasih. Bravo. Persib Bandung, iya. Pak Irwan, ya, terima kasih ya. Udah dalam hal ini kita udah mengaca gimana perkembangan persepak bolaan yang ada di Indonesia. Ya sekarang kita udah mengerucut daripada daerah-daerah yang udah terpilih ya. Karena mungkin tahun berapa ya, adanya Wayan Diana di Utama yang ada udah bermarkas di Jakarta itu. Nah, Pasak Wijaya juga betul-betul anyaknya dia masih satu level, dua level sama saya. Pasak Wijaya, saya udah kenal dari dulu dan pernah juga ajak main ya, yang sampai dengan prop ya. Betul anak betul-betul disiplin. Itu kan anaknya dari Beleleng ya, Beleleng ke Pasak Wijaya. Ayah betul-betul dari orang tuanya sampai anak-anaknya disiplin, ya. Betul-betul yang dia lakukan kayak Cristiano Ronaldo dia. Disiplin sekali. Itu yang dia lakukan. Makanya dia yang paling tua terlama sekali di pemain di PSSI. Itu. Nah, sekarang ada perkembangan yang tadi disinggung dengan Prof. Saya betul-betul juga mudah-mudahan dari PSSI betul-betul ya melihat menoleh. Mana betul-betul anak itu bisa membela bangsa ini supaya jangan nanti kayak dulu titipan dia nggak benar-benar berkancah di nasional jadi dipaksakan itu jadinya. Nah, mudah-mudahan dengan pengamat-pengamat betul-betul ya pelatih-pelatih yang ada di Indonesia itu ya betul-betul banyak sekali yang potensinya gede ya. Coba sekarang kita lihat di Liga 1 banyak pelatih-pelatih kita yang dari Indonesia ya. Coba sekarang kita amati berapa permainan dari mereka-mereka itu kayak udah kayak pro di dunia. Itulah jadinya kenapa jangan dulu adalah sedikit orang asing. Kenapa kita punya produk yang kita punya nggak dimanfaatkan? Ini yang jadi sedikit ya dilema untuk pelatih-pelatih yang ada di Indonesia ya, seakan-akan dia tuh kalah bersaing, padahal tidak, karena udah diterol dengan adalah orang asing gitu. Ini yang saya sayangkan. Kalau betul-betul ya dari PSSI berapa jumlah pelatih yang betul-betul yang bisa memegang itu kita kondisikan mereka. Saya yakin, mari kita sub pasti bisa. Yeah. Itu yang jadinya sedikit ya gambar untuk saya. Yang terakhir adalah masalah Kadek Arel. Ya, ini betul-betul anak muda yang bertalenta bagus banget. Ya, dia tuh anak-anak betul-betul disiplin dalam bermain. Disiplin dalamnya adalah kadang-kadang dia adalah kapten, betul-betul dia sebagai moderator di dalam lapangan bukan main. Saya senang banget. Berapa kali saya tuh melihat ya dari segi dia bermain ya, apalagi kontrol bola jangan ada nggak usah ada kita bahas lagi. Itu udah luar biasa. Kalau mungkin ya menurut saya tuh dia tuh udah bisa sebenarnya udah go keluar ya dari Indonesia. Itu bagus sekali dia. Kita nggak perlu ragukan, ya. Oke, itu sebagai apa tambahan dari Kut ya. Mohon maaf, Prof. Ya, itu tambahan saya ya.
0: Siap. Terima kasih Coach Made dan juga Prof untuk tanggapannya. Nanti kita akan kembali dan juga pendengar jika nanti akan ada pertanyaan kembali masih bisa menghubungi kami di 0361-222-161. Tapi kita akan dengarkan sejenak untuk laporan utama berikut ini.
8: Bagaimana caranya kita membuat anak-anak itu untuk tertarik, untuk mau latihan saja.
9: Sekolah sepak bola SSB memiliki peran penting dalam melakukan pembibitan pemain muda. Pengamat sepak bola usia dini Mario Kundus Bano kepada RRI mengatakan, strategi efektif yang wajib dilakukan masing-masing SSB untuk menjaring atlet muda dengan menciptakan suasana menyenangkan saat bermain sepak bola. Menurutnya, pembibitan pemain muda dapat dimulai dari usia di bawah 12 tahun. Pada masa ini, anak-anak tidak bisa dibebankan dengan target yang menggebu-gebu, melainkan tugas pelatih untuk menciptakan suasana fun football.
8: SSB, sekolah sepak bola ini kebanyakan di under 12 atau under 12. U12 ke bawah. Nah, mungkin yang pertama bahwa inti dari U12 SSB ini adalah fun football. Ya, bagaimana caranya kita membuat anak-anak itu untuk tertarik, untuk mau latihan saja. Kalau ketika mereka sudah tertarik, kemudian mereka sudah nyaman, nah itu sudah modal besar bagi kita. Nah, sambil jalan, baru kita mulai mencoba dengan sentuhan-sentuhan sepak bola dasar yang ada.
9: Mario Kundus Bando mengatakan antusiasme anak-anak mencintai sepak bola semakin tinggi, ditambah dengan perkembangan timnas Indonesia yang semakin baik, termasuk dukungan para orang tua yang cukup tinggi, menjadi momentum yang baik menjalin sinergi SSB dengan para orang tua atlet.
8: Jadi ada perkembangan bagus, ada euforia dengan keberhasilan timnas kita, itu berdampak cukup bagus kepada pengembangan sepak bola di usia dini. Jadi kita tahu bahwa usia dini ini mulai dari 7 tahun sampai 12 tahun. Kadang-kadang yang bersemangat justru orang tua.
9: Sementara itu, Edi Wibowo sebagai orang tua Muhammad Raufa Wibowo yang notabene salah satu pemain sepak bola muda, mengatakan selalu berupaya memberikan dukungan yang optimal demi peningkatan performa putranya berlatih sepak bola bersama klub.
10: Kita juga berdoa dan berharap gitu ya, untuk Raufa bisa terus lebih baik, bukan hanya di sepak bolanya tapi juga di luar itu gitu sebenarnya. Tapi kita sebagai orang tua tetap full support 100% untuk dia bisa mengejar mimpinya gitu, Mbak.
9: Edi Wibowo menambahkan kecintaan putranya bermain bola sudah terlihat sejak usia 2 tahun. Pada saat kelas 2 sekolah dasar, dirinya memberikan kesempatan untuk putranya aktif bermain bola dan berlatih di salah satu sekolah sepak bola SSB CS Privat. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Iya, itu dia tadi laporan utama untuk topik hari ini. Dan pas sekali Prof, ini ada satu pertanyaan dari daerah Bandung. Pendengar kita ada Pak Martayase. Selamat pagi Prof dan juga Coach Made, luar biasa sekali untuk hari ini sudah disampaikan materi. Mungkin sedikit pertanyaan Prof dan arahan. Ini kalau orang tua kan memiliki peran yang sangat besar untuk mendukung anak-anak masuk SSB ini. Tapi untuk dukungan yang baik dan ideal itu seperti apa, Prof, agar justru tidak memberikan tekanan untuk anak? Mohon arahannya, Prof. Ya, Prof mungkin bisa sedikit menanggapi, Prof, dari Pak Martayase.
1: Iya. Memang kalau kita bicara atlet itu banyak komponen yang terlibat. Satu, atlet itu sendiri. Dua adalah orang di mana anak atlet ini dididik dari usia, dari kandungan lah sampai akan menginjak ke SSB. Itulah peran orang tua, pelatih, klub, dan juga lingkungan di sekitar. Itu kan komponen itu kita tidak terlepaskan. Nah, untuk itu bagaimana kita agar anak kita itu tetap berlatih dan kita harus mensupport ya. Kita ya tentunya dukung dengan segala macam lah. Satu, kita kalau di daerah Badung, daerah Denpasar itu kan dukungan orang tua itu luar biasa. Sampai memang nungguin anaknya berlatih, mensupport dan sebagainya. Namun kadang-kadang kita jangan terlalu manjakan anak-anak itu sendiri. Itu kan bagaimanapun kita kadang memanjakan anak itu setiap latihan kita tungguin nanti juga terbiasa begitu, kan begitu. Mungkin beberapa hari kita jangan tungguin, biar dia memang tumbuh berkembang bermandiri lah, begitu kan. Itu juga penting untuk anak-anak. Karena saya juga berpengalaman, anak saya atlet, sering ditungguin, ini akhirnya terbiasa begitu. Dan perlu anak didik itu, atlet itu tumbuh dengan mandiri juga. Karena kadang-kadang kan atlet itu juga ingin menemukan passionnya sendiri, tidak selalu dikontrol oleh orang tua, namun kita tetap harus mensupport demikian. Karena saya yakin saya juga pernah jadi atlet dan sebagainya. Nah, saya yakin atlet itu punya potensi masing-masing untuk tumbuh dan berprestasi. Apa yang sampaikan tadi, di Bali pasti akan tumbuh atlet-atlet sepak bola yang memang akan membawa nama harum Bali, nama harum juga nasional, dan itu sudah terbuktikan dengan bagaimana anak-anak itu dilatih di SSB, tumbuh di SSB, dan dibina di SSB dengan baik dan benar. Dan ini yang penting, baik dan benar yang harus dibina di sana. sehingga akan tumbuh menjadi talenta-talenta muda yang memang berkualitas. Contohnya ya seperti Made Tito, Udu Panji, dan sebagainya. Dan juga ada Teguh yang di luar juga berkembang luar biasa setelah meninggalkan Bali. Ini adalah memang kemandirian atlet itu sendiri nanti ke depannya. Yang penting kita selaku orang tua harus support. Di rumah kita berikan pembinaan, motivasi, dan sebagainya. Ya, itu akan menguatkan anak itu untuk meningkatkan kualitas dari segi persepakbolaan tersendiri. Saya kira itu.
0: Ya baik, terima kasih Prof. Dari Prof sudah memberikan tanggapan sedikit untuk pertanyaan Pak Martayasa. Sebelum nanti kita ke Coach Made, pendengar pagi ini rekan kami Putu Nirawati sempat melakukan wawancara terkait dengan pembibitan pemain muda melalui SSB bersama dengan founder MyTC Go Bola Bali. Ada I Gusti Agung Putu Nuaba. Kita dengarkan wawancara berikut ini.
11: Baik, terima kasih atas waktunya founder MyTC Go Bola Bali, Bapak Gusti Agung Putu Nuaba. Pak Agung, jika melihat bagaimana seharusnya strategi pembibitan pemain muda melalui sekolah sepak bola yang ada di Bali untuk melahirkan pemain-pemain muda berbakat, Pak Agung?
12: Ya, baik. Terima kasih. Kalau kita bicara mengenai bagaimana mereka harus melakukan program untuk pembinaan di level SSB, tentu kita sadari SSB itu tidak hanya di Bali, tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di semua negara di ASEAN. Pemiliknya adalah para orang tua, gitu ya. Pemiliknya adalah para orang tua. Jadi, which is artinya, tentu kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh SSB tergantung kebijakan daripada orang tua. Nah, yang bagus bisa kita lakukan adalah sebelum membentuk SSB, tentunya para orang tua yang akan terlibat di SSB tersebut membuat sebuah komitmen. Jadi komitmen yang mereka harus buat pertama adalah adanya pembagian kewajiban, adanya pembagian tanggung jawab sehingga tidak overlapping. Contoh misalnya pelatih tanggung jawabnya sebatas mana, terus sudah gitu para orang tua tanggung jawabnya sebatas mana, pengurus SSB tanggung jawabnya sebatas mana. Ini mesti harus jelas dulu. Nah, yang kedua, tentu kalau kita bicara SSB atau sekolah bola, mereka mesti harus mempunyai program pelatihan. Nah, pada saat kita bicara mengenai program pelatihan, mereka mempunyai program pelatihan jangka panjang yang mana di sana tertuang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, berapa kali latihan dalam seminggu, terus sudah gitu berapa kali uji coba dalam setahun, terus sudah gitu berapa kali mengikuti kompetisi, baik itu kompetisi yang levelnya lokal, nasional maupun internasional. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah SSB itu tentu mereka mempunyai level kemampuan yang berbeda-beda. Ya, paling tidak sekarang baik itu pengurus maupun pelatih, ya mereka harus mampu menentukan, oh ya SSB saya ada di level mana nih? Low level kah, middle level kah, high level kah, ya tergantung dari pemain-pemain yang tergabung di situ. Sehingga pada saat menentukan uji coba, menentukan apa ikut kompetisi sesuai dengan level yang dimiliki oleh masing-masing SSB.
11: Iya. Nah, kemudian yang selama ini ada sekolah-sekolah sepak bola di Bali itu kalau menurut pengamatan Pak Agung nih sudah sampai di level mana sebagian besar ya?
12: Sebetulnya kalau kita bicara SSB yang ada di Bali, kalau kita bicara pertumbuhan kan pasti hanya di Denpasar dan Badung ya, itu yang pertumbuhan. Kalau di kota-kota yang lainnya mereka ada, cuman ya tidak banyak lah, tidak sebanyak yang Denpasar sama Badung. Nah, tentu kalau kita bicara Denpasar dan Badung, paling tidak secara pertumbuhan mereka bagus, tetapi kalau saya melihat ini perlu di seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi SSB pun semestinya punya wadah atau punya organisasi yang mana sesama SSB. Kalau saya melihat di luar Bali, ya, contoh misalnya kayak di Jawa Barat gitu ya, SSB itu adalah bagian daripada PSSI-nya sendiri gitu. Jadi bagian dari PSSI Kabupaten, PSSI Provinsi, sehingga semua kegiatan itu bernaung di bawah PSSI. Baik itu yang event nasional ataupun event lokal yang dibuat oleh masing-masing federasinya sendiri, kira-kira gitu.
11: Oke, berarti sinerginya yang ke depan juga harus ditingkatkan ya. Kemudian jika melihat untuk bibit-bibit yang ada di Bali untuk dapat diorbitkan menjadi pemain berbakat lah melalui sekolah sepak bola, bagaimana untuk sekarang situasinya?
12: Sebetulnya gini, kalau kita lihat apalagi dengan adanya Bali United Academy gitu ya, yang which is secara program tentu mereka sudah pasti profesional gitu ya. Ini hal yang bagus kalau kita melihat banyak bibit yang mungkin bisa akan menjadi apa namanya, akan menjadi pemain profesional. Ya ini juga bisa lihat dari apa namanya, dari skuad yang ada di timnas, baik dari kategori usia 17 sampai dengan senior pun itu selalu di ada juga pemain-pemain Bali yang terlibat gitu. Artinya dari 38 provinsi, Bali selalu menyumbangkan satu dua pemain yang apa namanya bermain di level nasional atau pemain nasional. Nah ini bekal yang boleh dibilang cukup positif sebetulnya untuk meningkatkan apa namanya kualitas. Cuman kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, memang perlu ada sinergi, perlu ada apa namanya, tidak hanya sekedar afiliasi tetapi menjadi bagian dari federasi. Sebaiknya SSB ini menjadi apa namanya, menjadi anggotanya federasi di tingkat bawah atau kabupaten kota, yang mana akhirnya mereka mempunyai hak sebagai hak suara di situ untuk menentukan apa namanya program pembinaan. Nah selama ini yang menjadi anggota kan kalau tidak salah di Bali hanya lebih kepada klub-klub senior atau klub-klub amatir yang ikut di anggotanya federasi, sehingga SSB nggak akan tersentuh, kira-kira seperti itu.
11: Oke, baik, terima kasih atas informasi dan juga tanggapannya founder MyPC Go Bola Bali, Bapak Gusti Agung Putu Nuabla.
0: Ya, pendengar, itu dia tadi telah kita simak untuk rekaman wawancara pagi hari ini. Namun, ternyata kita sudah hampir satu jam ini, Coach dan juga Prof, berbincang tidak terasa ya, karena sangat seru sekali perbincangan dan juga semangatnya luar biasa. Untuk itu, sebelum kita menutup, mungkin bisa sedikit disampaikan harapannya. Singkat saja dari Prof dan juga dari Coach Made. Bisa dari Prof terlebih dahulu harapan terkait dengan pembibitan bola muda di SSB Bali seperti apa, Prof?
1: Terakhir ya, saya kira ini munculnya Kade Agung, Kade Ariel, Tito, Putu Panji, Teguh itu adalah contoh-contoh yang muncul di persepak bolaan nasional itu berkat SSB. Untuk itu mari kita sekolah sepak bola ini sebagai kekuatan yang utama untuk mencetak talenta-talenta, dan tentunya pemain-pemain yang senior ini akan berikan contoh kepada adik-adiknya. Saya kira ini adalah menggenerasikan contoh kepada adik-adik kita untuk menjadi pemain-pemain potensial di masa depan. Saya kira SSB adalah kekuatannya. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih Prof. Coach Made, silakan Coach.
6: Oke, ini yang terakhir nih ya, nggak terasa waktu sudah sejam ya. Oke, ya sudah sejam. Ya, menurut saya juga ya, inilah tadi sampaikan dengan Global Bali ya, ini betul-betul ya wadah nanti betul kita punya ya, dalam arti kita akan mengikuti go daripada di daerah maupun nasional dan internasional. Kadang-kadang ada undang-undangan dari mana Bali, jadinya kita adalah mengikuti dari klub itu sendiri. Jadinya wadah yang perlu kita bentuk. Saya setuju sekali. Wadah jadinya kita akan bisa menyeleksi pemain-pemain talenta-talenta pemula anak-anak muda kita menjadi satu untuk mengikuti ajang-ajang ke nasional dan internasional. Itu harapan kami. Baik. Ya. Terima kasih.
0: Terima kasih Coach Made dari SSB Perkanti Jimbaran dan juga Profesor Dr. Iwayan Artadayase dari Pengamat Olahraga untuk perbincangan pagi hari ini, dan semoga nanti juga kita harapkan SSB di Bali ini tetap berjaya selalu. Terima kasih Coach dan juga Prof. Salam sehat selalu. Salam olahraga, Prof.
6: Oke.
0: Siap, selamat pagi. Dan pendengar, itu dia tadi perbincangan kami dengan dua orang narasumber dalam dialog olahraga pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan nantikan selalu informasi lainnya segera hadir di tengah-tengah ruang dengar Anda bersama dengan Pro 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Saya Larasati pamit undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga. Jaya.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, menemani Anda siang hari ini bersama saya Indah Widyasari. Di Denpasar siang ini edisi hari Jumat 21 Agustus 2026 sampai nanti di jam 3 sore. Pendengar Pro 1, kami akan hadirkan sesaat lagi program Halo RRI hingga pukul 11. Anda bisa ikut berpartisipasi bersama kami di 089-678-123-830 atau di 222-161 untuk berbagi informasi dan juga keluhan Anda di pagi jelang siang ini. Sekali lagi di program Halo RRI kami akan kembali sesaat lagi.

0: saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, selamat pagi.

0: yang masih setia bersama kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Pagi jelang siang ini pendengar di program Halo RRI, untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada bisa menyampaikan informasi kepada kami, keluhan publik, keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik atau ada terjadi kemacetan atau peristiwa yang dapat Anda laporkan pagi hari ini, silakan di 089-678-123-830 maupun telepon di 222-161. Pendengar, kami akan sampaikan pula terkait dengan penanganan sampah yang ada di Kabupaten Badung, soal pengoperasian kembali insinerator di Kabupaten Badung, tepatnya di TPST Mengui Tani, Kecamatan Mengui, dan juga Padang Seni Kute yang kini kembali beroperasi. Dan selain itu pendengar, kami juga sampaikan beberapa kasus kriminalitas yang terjadi saat ini adalah soal pencurian yang terjadi di beberapa toko yang ada di Provinsi Bali. Kami akan sampaikan informasinya untuk Anda masih di Halo RRI sampai nanti di jam 11 siang.
1: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
2: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
3: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih?
4: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!

0: bersama.
1: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, selalu hati-hati di jalan. Kehati-hatian Anda juga akan memberikan Anda rasa nyaman di jalan, serta pengguna jalan juga yang lainnya akan merasa safety. Tetap persoalan keamanan yang paling utama pada Pendengar Pro 1. Dan pagi hari ini, pagi jelang siang, pendengar, kami sampaikan untuk informasi perkiraan cuaca untuk Anda yang beraktivitas di pesisir, begitu, bahwa di Padang Bai itu dengan kondisi ketinggian gelombang yang sedang dan juga sama dengan di wilayah Sanur hingga Nusa Penida dengan kondisi gelombang yang cenderung sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu untuk wilayah Kusamba dan jalur penyeberangan ke Nusa Penida juga termasuk dalam kondisi gelombangnya rendah untuk hari ini, pendengar, di 0,5 sampai 1,25 meter. Selalu berhati-hati dan juga pantau terus informasi cuaca dan ketinggian gelombang dari laman resmi info BMKG. Dan kami juga sampaikan bahwa persoalan insinerator yang sebelumnya sempat tidak beroperasi begitu ya di Kabupaten Badung, Kementerian Lingkungan Hidup sempat memang menghentikan, dan saat ini mesin insinerator milik pemerintah Kabupaten Badung di TPST Mengui Tani, Kecamatan Mengui dan juga Padang Seni Kuta kembali beroperasi. Dari keterangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Badung memastikan pengoperasian ini berlaku kembali setelah fasilitas ini menjalani evaluasi teknis, kemudian juga uji emisi, serta memenuhi seluruh perizinan yang diperlukan. Dan informasi untuk Anda, pendengar, insinerator merupakan mesin pembakar sampah yang mengolah limbah melalui proses pembakaran bersuhu tinggi dan menghasilkan residu berupa abu dan gas buang. Serta informasi ini saya kutip dari laman Nusa Bali dari Kepala DLHK Kabupaten Badung, Maderai Wirastuti, menyatakan saat ini ada 12 unit insinerator yang sudah digunakan, 8 unit ada di TPST Mengui Tani, dan 4 lainnya ada di Padang Seni Kuta. Sehingga untuk Anda yang ada di wilayah tersebut bisa menyampaikan atau memberikan opini Anda terkait dengan persoalan sampah atau persoalan dari insinerator, atau ada beberapa kendala-kendala yang Anda temui terkait dengan TPS 3R atau TPST soal pengolahan sampah, silakan Anda sampaikan di program Halo RRI melalui nomor telepon kami di 0896781238330 atau di 222161.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, Sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Otogadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.

93.1 RRI Denpasar. Mana-mana Anda di program Halo RRI, kami sampaikan ketika masuk ke musim kemarau seperti di bulan Agustus ini, Anda perlu waspada karena banyak sekali bermunculan titik-titik kebakaran, tidak saja di Provinsi Bali tapi juga di Pulau Kalimantan, di Sumatera, yang menyebabkan situasi kemarau semakin panas, pendengar. Dan selalu berhati-hati ketika Anda membuang puntung rokok atau menyalakan dupa di rumah ketika bersembahyang gitu ya. Selalu perhatikan posisi dari dupa atau posisi dari barang-barang yang ada kaitannya dengan potensi kebakaran, pendengar. Bagaimana saya kutip dari rri.co.id, terdapat kebakaran yang melalap kebun seluas 5 are di Melaya yang diduga akibat puntung rokok. Dan kejadian ini terjadi pada Selasa 18 Agustus 2026 malam, dan kebakaran melanda lahan perkebunan seluas 5 are milik warga di Banjar Nulsasari Kelod, Kabupaten Jembrana. Dan kobaran api ini pertama kali terlihat di jam 10 kurang 15 menit gitu ya, artinya pukul 21 lebih 45 menit. Dan sudah membesar apinya dan dekat ke rumah warga. Sehingga dari kejadian ini ada 3 mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sekitar pukul 10.

banyak sekali kerugian-kerugian. Dan mohon perhatian pula untuk pendengar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area yang banyak terdapat dedaunan kering. Dan apalagi sudah masuk di musim kemarau saat ini. Selalu berhati-hati.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: Mas, Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Menemani Anda dengan Judika. Kau bukan satu-satunya yang merasa kecewa begitu ya dengan situasi sekarang. Situasi lalu lintas yang banyak orang kebut-kebutan, kenapa sih? Atau sekarang memang lagi panas-panasnya bikin apa-apa semuanya serba emosi. Tak jadi masalah, Anda gak sendiri. Bukan Anda satu-satunya pendengar Pro 1. Kita sabar-sabarin aja. Jangan lupa minum air putih juga pendengar Pro 1. Dan dengarkan terus Pro 1 RRI Denpasar sampai nanti di jam 3 sore. Setelah program Halo RRI, saya akan kembali dengan program Indonesia Sehat bersama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mas Saraswati Denpasar. Kita akan membahas topik yang menarik dan kadang-kadang pendengar juga mungkin gak sadar ya, ada beberapa teknik-teknik radiografi atau pengecekan gigi, nanti deh lebih lengkapnya lagi ya, yang ternyata penting juga untuk melihat bagaimana sih situasi gigi Anda secara keseluruhan. Nah, nanti kita akan tanya langsung kepada para dokter gigi, para akademisi yang nanti akan kita ajak ngobrol tentang pemilihan teknik radiograf yang tepat untuk hasil yang maksimal. Program Halo RRI kami tutup sekian saja pendengar Pro 1. Kami akan kembali di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Indah Widyasari di siang hari ini di hari Jumat 21 Agustus 2026. Dan kita jumpa kembali di program Indonesia Sehat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau kita akan membahas tentang pemilihan teknik radiografi yang tepat untuk hasil maksimal bersama dengan dua narasumber kami dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Maha Saraswati Denpasar. Pasar. Kadang-kadang kita nggak menyadari, pendengar Pro 1, kalau kita periksa gigi ke dokter gigi, kita merasa aman-aman saja, terlihatnya kayak giginya kita rapi-rapi saja. Tapi suatu ketika ada beberapa pengalaman dari teman-teman saya, usianya udah 30-an ke atas gitu, merasa ada gigi paling belakang yang ternyata tumbuhnya tidak rapi serapi teman-teman gigi di depannya begitu ya. Dan ternyata ketika dokter masuk ke ruang dokter gigi itu ada proses ronsen, ada giginya kayak semacam difoto. Nah, tadi ketika off air saya sudah ngobrol-ngobrol sebentar dengan narasumber

0: kaitannya dengan foto-foto gigi. Gigi kita suka difoto juga. Nah, apakah sama kayak kita suka di selfie, tapi dalam konteks apa nih gigi kita difoto-foto gitu ya, atau dalam masuk ke proses radiograf di dunia kedokteran gigi. Nah, sebagai awal penyampaian dulu dari dokter Sulis nih, boleh menyampaikan dokter, sebenarnya teknik radiograf ini teknik yang seperti apa sih? Karena masyarakat kita pasti awam ya dengan istilah radiograf atau foto ronsen gigi. Silakan dokter.
1: Selamat pagi. Jadi sebetulnya teknik radiografi di kedokteran gigi itu kita butuhkan pada saat di mana misalnya ada kasus-kasus atau kelainan-kelainan di dalam rongga mulut yang biasanya tidak terlihat secara klinis, ya. Jadi secara klinis kalau kita melakukan pemeriksaan rongga mulut itu tidak tampak. Nah, itu bisa kita sebagai dokter gigi merujuk pasien untuk melakukan ronsen foto radiografi. Jadi ronsen foto radiografi itu bisa dilakukan intraoral atau ekstraoral. Jadi sesuai dengan kecurigaan atau lesi yang akan kita curigai, jadi kita bisa melakukan pemilihan salah satu teknik tersebut. Jadi radiograf itu bisa bertujuan untuk membantu di dalam menegakkan diagnosa kelainan. Bisa juga kita merencanakan perawatan kelainan, rencana perawatan yang tepat untuk kelainan yang kita temukan. Bisa juga untuk ronsen melihat hasil dari perawatan yang telah dilakukan, begitu.
0: Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya nih dok, biasanya kan kalau dokter gigi meriksanya itu udah pakai semacam apa ya, ada alat-alat gitu ya untuk ngecek gigi, kemudian rahang gitu. Apa sebenarnya mata dokter gigi nggak cukup gitu ya untuk merasakan ada kelainan-kelainan gitu dokter? Karena kan kalau masyarakat merasa gigi kita ya udah yang kelihatan ini aja gitu dok. Nah, gimana tuh?
1: Nah itu memang betul, kita dalam melakukan pemeriksaan di dalam rongga mulut kita dibantu sama alat-alat diagnosa namanya. Kemudian tentunya mungkin ada kelainan-kelainan yang secara klinis di dalam rongga mulut tidak terlihat, tetapi kita curigai misalnya ada kelainan di dalam tulang rahang di bawah akar gigi seperti itu mungkin ya. Jadi itu kan secara klinisnya tidak bisa kita lihat dengan pemeriksaan secara klinis memakai alat-alat tersebut. Kemudian itu bisa kita indikasikan untuk melihat kelainan tersebut lebih lanjut dengan merujuk untuk dilakukan ronsen foto. Atau mungkin seperti kasus-kasus yang seperti Mbak sebut tadi, ada gigi yang impaksi.
0: Oh, impaksi ya, istilahnya ya.
1: Gigi impaksi istilahnya gigi yang tertanam di dalam rahang. Kita untuk melihat posisinya, ke arah mana dia tertanamnya, ataukah masih di bawah tulang, ataukah dia posisi tumbuhnya miring ke arah pipi dan lain sebagainya. Itu kan kalau secara klinis tidak bisa kita lihat seluruhnya, bisa kita indikasikan untuk dilakukan foto ronsen gigi seperti itu, Mbak.
0: Oke. Artinya memang dalam case tertentu gitu dokter ya.
1: Iya, betul.
0: Foto ronsen gigi ini penting untuk membantu dokter gigi menganalisis, melihat gimana sih secara keseluruhan kondisi gigi si pasien ya, yang di atas ataupun yang mungkin ada tertanam di bawah gusi atau bahkan di rahang gitu dokter.
1: Iya,
0: nah
1: betul.
0: Kita ke dokter Astika sekarang nih dokter, kalau soal ronsen ini kan berarti ada kaitannya sama penggunaan ada radiasi begitu dokter ya. Ini
2: iya,
0: biasanya diterapkan untuk orang-orang usia berapa nih, pasien usia berapa, apakah memang khusus untuk dewasa usia 30 tahun ke atas atau bahkan misalnya nih ada anak-anak usia remaja misalnya. Nah, gimana dokter?
2: Ya, baik. Itu sebenarnya erat sekali dengan topik kita pada hari ini, itu istilahnya pemilihan teknik yang tepat untuk hasil yang maksimal. Nanti ada di sana itu ada penghubungnya itu adalah ada dosis radiasi. Jadi ada namanya dosis radiasi. Jadi kita

0: kenapa perlu diperhatikan dan mungkin di sebagai catatan untuk masyarakat umum dan teman-teman di dunia kesehatan, isinya perlu memperhatikan sekali untuk dosis radiasi yang diterima oleh pasien. Terutama kita di bidang kedokteran gigi, jadi memang pemakaian sinar X ataupun pemakaian Ronson itu kita perlu sangat hati-hati dan sangat diperhatikan. Seperti tadi ada teknik intraoral maupun ekstraoral, itu nanti erat kaitannya dengan besar dan kecilnya dosis yang diterima oleh pasien. Kemudian kalau teknik intraoral itu memang dosis yang diterima oleh pasien itu lebih kecil, dan dengan keterbatasan mungkin ruang lingkupnya nanti tidak hanya satu atau dua gigi. Sedangkan nanti ada namanya teknik ekstraoral atau dalam biasanya umum untuk dua dimensi itu namanya teknik panoramik. Itu bisa mencakup ruang lingkup yang lebih banyak dan istilahnya hampir mencakup semua gigi, dan dari gigi di rahang atas dan rahang bawah, dengan konsekuensi pertimbangan dan dosis yang diterima oleh pasien itu lebih besar daripada yang intraoral. Jadi itu kita dari awal, makanya dari perlu pemeriksaan klinis ataupun pemeriksaan oleh dokter sebelumnya untuk mengetahui apa tujuan daripada melakukan ronsen tersebut. Jadi nanti hasilnya juga maksimal, dosis yang diterima oleh pasien juga bisa kita seminimal mungkin, dan hasil juga memang sesuai yang diinginkan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan sebelumnya, seperti itu.
1: Oke. Artinya dokter ketika sebelum melakukan tindakan radiografi gigi atau ronsen gigi ini, berarti ada persetujuan dari pasien dulu ya, berarti akan ada proses ini untuk mengetahui kondisi dari gigi gitu ya, akan ada pertanyaan itu berarti ke pasien.
0: Iya, betul. Pasti di awal itu kita akan menanyakan kepada si pasien untuk kebutuhan melakukan ronsen giginya itu untuk apa. Dan yang paling jelas itu memang pasien harus sudah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan di dokter gigi, baik itu dokter gigi umum ataupun dokter gigi spesialis, mengenai kasus yang akan dilakukan untuk pemeriksaan radiologi. Jadi pasien itu tidak bisa ataupun seseorang tidak bisa langsung datang ke kita, misalnya dok saya mau ronsen ini, itu tidak bisa. Jadi memang harus ada pasien itu diperiksa terlebih dahulu. Jadi sesuai dengan indikasi, oh ini perlu untuk dilakukan ronsen, kita akan ronsen. Kalau seandainya tidak, jadi kita mungkin akan edukasi, kita jelaskan lagi bahwa belum perlu dilakukan untuk tindakan ataupun pengambilan ronsen itu sendiri.
1: Oke, menarik, karena kalau persoalan misalnya nih, kalau kita ke rumah sakit, kita ada habis kecelakaan, terus kayak minta buru-buru untuk ronsen, ternyata memang harus ada pemeriksaan dulu gitu dokter ya.
0: Iya, betul.
1: Berarti
0: sekali.
1: Sama saja kondisi apapun di seluruh tubuh kita dari atas sampai bawah, itu memang sudah ada spesialisasi untuk ronsen-ronsennya dengan sebelumnya ada pemeriksaannya dulu gitu dokter ya.
0: Iya, betul sekali. Itu pemeriksaan itu sebelum tindakan ronsen itu sangat penting sekali.
1: Oke, baik. Nanti di sesi selanjutnya dokter Sulis dan juga dokter Astika, kita akan bahas tentang apa saja jenis-jenis radiografi gigi. Tadi ada istilah-istilah kedokteran juga yang mungkin nanti bisa disampaikan soal intraoral, ekstraoral, kemudian jenis-jenis dari radiografinya. Tadi saya sempat lihat secara visual nih, saya sambil cross-check, ada tiga dimensi juga ronsennya. Nanti kita akan ulas lebih banyak lagi di program Indonesia Sehat selanjutnya di sesi kedua. Pendengar Pro 1 masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kami akan kembali. Untuk Anda yang ingin bertanya atau ada yang ingin curhat-curhat sedikit soal soal giginya atau apa tindakan-tindakan yang pas dengan kondisi gigi Anda, ada problem gitu, boleh disampaikan di WhatsApp kami melalui 089-678-123-830. Telepon langsung juga bisa di 0361-222-161.
2: Dari penelitian penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, pendengar, kita lanjut kembali di program Indonesia Sehat, pemilihan teknik radiografi yang tepat untuk hasil yang maksimal. Masih bersama dengan Dr. Sulis dan juga Dr. Astika. Ini ada pertanyaan yang menarik, dokter. Karena kan beberapa kali para dokter gigi dari FKG Unmas Denpasar ini sudah datang dan menjelaskan tentang prosedur pencabutan gigi, ada juga pemasangan gigi palsu gitu, Dokter Sulis. Nah, apakah metode radiografi gigi ini sama saja ketika ada pasien yang mau cabut gigi, kayak kasus yang tadi, dan juga pasang gigi karena gigi palsunya, gigi aslinya udah habis gitu ya, memasang gigi palsu. Ini jenis ronsennya sama atau beda, dokter? Dari Dokter Sulis dulu, silakan.
4: Iya. Ya, mungkin jadi di sini, nah di situ kecermatan kita sebagai seorang tenaga dokter gigi, jadi untuk melihat kelainan yang misalnya kita memerlukan cakupan yang luas, jadi untuk melihat kelainan rahang mungkin dengan kehilangan gigi yang luas, kemudian kita curigai mungkin ada hal-hal yang bisa mengganggu nanti di dalam pembuatan gigi palsunya. Nah, itu bisa kita lakukan pemilihan teknik foto untuk cakupan yang lebih luas, itu seperti ada extraoral foto seperti foto panoramik namanya. Jadi ya, untuk melihat cakupan pemeriksaan yang lebih luas itu bisa kita lakukan dengan pemilihan teknik foto ekstraoral panoramik. Kemudian seperti pencabutan gigi. Nah, mungkin kita fokus pada 1-2 gigi. Kita curigai ada kelainan misalnya di dalam tulangnya yang melibatkan dari gigi yang akan kita indikasikan untuk dicabut, itu bisa mungkin kita lakukan pemilihan teknik dengan cakupan yang lebih kecil, intraoral foto, itu bisa kita lakukan mungkin dengan pemeriksaan teknik periapikal foto namanya. Jadi itu mungkin untuk melihat kelainan-kelainan di dalam tulang rahang atau yang mencakup 1 atau 2 gigi atau mungkin 3 gigi, bisa kita pilih teknik intraoral foto tersebut.
1: Menarik, artinya kembali ke pada seberapa sih jumlah luas wilayah di rongga gigi kita yang akan diperiksa gitu, ya, dokter ya,
4: betul,
1: atau
4: betul.
1: Yang pengen dicek gitu
4: ya, betul.
1: Nah, tapi pertanyaannya sekarang kenapa sih gak sekalian semuanya aja gitu, dok? Karena kan ya udah kelihatan semuanya gitu, kalau hanya melihat 1 sampai 3. Terus nanti kalau mau ngelihat yang mungkin yang sebelah kanan aja gitu, dokter ya. Nanti yang kiri ternyata ada juga nih gitu. Kenapa enggak dengan metode yang panoramik tadi? Sekalian itu saja, Dok. Gimana?
4: Nah, itu mungkin bisa dijelaskan seperti ini. Karena teknik Ronsen foto itu itu kita mempergunakan sinar X ya. Jadi untuk melihat kelainan yang lebih dalam. Nah, itu kita berbicara mengenai dosis sinar X yang kita pakai. Jadi di situ kita memerlukan tindakan yang pemilihan yang bijaksana sehubungan dengan dosis terapi yang akan diberikan ke pasien. Jadi sekiranya lesi itu dengan minimal radiasi yang diterima sudah bisa melihat kelainan, jadi kita mungkin lakukan pemilihan teknik yang dengan dosis minimal seperti itu, Mbak. Karena kan intraoral foto dengan ekstraoral foto ada perbedaan dosis terapi yang diterima oleh si pasien seperti itu, Mbak.
1: Oke. Berarti kalau ekstraoral foto berarti melihat cakupan yang lebih luas, itu berarti ada dosis sinar atau radiasi yang lebih banyak gitu, dokter ya?
4: Iya, betul. Mungkin sedikit lebih banyak, tapi masih dalam dosis aman. Tetapi kalau intraoral itu dosisnya lebih kecil, juga kita berikan di dosis yang aman untuk si pasien.
1: Intinya untuk kebaikan pasien dan juga kebutuhan untuk analisa masalah yang ada di gigi pasien gitu, dokter.
4: Betul.
1: Baik. Nah, kalau dari dokter Astika boleh menjelaskan, dokter, tadi kan ada melihat gigi secara luas, ada bisa melihat gigi secara mungkin personal gitu ya. Nah, selain itu ada jenis-jenis apa saja? Tapi kita coba sapa dulu pendengar kita yang sudah bergabung di 222161. Om Swastiastu, selamat siang.
5: Swastiastu, selamat siang. Dayu Indah ya.
1: Inggih, patut dengan Pak Arya Ring Tabanan.
5: Inggih,
1: silakan Bapak.
5: Ini mau tolong tanya ya.
1: Inggih.
5: Misalnya kalau akar gigi yang mesti nyangkut di gusi ini kan sejauh mana risiko akan bisa ditimbulkan gitu kan? Kadang-kadang juga kan kalau gigi digoyang kan pelida, akhirnya habis tercabut akarnya tinggal gitu, tak dilanjutin nyambutnya.
1: Jadi
5: risiko apa yang bisa ditimbulkan dengan adanya akar yang masih tinggal di gusi? Terima kasih dokter.
1: Baik. Inggi, matur suksa sama Pak Arya di Tabanan. Pertanyaannya dokter Astika atau dokter Sulis tadi boleh tanggapi akar gigi yang masih tersisa ketika mungkin sudah dicabut giginya, tapi ada yang tersisa, ada risiko yang harus ditanggung seperti apa, dokter? Boleh dokter Astika dulu, nanti dilanjutkan baik. Dokter Sulis.
0: Ya baik, terima kasih dengan Bapak Arya ya kalau nggak salah ya, di Taman. Nika, sebenarnya kalau akar gigi yang tertinggal di dalam gusi, jadi kenapa sih sebenarnya harus dicabut atau dibersihkan? Nika, sebenarnya istilahnya sama, istilahnya ada sesuatu benda, istilahnya objek yang sudah tidak berfungsi ataupun sudah mati. Jadi tertinggal di dalam tulang, dalam hal ini dalam gusi ataupun dalam tulang. Jadi memang akan ada yang pertama itu bisa menyebabkan infeksi baru. Jika seandainya itu dibiarkan terus-menerus. Kemudian jadi bisa dia menginfeksi daerah tulang tersebut, ataupun dia juga bisa mengganggu gigi di sebelahnya. Jadi itu kenapa harus dicabut ataupun dibersihkan. Jadi alasannya seperti itu. Jadi istilahnya suatu objek ataupun yang memang sudah kita bilang sudah sisa akar, jadi sudah non-vital ya, jadi tidak hidup gitu. Jadi memang harus segera dibersihkan ataupun dikeluarkan dari dalam gusi, jadi untuk menghindari adanya infeksi selanjutnya yang disebabkan oleh sisa daripada akar yang tersisa di dalam tulang tersebut.
1: Oke, baik. Kalau dari dokter Sulis seperti apa nih? Apakah yang begini-begini juga perlu dironsen juga atau gimana, dokter? Dan kenapa pasien kayaknya ngerasa kayaknya masih ada yang kesisa nih? Boleh gimana penjelasannya, Dok?
4: Ya, seperti itu tadi. Misalnya kalau pada tindakan pencabutan, kemudian bisa saja mungkin terjadinya tidak seluruh akar terambil, mm-hmm. ya. Jadi kita bisa melakukan apa, seandainya secara apa klinis tidak bisa dilihat, bisa kita lakukan dengan pemeriksaan ronsen foto periapikal tersebut untuk melihat atau menentukan posisi akar, apakah dia ada fraktur pada akarnya ataukah mungkin ada akar yang membengkok sehingga sulit untuk dikeluarkan dari dalam apa tulang atau soket giginya, seperti itu. Jadi dengan melakukan pemeriksaan ronsen foto kita bisa melihat arah atau bentuk dari akar atau lesi yang menyertai sekitar akar, sehingga secara tuntas nanti akar gigi yang masih tersisa di dalam gusi tersebut bisa diambil secara keseluruhan, seperti itu.
1: Ternyata bentuk-bentuk gigi atau model akar gigi kita bisa bengkok gitu,
4: bisa,
1: dok ya.
4: Bisa sekali.
1: Enggak ya. Ideal yang kayak kita lihat dulu mungkin di sekolah itu
4: lurus-lurus aja
1: gitu ya. Dok ya. Atau muncul atau tumbuhnya juga bisa naik ke atas. Ya, ya ternyata bisa
4: terjadi pembengkokan atau mungkin terjadi pembesaran akar di ujung akar giginya, sehingga mm-hmm. itu juga mungkin akan bisa menjadi faktor penyulit untuk mengeluarkan gigi dari dalam soketnya, mm-hmm. dari dalam rahang.
1: Oke. Berarti solusi untuk Pak Arya di Tabanan, akar giginya berarti harus dibersihkan gitu ya Dokter Astika ya. Berarti bisa datang ke dokter gigi, kemudian ditanyakan ada problem apa, sehingga nanti tidak infeksi dan mempengaruhi gigi sebelahnya gitu. Baik, kita kembali tadi ke jenis-jenis radiografi gigi. Dokter Astika boleh dijelaskan, karena saya juga sempat lihat ada yang 3 dimensi. Nah, kebutuhannya seperti apa sih? Karena kan ternyata tergantung dari bagian gigi mana nih yang mau diperiksa, kemudian juga jumlahnya. Silakan dokter.
0: Ya, baik. Jadi saya lanjutkan tadi dari Dokter Sulis itu ada intraoral dan ekstraoral. Kemudian kalau secara khusus lagi di ekstraoral itu ada yang kita biasa sebut 2 dimensi dan 3 dimensi. Mm-hmm. Jadi yang banyak biasanya di masyarakat itu kalau secara umum untuk 2 dimensi itu memang ronsen panoramik ataupun foto ronsen panoramik. Mm-hmm. Jadi itu memang dia keunggulannya dia bisa mencakup area yang cukup luas. Jadi seluruh gigi bisa terlihat dengan jelas, tetapi permasalahannya itu adalah untuk detailnya kalau dari segi medis untuk 1 atau 2 gigi kita nanti akan fokus perawatan pada 1-2 gigi itu pada ronsen panoramik. Untuk detail pada 1 gigi itu agak kurang bagus. Iya, nanti dari sana itu berkembang lagi dari teknologi mengarah ke teknologi 3 dimensi. Mm-hmm. Jadi teknologi ronsen 3 dimensi itu bisa mencakup semua gigi. Mm-hmm. Kemudian secara detail dia bisa memfokuskan pada 1-2 gigi. Jadi fokus ke 1 gigi tertentu yang kita mau lihat lebih jelas itu bisa sangat detail. Mm-hmm. Kemudian kita bisa lihat secara 3 dimensi karena namanya objek yang ada di dalam mulut itu gigi itu bukan sebuah bentuk 2 dimensi, tapi sebenarnya itu adalah sebuah bentuk 3 dimensi. Mm-hmm. Jadi teknik ronsen foto yang 3 dimensi ini atau kita kenal dengan CBCT, mm-hmm. itu jadi bisa menampilkan objek itu secara 3 dimensi. Jadi tampak dari arah pipi, arah lidah, kemudian dari arah mahkota gigi, kemudian dari akar gigi itu bisa terlihat dengan jelas.
1: Oke, jadi kalau untuk pemilihan yang 2 dimensi, 3 dimensi, ini apakah ditentukan oleh dokter, sang dokter atau si siapa namanya pasien gitu ya? Karena kan kalau kalau kita taunya yang ada 2 dimensi, 3 dimensi itu kan kayak USG gitu dokter ya. Pilih yang 3 dimensi aja biar real ngelihatnya gitu. Yeah. Tapi kalau untuk kebutuhan gigi dan ini kan ronsen menggunakan radiasi.
0: Yeah,
1: siapa betul. Yang menentukan?
0: Biasanya dari dokter yang pertama melakukan pemeriksaan. Mm-hmm. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya seperti tadi kasus gigi yang impaksi ataupun mm-hmm. gigi mm-hmm. geraham paling belakang yang posisi tumbuhnya mereng. Mm-hmm. itu sebenarnya ada opsi untuk pemeriksaan dia cukup dengan pemeriksaan panoramik ataupun harus dengan pemeriksaan CBCT. Mm-mm. Jadi kapan dia harus dilakukan pemeriksaan 3 dimensi? Mm-mm. Jadi pada saat istilahnya dari pemeriksaan itu, posisi gigi dari pemeriksaan dokter sebelumnya itu, posisi gigi sangat jauh tertanam di dalam tulang. Jadi dalam pemeriksaan kita buka di diagnosanya itu, tidak sama sekali kita terlihat adanya mahkota gigi yang sedang tumbuh ataupun tertanam. Jadi itu kita lebih mengarahkan ke pemeriksaan 3 dimensi. Karena pemeriksaan 3 dimensi itu jadi kita bisa mengukur berapa kedalaman daripada gigi, kemudian lebih detail lagi dengan hubungan gigi itu dengan syaraf yang ada di dalam rahang. Untuk nanti tindakan selanjutnya untuk keamanan juga pasien. Jadi kontak dengan syaraf yang ada di dalam tulang rahang itu kita bisa periksa lebih detail dan visual, jelaskan ataupun gambarannya itu lebih jelas lagi kepada pasien.
1: Oke, berarti memang ada diagnosa-diagnosa yang kayaknya mencurigakan sehingga 3 dimensi itu diperlukan gitu dokter ya?
0: Iya betul.
1: Oke, nah ketika melakukan ronsen ini, apa saja sih yang sebenarnya dipersiapkan dari si pasien dan juga mungkin dari pihak dokter ya? Agar prosesnya maksimal dan juga ada keamanan di sana dokter?
0: Iya. Yang pertama itu memang untuk ronsen itu memang harus dilakukan di instalasi radiologi ataupun misalnya tempat memang ronsen itu bisa dioperasionalkan. Itu sebenarnya yang paling penting dari segi persiapan. Kemudian dari pasien sendiri memang pertama harus terlebih dahulu diperiksa oleh dokter dan memang memerlukan untuk tindakan daripada ronsen itu sendiri. Kemudian ronsen juga memastikan kondisi pasien dalam kondisi yang sehat. Dengan istilahnya kita tetap memberlakukan itu istilahnya proteksi kepada pasien. Jadi pasien itu pada saat pengambilan daripada ronsen itu sendiri wajib memakai namanya apron ataupun pelindung daripada organ-organ vital daripada pasien itu sendiri, itu wajib. Jadi unsur keamanan buat pasien, kemudian lingkungan sekitar dan keamanan juga buat dokter itu kita sangat perhatikan sekali. Karena kita istilahnya memanfaatkan sinar X ataupun sinar radiasi yang itu kita tidak bisa lihat, tetapi bahayanya itu sangat nyata.
1: Ketika tidak sesuai dengan prosedur gitu ya dokter.
0: Iya, kalau tidak dilakukan dengan sesuai dengan prosedur.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali dokter Astika dan juga dokter Sulis. Menariknya adalah setiap dilakukan penanganan yang berkaitan dengan mulut dan gigi itu ada pemeriksaan kondisi tertentu, misalkan dengan pasien yang diabetes begitu dokter ya, dengan tensi yang tinggi atau ada keluhan-keluhan yang nggak ada kaitannya sama gigi, tapi kayaknya harus menjadi pertimbangan gitu. Nanti kita akan diskusikan lagi dokter. Masih di Indonesia Sehat, pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Untuk Anda yang ingin bertanya lagi, masih ada satu sesi lagi siang hari ini. Anda bisa bergabung di 089-678-123-830 atau di 222-161.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,
8: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, menemani Anda siang hari ini di Indonesia Sehat masih membahas tentang pemilihan teknik radiograf yang tepat untuk hasil yang maksimal. Dr. Sulis dan juga Dr. Astika, kalau kita cek-cek lagi tadi pembahasannya terkait dengan penggunaan atau prosedur dari penggunaan radiografi untuk gigi, kemudian juga jenis-jenisnya. Nah, sekarang dalam kondisi tertentu, apakah mempengaruhi boleh atau enggak dilakukan prosedur dari ronsen gigi ini? Misalkan dalam keadaan yang ibu hamil misalnya, atau diabetes, tensi tinggi. Nah, itu seperti apa, Dokter Sulis? Silakan.
4: Iya, baik. Jadi di dalam melakukan tindakan di kedokteran gigi, itu biasanya kita juga melakukan menanyakan riwayat ke pasiennya, apakah mengalami ada kelainan dengan tensi tinggi atau seperti diabetes. Nah, itu pasti kita akan menanyakan ada apakah ada riwayat kelainan tersebut, karena ini sehubungan nanti dengan rencana perawatan atau tindakan yang akan kita lakukan pada si pasien. Misalnya pada kasus-kasus seperti tadi, ada kasus pencabutan yang diperlukan. Nah, itu kan sangat rentan karena di situ ada tindakan yang akan berhubungan secara sistemik. Secara sistemik. Jadi kita di sana memerlukan untuk suatu tindakan yang aman di dalam kita melakukan tindakan. Jadi pada pasien-pasien dengan riwayat seperti itu, misalnya ada kasus-kasus yang dengan tensi tinggi atau dengan diabetes mellitus, nah itu pasti kita akan
1: cross-check ya, dokter ya?
4: Ya, cross-check dulu ke penderitanya. Nah, kemudian untuk misalnya diperlukan tindakan pencabutan itu, pada saat dia dengan kondisi yang sudah terkontrol dari dokter yang menangani, baru kita bisa melakukan tindakan selanjutnya seperti itu.
1: Tapi apakah memang harus diperiksa, mungkin harus ada surat rujukan dulu gitu, dokter, atau surat keterangan bahwa oh ini sedang dalam kondisi tertentu gitu, dokter?
4: Ya, itu sangat membantu kita juga untuk melakukan tindakan selanjutnya. Andaikan itu sudah mendapat persetujuan dari dokter yang
1: menangani
4: ya. Nah, itu kita bisa melakukan tindakan selanjutnya seperti itu.
1: Oke. Berarti kalau dalam kondisi ibu hamil ini sama sekali tidak boleh dipergunakan atau tindakan ronsen gigi itu ditunda dulu gitu, dokter?
4: Iya, dalam kondisi ibu hamil misalnya, itu sebisa mungkin kalau dia tidak memang membutuhkan untuk dilakukan ronsen, ya tidak dibutuhkan, nah, kita bisa melakukan tindakan. Tetapi untuk lebih amannya itu mungkin di fase trimester ketiga kita bisa melakukan tindakan ronsen. Mm-mm. Nah, untuk tindakan ronsen ini sendiri pada ibu hamil sebenarnya tidak ada apa? Larangan. Ya. Baik itu di trimester pertama, kedua atau ketiga, mm-hmm. ya. Jadi, tetapi untuk lebih amannya mungkin mm-hmm. pada saat trimester ketiga itu untuk memastikan kondisi aman ke janinnya mm-hmm. seperti itu.
1: Oke. Okay. Artinya pasti ada mengedepankan kehati-hatian dokter ya, betul. Untuk penerapan dari ronsen gigi ini dalam kondisi kesehatan dari pasien gitu ya, kondisi tertentu dari pasien.
4: Iya, betul.
1: Nah, kalau dari dokter Astika, kalau misalnya pasien nolak di ronsen gitu dok ya, ini seperti apa sih saran-saran yang akan diberikan oleh dokter atau tindakan seperti apa sih supaya permasalahannya si pasien juga bisa terakomodir nih sama dokter, gimana dok?
0: Ya baik, itu sebenarnya lumayan ada juga sih sebenarnya kondisi-kondisi seperti itu. Jadi pasien begitu mengetahui, oh saya akan dilakukan untuk ronsen, ada sinar radiasi, nggak usah dulu deh gitu, banyak seperti itu. Mm-mm. Jadi kita kembali mengedukasi kepada pasien bahwa sesuai semua istilahnya tindakan yang akan kita lakukan itu sesuai prosedur, itu yang pertama. Jadi kita mengoptimalkan dengan dosis yang sekecil mungkin, itu mendapatkan hasil yang istilahnya ideal, isinya bisa mendukung rencana tindakan daripada pasien itu sendiri. Kemudian yang kedua, mungkin kita edukasi juga. Jadi kalau memang tidak dilakukan tindakan ronsen ini, kerugiannya bagi pasien itu apa? Jadi memang misalnya dia memiliki suatu gigi yang tertanam di dalam tulang. Jadi itu kan kita secara klinis, dokter pada saat pemeriksaan di dalam rongga mulutnya tidak bisa terlihat dengan jelas. Dan satu-satunya cara buat istilahnya mampu untuk mengakses ataupun melihat kondisi gigi yang tertanam tersebut hanya dengan menggunakan ataupun ada tindakan ronsen daripada gigi. Jadi memang kita edukasi itu, kemudian kita jelaskan kepada pasien bahwa prosedurnya ini aman dan memang sudah diperhitungkan dosis-dosis yang akan diterima oleh pasien itu masih dalam batas aman.
1: Artinya ada komunikasi dulu gitu dokter ya?
0: Iya betul, ada komunikasi.
1: Dengan pasien bahwa yang tindakan-tindakan yang dilakukan ini untuk mendukung dari diagnosis. Agar nanti misalkan kalau mau cabut atau ada proses tanam gigi palsu atau mungkin ada tindakan-tindakan lain yang tujuannya ingin menyembuhkan. Yeah. Jadi radiografi gigi atau foto ronsen gigi ini akan mendukung dari tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Okay. Iya betul.
1: Ya, jadi dokter Astika dan juga dokter Sulis, karena pendengar juga pasti merasa bahwa wah kayaknya kalau ngurusin gigi palingan cuma diperiksa atau ada teknik apa namanya prosedur cabut atau tambal gigi udah selesai gitu ya. Tapi pesan yang paling terpenting soal radiografi gigi atau foto ronsen gigi ini seperti apa sih supaya masyarakat kita ini tidak ragu soal ya misalkan nanti di kemudian hari ada tindakan radiografi gigi ini, seperti apa pesan-pesannya ke masyarakat yang tentu tidak saja usia dewasa atau lansia tapi mungkin ada usia muda juga yang punya posibilitas untuk akan melakukan proses ini gitu dokter. Dari dokter Sulis dulu silakan dokter.
4: Oke, mungkin ada pesan sedikit untuk mungkin pemirsa yang di rumah. Jadi teknik radiografi ini memang pemeriksaan ronsen pada gigi ini memang sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan. Nah tentunya itu juga melihat indikasi yang tepat apakah di untuk melihat kelainan yang di gigi ini cukup hanya pemeriksaan secara klinis saja atau memang diperlukan pemeriksaan radiografi ini untuk menunjang di dalam penegakan diagnosanya.
1: Iya. Ya. Okay.
4: Setelah itu mungkin setelah dirawat, mm-hmm. ya, setelah dirawat untuk melihat perkembangan hasil perawatan itu apakah berjalan bagus, mm-hmm. mungkin bisa dilihat dengan pemeriksaan radiografi atau ronsen foto ini, mm-hmm. seperti itu.
1: Oke, okay, baik, ya. Terima kasih Dokter okay. Sulis. Kalau dari Dokter Astika?
0: Ya, mungkin kalau dari saya itu mungkin simple saja. Jadi lakukanlah pemeriksaan radiologi yang tepat dan bermanfaat. Mm-hmm. Jadi seperti itu. Jadi lakukan dengan teknik yang tepat, kemudian manfaatnya itu bagi si pasien sendiri ataupun masyarakat umum yang akan menunjang perawatan itu mm-hmm. sangat bermanfaat juga buat mereka, seperti itu.
1: Baik, terima kasih dokter. Kalau dari sisi pasien kayaknya harus banyak-banyak nanya juga ya, ngobrol sama dokternya, kenapa, apa, dan seperti apa sebenarnya radiografi gigi atau foto ronsen gigi supaya nanti mendapatkan manfaat yang besar untuk kesehatan kita. Terima kasih Dokter Astika. Terima kasih Dokter Sulis ya, sudah berbagi siang hari ini dan juga pendengar Pro 1 yang sudah kasih atensi juga. Terima kasih yang sudah nonton juga di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Arigato, terima kasih ya siang hari ini masih menemani Anda di Denpasar siang ini. Kami akan kembali dengan informasi selanjutnya dalam dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Namun sebelumnya kita akan haturkan Puja Trisandya pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!

Nanak akabehan. Dewa Kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

порання китонкари. Мамочі сору попит

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana daripada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: From aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our words a wee bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Putarco Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves

Para a Liga Arebamé. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah squad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti, membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza. Ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Denpasar siang ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid Darul Huda bersama dengan reporter Rianta Ronaldi Darmawan. Dan untuk siang hari ini pendengar, khotbah Jumat akan bersama dengan imam atau khotib Ustadz Ibnu Mubarok SPDI dan juga muazin bersama Ustadz Hafiz Abdul Rashid. Sesaat lagi masih menemani Anda siang hari ini dan simak siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid Darul Huda Denpasar.

dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di hari Jumat yang penuh berkah ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, pekerjaan di kantornya juga berjalan lancar, dan urusan hari ini dimudahkan. Senang sekali rasanya saya Ronald dan tim dari RRI Denpasar bisa kembali menemani ruang dengar Anda pada hari ini di hari Jumat 21 Agustus 2026. Pendengar Pro 1, bulan Agustus ini rasanya suasana di sekitar kita masih sangat kental ya, dengan semangat kemerdekaan. Terlihat juga dari bendera merah putih dan juga umbul-umbul yang masih gagah berkibar di sepanjang jalanan di kota Denpasar. Nah, semangat juang pahlawan ini tentunya sangat pas kalau kita jadikan dorongan tambahan untuk terus bersemangat dalam beribadah. Dan siang ini, wujud semangat itu adalah dengan melangkahkan kaki menuju masjid ataupun musala untuk menunaikan kewajiban sholat Jumat di hari ini. Dan sebelum Ronald sampaikan lebih detail suasana di lokasi tempat Ronald berada sekarang, mari kita cek dulu kondisi cuaca di siang hari ini. Dan pendengar Pro 1, bagi Anda yang saat ini mungkin baru saja keluar dari kantor atau sedang memanaskan mesin motor di depan rumah Anda, cuaca di kota Denpasar dan sekitarnya terpantau sangat cerah dan juga bersahabat. Suhu udara berada di angka 29 derajat Celcius dan suhunya tergolong hangat namun sangat nyaman karena ada hembusan angin sepoi-sepoi dengan kecepatan 10 hingga 17 km per jam. Kemudian, jarak pandang di siang hari ini juga sangat jernih mencapai 21 km ke depan dengan kelembapan udaranya di angka 66%. Cuaca cerahnya siang ini seolah ikut mendukung niat baik kita ya untuk semangat menjalankan ibadah sholat Jumat. Dan pendengar Pro 1, tepat pada siang hari ini, Ronald berserta tim liputan RRI Denpasar sedang berada langsung nih di Masjid Darul Huda. Alamat lengkapnya ada di Jalan Letda Ngurah Putra, nomor 11, kawasan Yang Batu. Dan sejak pukul 11.30 siang tadi atau setengah 12 siang, Ronald memantau pergerakan arus lalu lintas di sekitar Jalan Letda Ngurah Putra sudah mulai terlihat padat merayap, namun perjalanannya atau keadaan jalanannya tetap tertib. Banyak juga dari para jamaah yang merupakan karyawan, pekerja kantoran maupun warga sekitar Yang Batu yang mulai berdatangan ke masjid. Sebagian besar jamaah juga yang hadir terlihat menggunakan kendaraan roda 2 yang saat ini sudah ditata dengan sangat rapih oleh petugas parkir dan juga panitia dari masjid. Tidak sedikit juga jamaah yang memilih berjalan kaki secara berombongan ataupun sendiri-sendiri dari tempat kerja mereka masing-masing yang lokasinya berdekatan dengan area masjid. Dan tentunya pemandangan ini sungguh menyejukkan melihat kebersamaan bapak-bapak dan para pemuda saling bertegur sapa untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan kerja mereka untuk bersujud dan beribadah bersama. Dan untuk kapasitasnya sendiri, Masjid Darul Huda Yang Batu ini memiliki ruang yang cukup luas dan juga nyaman untuk menampung ratusan jamaah. Suasana di dalam area utama masjid yang saat ini terpantau sudah mulai penuh terisi juga terlihat di mata Ronald. Sebagian jamaah juga tampak khusyuk membaca Al-Quran, ada juga yang berzikir, ada pula yang tengah melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Udara di dalam masjid juga terasa sejuk, membuat suasana hati menjadi lebih tenang setelah mungkin sejak pagi tadi Anda sibuk berkutat dengan tumpukan tugas di meja. Untuk itu, pendengar Pro 1, kita dengarkan dulu azan kedua sebelum kita memasuki khotib. Untuk itu, silakan mendengarkan azan kedua dari Masjid Darul Huda.

0: azan yang telah dikumandangkan oleh muazin kita yaitu Ustadz M. Hafiz Abdul Rashid. Bagi Anda yang saat ini kebetulan sedang melintas atau berada tidak jauh dari kawasan yang batu dan renon, Anda masih memiliki waktu untuk segera berbelok dan merapat ke Masjid Darul Huda di Jalan Letda Ngurah Putra nomor 11 ini. Dan posisi pastinya sangat mudah ditemukan, atau Anda bisa langsung membuka peta digital di smartphone Anda. Dan sambil menunggu sholat Jumat dimulai, Ronald mau sedikit mengingatkan untuk kita semua pastikan smartphone atau ponsel Anda sudah diubah ke mode senyap ataupun silent. Karena mari kita hargai kekusyukan jamaah lain, jangan sampai saat suasana sedang hening tiba-tiba ada nada dering ataupun notifikasi grup kerjaan yang berbunyi kencang. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan seksama mendengarkan khotbah sholat Jumat oleh Imam Ustadz Ibnu Mubarok SPDI yang disiarkan langsung dari Masjid Darul Huda.
1: Walhamdulillahi Rabbil Alamin. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tak lupa pula di kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, kesehatan dan kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga detik ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjalankan ibadah salat Jum'ah secara berjamaah dalam keadaan sehat wal afiah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang barokah ini senantiasa menjadi wasilah dikabulkannya doa-doa kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Bulan yang selalu mengingatkan kita kepada sosok manusia yang paling agung, sosok manusia yang paling mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini nama Rasulullah kembali sering disebut, salawat dilantunkan, kisah kelahiran dan perjuangan beliau dibacakan, majlis-majlis maulid kembali semarak. Semua itu merupakan ungkapan cinta kita kepada baginda Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada satu pertanyaan yang penting yang perlu kita renungkan bersama. Sejauh mana cinta itu benar-benar terlihat dalam kehidupan kita? Sebab mencintai Nabi tidak cukup hanya dengan ucapan. Kita boleh rajin bersolawat, membaca kisah kehidupan beliau, dan menghadiri majelis-majelis maulid. Tetapi jika lisan kita masih mudah menyakiti orang lain, jika kita masih mudah marah, jika kita sulit memaafkan, dan jika kita masih berat membantu orang yang membutuhkan, maka kita perlu bertanya kepada diri sendiri, di mana letak cinta kita kepada baginda Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang sejati selalu melahirkan keinginan untuk mengikuti. Ketika kita mencintai seseorang dan menjadikannya sebagai teladan, tentu kita ingin meniru kebaikannya. Kita ingin memiliki sifat-sifat baik yang ada pada dirinya. Begitu pula dengan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah berarti berusaha mengikuti beliau, meneladani akhlaknya, menjaga ucapan, memperbaiki perilaku, dan menghadirkan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal ini juga ditegaskan Allah Subhanahu wa taala ketika ada manusia yang mengaku mencintainya. Pengakuan cinta itu tidak cukup hanya dengan kata-kata. Allah menunjukkan bahwa bukti cinta kepadanya adalah mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang ayat ini berbicara tentang bukti cinta kepada Allah. Namun di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat penting. Cinta tidak cukup hanya diucapkan. Cinta harus dibuktikan dengan mengikuti yang kita cintai. Karena itu, momentum bulan Maulid seharusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali mengoreksi kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita begitu mudah mengatakan kami mencintaimu ya Rasul, tetapi kita tidak sungguh-sungguh berusaha mengikuti akhlak dan keteladanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya tentang seperti apa akhlak Rasulullah. Jawaban beliau sederhana tetapi sangat dalam maknanya. Imam Tirmizi meriwayatkan, Sa'altu Aisyata an khulqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lam yakun fahisan wala mutafahisan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bis sayyiati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu. Aku, kata Abu Abdullah Al-Jadali, pernah bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau menjawab, beliau bukanlah orang yang berkata keji, bukan pula orang yang berbuat keji, tidak suka berteriak-teriak di pasar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan memaafkan dan berlapang dada. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan akhlak Rasulullah dalam hadis tadi. Nabi tidak pernah berkata kasar. Beliau tidak suka membuat keributan. Beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ketika disakiti, beliau memilih memaafkan. Ketika diperlakukan buruk, beliau memilih berlapang dada. Akhlak seperti inilah yang seharusnya menjadi cermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjaga lisan agar tidak menyakiti, menahan diri ketika marah, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan belajar memaafkan dengan hati yang lapang. Akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan kehidupan kita. Ketika kita sedang marah kepada pasangan, bagaimana ucapan kita? Ketika anak melakukan kesalahan, bagaimana sikap kita? Ketika tetangga berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan, apakah kita langsung membalasnya? Ketika seseorang menyakiti hati kita, apakah kita mampu menahan diri? Disitulah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji. Sebab cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya terlihat ketika kita bersolawat, tetapi juga ketika kita mampu mengikuti akhlak beliau dalam menghadapi kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, namun kelembutan dan kelapangan hati bukan satu-satunya akhlak Rasulullah yang patut kita teladani. Ada pula sifat Nabi yang begitu kuat melekat dalam kehidupan, yakni tentang kedermawanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan an Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajudu ma yakunu fi Ramadan. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau menjadi lebih dermawan lagi di saat datangnya bulan suci Ramadan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedermawan Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa rezeki yang Allah berikan bukan semata-mata untuk kita nikmati sendiri. Ada saatnya kita berbagi. Ada saudara yang butuhkan, ada orang yang sedang kesulitan, ada keluarga yang mungkin sedang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan boleh jadi pertolongan yang mereka tunggu adalah uluran tangan kita. Karena itu, mari kita belajar untuk tidak terlalu berat mengeluarkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita. Tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu memiliki harta banyak. Sisihkan sebagian rizki untuk membantu sesama. Sebab salah satu cara meneladani Rasulullah adalah menjadikan tangan kita ringan untuk memberi. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah juga memberikan teladan yang sangat indah dalam hal menghargai orang lain. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa ketika seseorang menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berjabat tangan dengan kanjeng Nabi, Rasulullah tidak segera melepaskan tangannya. Beliau menunggu sampai orang tersebut yang melepaskannya terlebih dahulu. Begitu pula ketika berbicara dengan seseorang, beliau tidak memalingkan wajah sampai orang tersebut yang memalingkan wajahnya terlebih dahulu. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaqbalahu ar-rajulu fasafahahu la yanzi'u yadahu min yadihi hatta yakuna ar-rajulu yanzi'u wa la yasrifu wajhahu an wajhihi hatta yakuna ar-rajul walladhi yasrifuhu. Nabi apabila seseorang menemuinya lalu berjabat tangan dengannya, beliau tidak pernah melepaskan tangannya dari orang tersebut sampai orang itu yang melepaskannya sendiri. Nabi juga tidak memalingkan wajahnya dari wajah orang tersebut sampai ia sendiri memalingkan wajahnya terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasulullah memperlakukan orang lain. Beliau tidak membuat seseorang merasa kecil. Beliau juga tidak tergesa-gesa ketika berhadapan dengan orang lain. Bahkan dalam sebuah jabat tangan dan tatapan wajah, beliau menunjukkan penghormatan yang begitu dalam terhadap orang lain. Dari sini kita belajar bahwa menghargai orang lain tidak cukup. Menghargai orang lain tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Kadang cukup dengan mendengarkan ketika orang lain berbicara, memberi perhatian, tidak sibuk dengan urusan sendiri, tidak memalingkan wajah, dan membuat orang yang berada di hadapan kita terasa bahwa dirinya dihargai. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Maulid ini mari kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah akhlak Rasulullah terlihat dalam kehidupan kita? Sudahkah lisan kita lebih santun? Sudahkah hati kita lebih mudah memaafkan? Sudahkah tangan kita ringan untuk membantu? Sudahkah kita belajar menghargai orang lain? Jika jawabannya belum, maka jangan biarkan bulan Maulid berlalu begitu saja. Jangan hanya menjadikannya momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah bulan ini sebagai kesempatan untuk mulai berubah. Mulailah dari hal yang sederhana. Kurangi ucapan yang menyakiti. Menahan amarah, mudah membantu, belajar memaafkan, dan biasakan menghargai orang lain. Jika sebagian akhlak itu sudah kita lakukan, jangan pula kita merasa telah sempurna. Teruslah belajar, teruslah memperbaiki diri. Sebab menjadi umat yang mencintai Rasulullah bukan hanya tentang seberapa sering kita menyebut nama beliau, tetapi juga tentang seberapa jauh kita berusaha mengikuti akhlak-akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan besok kita di yaumil qiyamah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syafaat oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
0: Baiklah pendengar Pro 1, saat ini sudah
2: Allahumma salli ala Muhammad. Untuk wilayah dan pasar dan sekitarnya segera dimulai.

Ronald dan tim RRI Denpasar yang telah melaporkan keadaan sholat Jumat hari ini melalui Masjid Darul Huda di Jalan Letdang Ngurah Putra nomor 11. Pamit undur diri dulu, selamat beribadah, dan saya kembalikan ke studio Pro 1 Depok.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pendengar Pro 1 RRI Denpasar kembali menemani Anda di Denpasar siang ini. Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Dewata siang sesaat lagi pada pukul 13. Dengarkan terus Pro 1 dari FM 105,2 MHz, 99,5 dan juga 100,9.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
5: Dari Kementerian Kesehatan, kenapa memilih Bali untuk memulai pemberian imunisasi HPV pada anak laki di 2026?
6: Kita mulai memasang peralatan telemetri.
0: Selamat siang, Bali menjadi percontohan pelaksanaan imunisasi HPV bagi anak laki-laki. Pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Bali Penida diperkuat. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata siang Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
3: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Dewata siang kali ini kami awali terkait Bali menjadi daerah percontohan pelaksanaan imunisasi HPV bagi anak laki-laki di Indonesia. Program yang menyasar sekitar 29.000 anak laki-laki kelas 5 SD tersebut dilaksanakan bertahap melalui bulan imunisasi anak sekolah.
5: Dari Kementerian Kesehatan, kenapa memilih Bali untuk memulai pemberian imunisasi HPV pada anak laki di 2026?
7: Bali bersama DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi 3 daerah yang ditunjuk Kementerian Kesehatan sebagai lokasi awal pemberian imunisasi HPV bagi anak laki-laki. Program tersebut menyasar sekitar 29.000 anak laki-laki kelas 5 SD di Bali dan dilaksanakan melalui bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I. Gusti Ayuraka Susanti, MKes, kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, imunisasi HPV bagi anak laki-laki di Bali mulai diberikan pada Agustus 2026 bersamaan dengan pelaksanaan BIAS. Dalam pelaksanaannya, Puskesmas mendatangi sekolah sesuai jadwal yang telah disepakati bersama Dinas Pendidikan dan pihak sekolah.
5: Di bulan Agustus ini, di bulan imunisasi anak sekolah, itu sudah serentak dilakukan di semua kabupaten kota. Kalau bulan imunisasi anak sekolah ini kan puskesmas yang mengunjungi sekolah-sekolah gitu, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan kesepakatan dengan Dinas Pendidikan dan sekolah setempat.
7: Dr. Raka Susanti menambahkan, hingga 12 Agustus 2026, capaian imunisasi HPV di Bali mencapai 5,85%. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut pelaksanaan masih terus berlangsung karena sejumlah daerah memiliki jadwal pelayanan yang berbeda dan ditargetkan selesai pada Agustus hingga September.
5: Kalau per tanggal 12 Agustus itu capaian kita baru 5,85%. Gitu. Jadi masih bergerak setiap hari ya. Jadi sampai per tanggal 12 Agustus baru mencapai 5,85% dan ini masih bergerak sampai di bulan September.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut pemahaman orang tua menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan imunisasi HPV bagi anak laki-laki. Sosialisasi terus dilakukan untuk menjelaskan manfaat dan keamanan vaksin yang diberikan untuk mencegah infeksi HPV penyebab sejumlah penyakit seperti kanker penis, kanker anus, kanker orofaring, dan kutil kelamin. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan.
0: Pendengar, Perum Jasa Tirta 1 memperkuat pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Bali Penida seiring tantangan ketersediaan air antara musim hujan dan kemarau. Penguatan dilakukan melalui pemantauan kondisi sungai, pemenuhan kebutuhan air baku, serta konservasi sumber daya air.
6: Kemudian kita mulai memasang peralatan telemetri, jadi ada stasiun pemantau curah hujan, 2 unit, dan ada pemantau elevasi muka air sungai 2 unit.
8: Perum Jasa Tirta 1 memperkuat pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Bali Penida dengan fokus pada pemantauan ketersediaan air, pemenuhan kebutuhan air baku, serta konservasi. Penguatan ini dilakukan untuk menghadapi tantangan hidrologis Bali, terutama ketidakseimbangan ketersediaan air saat musim hujan dan kemarau. Kepala Divisi Jasa Air dan Sumber Air Wilayah Sungai Bali Penida, PJT 1 Hamim Gufroni kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, pada tahun pertama pengelolaan, PJT 1 akan memprioritaskan dua kajian dan pemasangan peralatan telemetri untuk memperkuat pemantauan kondisi sungai di Bali.
9: Tahun pertama ini kami ada program. Yang pertama adalah studi, ada dua studi. Terus kemudian kita mulai memasang peralatan telemetri. Jadi ada stasiun pemantau curah hujan, dua unit, dan ada pemantau elevasi muka air sungai, dua unit.
8: Kami menjelaskan, pemasangan peralatan telemetri tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem informasi sumber daya air. Sementara, hasil dua kajian yang dilakukan tahun ini akan menjadi dasar dalam menentukan program dan prioritas pengelolaan pada tahun berikutnya.
9: Di akhir tahun kami akan membuat program clear cut lagi bersama balai. Disitulah kita berdasarkan studi akhir tadi ya, mana nih yang akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan di tahun depan.
8: Selain pemantauan, PJT 1 juga mendorong konservasi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air. Upaya tersebut diarahkan agar air hujan lebih banyak terserap ke dalam tanah, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan air masyarakat, industri, hingga sektor pariwisata di Bali. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Pemanfaatan teknologi digital menjadi peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha dan memperluas pasar. Meski demikian, tidak semua pelaku UMKM mampu memanfaatkan digitalisasi secara optimal, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan manajemen usaha.
10: Ada juga yang masih hanya menggunakan medsos saja, bukan lewat FB, lewat WA, tapi juga tidak apa-apa daripada tidak sama sekali.
11: Digitalisasi dinilai mulai memberikan dampak terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Bali. Namun, pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku UMKM masih belum merata dan sebagian masih sebatas penggunaan media sosial serta marketplace. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas Prof. Dr. Ida Bagus Rakaswardana mengatakan, sebagian pelaku UMKM telah memanfaatkan marketplace untuk memperluas pemasaran produk. Sementara sebagian lainnya masih menggunakan media sosial dan aplikasi pesan seperti WhatsApp untuk berkomunikasi dengan konsumen.
10: Saya beberapa kali menguji mahasiswa yang berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi, ada yang memang sudah berhasil menggunakan marketplace. Misalnya ada penjual kain, penjual baju-baju Bali, itu menggunakan marketplace, apakah itu Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang masih hanya menggunakan medsos saja, bukan lewat FB, lewat WA, tapi juga tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Tapi ada juga hasil penelitian mahasiswa saya, kuliah S3, tidak memanfaatkan itu. Nah, ini yang problemnya, karena mereka tidak mau, alasannya tidak ingin berkembang sekali, karena tidak ada pewarisnya. Misalnya contoh pelaku UMKM di kerajinan Ate yang ada di Karangasem. Dia cukup segitu itu saja, padahal potensinya cukup besar.
11: Prof. Ida Bagus Rakaswardana menilai penguatan digitalisasi perlu diarahkan tidak hanya pada penggunaan platform digital, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pengelolaan usaha. Pengelolaan keuangan, manajemen usaha, regenerasi pelaku UMKM, serta pendampingan dinilai menjadi bagian penting agar digitalisasi benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan usaha.
10: Ketika dimanfaatkan, kita memanfaatkan teknologi harusnya bisa lebih berkembang. Namun kesulitan dalam regenerasi. Nah itu kita tahu bahwa UMKM ini pada saat agak krisis, dia aja yang masih sisa hidup. Apakah itu dagang nasi pecel, itu yang mikro, apakah itu toko-toko, arsop-arsop yang kecil-kecil itu gitu. Dan juga mungkin pedagang-pedagang makanan-makanan itu yang murah-murah itu pasti laku pada saat masa krisis, yang harga 15.000, 10.000, satu piring, itu yang laku.
11: UMKM dinilai memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat, terutama melalui usaha mikro.

0: Press Briefing AFPI Fintech Lending Days 2026.
1: Perkembangan industri pinjaman daring atau Pindar di Indonesia terus diarahkan pada penguatan ekosistem pembiayaan digital yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam press briefing AFPI Fintech Lending Day 2026 yang digelar pada Kamis 20 Agustus kemarin di Harris Hotel and Residence Sunset Road, Bali. Ketua Umum AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, NGS Jafar menyampaikan, ruang strategis ini hadir untuk memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan industri pindar, sekaligus membahas berbagai program strategis dalam memperkuat kontribusi pembiayaan digital terhadap perekonomian daerah dan nasional.
2: EY di tahun 2026 ini, kebutuhan pendanaan UMKM, baik itu UMKM maupun ultra mikro maupun masyarakat, ada di angka 4.300 triliun.
1: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Kusriansyah, menyebut melalui kegiatan ini menempatkan kolaborasi antara industri, regulator, pemerintah, pelaku usaha, serta ekosistem digital sebagai elemen penting dalam mendorong pertumbuhan industri pindar secara sehat di tengah tantangan yang ada.
3: Yang ada di industri ini, yang ini kita juga memang satu tantangannya adalah bahwa inklusi keuangan kita itu sudah tinggi, tapi literasi keuangan masih rendah, sehingga banyak akhirnya pengguna masyarakat yang terperangkap dalam penggunaan pinjol ilegal.
1: Dalam momentum yang sama, Ketua Satu Bidang Edukasi, Literasi dan Riset di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, Yoga Mahesa, menyebut penyelenggaraan Fintech Lending Days 2026 di Denpasar juga menjadi bagian dari upaya memperluas ruang dialog mengenai kebutuhan pembiayaan digital khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
3: Di industri ini harus memastikan bahwa industri ini dapat bertumbuh, tetap sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
1: Melalui sinergi yang berkelanjutan, industri pindar diharapkan mampu memperluas inklusi keuangan sekaligus menjaga kualitas pertumbuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Reporter RRI Denpasar, Trila Rasati, melaporkan.
0: Mendengar informasi lainnya, kegiatan orientasi kewartawanan dan keorganisasian PWI Bali berlanjut di hari kedua. Ratusan wartawan kembali diingatkan dengan kompas moral profesi wartawan. Selengkapnya dilaporkan Putu Nirawati dari gedung PWI Bali. Nira, silakan laporan Anda.
4: Ya baik, selamat siang pendengar program Satu RRI Denpasar. Dapat kami laporkan bahwa baru saja sekitar beberapa saat lalu sudah usai dilaksanakan kegiatan orientasi kewartawanan dan juga keorganisasian PWI Bali, di mana sesuai dengan tema OKK yang dilaksanakan selama 2 hari sejak kemarin hingga penutupan hari ini, yakni membangun wartawan profesional berintegritas dan berkomitmen terhadap etika jurnalistik melalui penguatan organisasi PWI, maka seluruh peserta yang mencapai 102 wartawan dari berbagai media di Bali diharapkan juga semakin kompeten dan juga menjalankan integritasnya sesuai dengan beberapa hal, khususnya batas aman sebagai seorang jurnalis dan lain sebagainya. Hal tersebut juga ditekankan oleh dua pemateri, yakni Immanuel Dewata Oja yang merupakan anggota Dewan Kehormatan PWI Bali, di mana untuk batas aman dari wartawan dan juga kompas moral dari seorang wartawan adalah benarkah hal tersebut adalah fakta, kemudian amati dengan indera, kemudian tempatkan opini pada narasumber, adil dan berimbang, selaras dengan etika dan hukum, kemudian Berita-berita yang dimuat juga harus akurat, dapat menguji informasi, mengedepankan asas praduga tak bersalah, netralitas, mengungkapkan fakta. Dan batas-batas tersebut yang harus tetap diingat oleh seorang wartawan. Sementara itu, dari pemateri kedua juga tadi menyampaikan Ketua Bidang Pendidikan PWI Bali, Arief Ibisono, mengatakan bahwa seorang wartawan tidak hanya pintar harus membuat berita, tetapi juga perlu

0: memahami dan juga membekali diri dengan sertifikat uji kompetensi wartawan atau UKW dan paham tentang teknik dasar jurnalistik. UKW merupakan jembatan atau alat untuk memposisikan diri dengan baik agar dapat meningkatkan harkat dan juga martabat wartawan. Nah, tadi pada penutupan juga Ketua Umum PWI Bali, Wayan Dira Arsana juga menyampaikan apresiasi atas semangat dari para peserta yang telah mengikuti OKK ini selama 2 hari. Dan diharapkan pasca OKK ini akan ada nanti lanjutan UKW bagi teman-teman ataupun wartawan-wartawan untuk tingkat muda yang telah menjadi peserta OKK. OKK pada hari ini. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Gedung PWI Bali, Putu Nirawati kembali ke studio. Selamat siang.
1: Baik, terima kasih Putu Nira atas laporan Anda.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
1: Pendengar, Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana kembali menggelar Miracle Public Health Competition sebagai wadah edukasi keilmiahan dalam upaya meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap isu gizi dan kesehatan masyarakat.
3: Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana HMKM FKU UNUD kembali menyelenggarakan Miracle Public Health Competition atau MPHC. Ajang kompetisi keilmiahan tahunan yang dibawahi oleh bidang penalaran keilmiahan dan kastrat ini ditujukan bagi siswa hingga mahasiswa di tingkat nasional. Steering Komite MPHC Putri Utari kepada RRI 21 Agustus 2026 menyampaikan, kompetisi tahun ini mengusung tema strategi pencegahan penyakit melalui pengelolaan pangan dan perbaikan kualitas gizi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tema ini dipilih untuk mendukung program prioritas pemerintah terkait perbaikan gizi nasional.
4: Tujuan utamanya adalah sebenarnya masyarakat itu terutama para siswa dan mahasiswa itu lebih lebih aware atau lebih bisa lebih tahu gimana sih strategi untuk bisa mendukung upaya perbaikan gizi di masyarakat. Terutama kan sekarang lagi maraknya isu stunting, kemudian kekurangan gizi, dan lain sebagainya.
3: Rangkaian kegiatan MPHC meliputi roadshow secara offline di Bali dan online untuk sekolah di luar Bali. Dilanjutkan dengan babak final selama 3 hari yang diisi dengan presentasi karya, city tour, dan malam penganugerahan awarding. Sebanyak 5 cabang lomba dihadirkan, mulai dari debat siswa, esai ilmiah populer siswa dan mahasiswa, poster publik, hingga video edukasi, dengan total mencapai 91 peserta yang terbagi dalam puluhan tim. Meski sempat menghadapi tantangan dalam menjaring peserta pada cabang lomba video edukasi, panitia berhasil mengatasinya melalui penguatan promosi.
4: Kalau untuk peserta, pesannya semoga dari MPHC ini, teman-teman peserta bisa jadi lebih tahu, bisa jadi lebih aware tentang masalah kesehatan masyarakat, terutama di bagian perbaikan gizi. Tapi untuk kedepannya lagi, semoga teman-teman peserta bisa lebih mengenal juga kegiatan MPHC ini dan juga bisa lebih bisa mengajak menyebarluaskan dan bisa menerapkan bagaimana strategi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
3: Melalui kompetisi ini, panitia berharap gagasan yang dihasilkan para peserta tidak hanya berhenti di ajang perlombaan, tetapi dapat diterapkan secara nyata di tengah masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Banyaknya perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi menjadi perhatian dalam melihat kualitas proses legislasi. Profesor Dr. Idewa Gede Palguna menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi termasuk dengan membenahi partai politik sebagai salah satu fondasi sistem politik.
5: Menjadi infrastruktur yang benar-benar menerapkan prinsip meritokrasi, percuma juga kita diskusi macam-macam.
6: Penyempurnaan konstitusi dinilai tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan undang-undang dasar, tetapi juga membutuhkan pembenahan sistem politik dan kelembagaan. Reformasi partai politik menjadi salah satu hal penting untuk memperkuat proses pembentukan undang-undang dan penyelenggaraan ketatanegaraan. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Idewa Gede Palguna mengatakan, terdapat 3 cara dalam menyempurnakan konstitusi, yakni perubahan secara formal, konvensi ketatanegaraan, dan penafsiran oleh kekuasaan kehakiman. Menurutnya, secara kelembagaan, konstitusi Indonesia pada dasarnya telah cukup mengatur sistem ketatanegaraan, namun persoalan muncul dalam praktik penyelenggaraannya.
5: Yang menjadi perhatian kita, memerlukan perhatian kita ya, terlepas dari, ya mungkin ini bisa juga bias ya, Anda tahu nggak sampai sekarang itu, baru sampai sekarang bulan Agustus ya, itu sudah 300 berapa ya perkara yang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu. Artinya secara di permukaan, secara prima facie, secara permukaan di kulitnya, itu kan ada pertanyaan bagaimana sih proses legislasi oleh pembentuk undang-undang ini kok sampai begitu banyak perkara di pengujian undang-undang diajukan oleh citizen, oleh warga negara kita ke Mahkamah Konstitusi. Berarti kan ada sesuatu, paling tidak ada sesuatu yang keliru.
6: Prof. Palguna menambahkan, reformasi partai politik perlu diarahkan pada penerapan prinsip meritokrasi agar partai benar-benar berfungsi sebagai infrastruktur penting dalam sistem politik. Pembenahan tersebut dinilai penting karena berbagai proses pengambilan keputusan kenegaraan memiliki keterkaitan erat dengan DPR dan Presiden yang sumber politiknya berasal dari partai politik.
5: Jika kita tidak mereformasi partai politik kita ke arah meritokrasi, ya tidak seperti sekarang ini, misalnya kan rata-rata kalau parpol kita sekarang sih dianggap sebagai perusahaan keluarga gitu kan, ya ini partai ini sepertinya milik ini, dia bukan menjadi lembaga publik gitu loh, padahal dia infrastruktur penting dalam sistem politik. Kalau itu belum kita lakukan formasi besar-besaran menjadi infrastruktur yang benar-benar menerapkan prinsip meritokrasi, percuma juga kita diskusi macam-macam.
6: Penguatan sistem politik dan pembenahan partai politik menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat penegakan hukum dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia ke depan. Perbaikan tersebut diharapkan dapat mendorong proses legislasi yang lebih berkualitas sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Pendengar, kasus dugaan tindak pidana eksploitasi seksual yang melibatkan anak di bawah umur berhasil diungkap Satuan Reserse Kriminal Polres Jembrana. Seorang remaja berinisial KMP diamankan polisi usai diduga menjadi perantara atau mucikari terhadap dua temannya yang masih berstatus pelajar SMA.
7: Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.
8: Kasus dugaan tindak pidana eksploitasi seksual yang melibatkan anak di bawah umur berhasil diungkap Satreskrim Polres Jembrana. Seorang remaja berinisial KMP 17 tahun diamankan polisi usai diduga menjadi perantara atau mucikari terhadap dua temannya yang masih berstatus pelajar SMA. Dikonfirmasi RRI, Kapolres Jembrana, AKBP Seri Sinta Maigren Simamora mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan praktik prostitusi anak di wilayah hukum Polres Jembrana. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas bergerak cepat melakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, KMP dihubungi oleh seorang pria melalui aplikasi WhatsApp yang meminta dicarikan perempuan untuk kencan. KMP kemudian menawarkan dua temannya, yakni CNTK 16 tahun dengan tarif 1 juta dan CTR 15 tahun dengan tarif 1,5 juta.
7: Perkara ini terungkap pada 22 Juli 2026 sekitar pukul 19.30 WITA di salah satu penginapan di Kecamatan Jembrana. Dalam perkara ini, polisi mengamankan seorang anak yang berkonflik dengan hukum berinisial KMP berusia 17 tahun yang diduga menjadi perantara dengan menawarkan dua anak perempuan kepada seorang laki-laki melalui aplikasi WhatsApp. Petugas kemudian mengamankan anak yang berkonflik dengan hukum bersama kedua anak korban untuk menjalani proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8: Inisiatif tersebut muncul lantaran kedua korban sebelumnya sempat bercerita kepada KMP sedang mengalami kesulitan keuangan. Saat tiba di lokasi penginapan, pria pemesan menyerahkan uang muka tunai sebesar 1 juta untuk korban CNTK. Sebelum transaksi berlanjut lebih jauh, aparat kepolisian langsung menggerebek lokasi dan mengamankan seluruh pihak yang terlibat. Dalam penindakan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai senilai 1 juta serta 3 buah telepon genggam.
7: Barang bukti yang diamankan antara lain uang sebesar 1 juta dan 3 unit telepon seluler. Perkara ini dipersangkakan pada pasal 419 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun penjara.
8: Kapolres Jembrana mengimbau para orang tua agar memperketat pengawasan terhadap aktivitas serta pergaulan anak, khususnya dalam menggunakan media sosial. Masyarakat juga diminta untuk tidak menyebarluaskan identitas maupun foto para korban guna perlindungan hak anak serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan melalui layanan call center Polri 110. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: Beralih ke informasi olahraga pendengar, Sekolah Sepak Bola atau SSB memiliki peran penting dalam melakukan pembibitan pemain muda. Pembibitan pemain muda dapat dimulai dari usia di bawah 12 tahun.
9: Bagaimana caranya kita membuat anak-anak itu untuk tertarik, untuk mau latihan saja.
10: Sekolah Sepak Bola SSB memiliki peran penting dalam melakukan pembibitan pemain muda. Pengamat sepak bola usia dini Mario Kundus Bano kepada RRI mengatakan strategi efektif yang wajib dilakukan masing-masing SSB untuk menjaring atlet muda dengan menciptakan suasana menyenangkan saat bermain sepak bola. Menurutnya pembibitan pemain muda dapat dimulai dari usia di bawah 12 tahun. Pada masa ini, anak-anak tidak bisa dibebankan dengan target yang menggebu-gebu, melainkan tugas pelatih untuk menciptakan suasana fun football.
9: SSB, sekolah sepak bola ini kebanyakan di under 12 atau under 12, U12 ke bawah. Nah, mungkin yang pertama bahwa inti dari U12 SSB ini adalah fun football. Ya, bagaimana caranya kita membuat anak-anak itu untuk tertarik, untuk mau latihan saja. Kalau ketika mereka sudah tertarik, kemudian mereka sudah nyaman, nah itu sudah modal besar bagi kita. Nah, sambil jalan, baru kita mulai mencoba dengan sentuhan-sentuhan sepak bola dasar yang ada.
10: Mario Kundus Bano mengatakan antusiasme anak-anak mencintai sepak bola semakin tinggi, ditambah dengan perkembangan timnas Indonesia yang semakin baik, termasuk dukungan para orang tua yang cukup tinggi, menjadi momentum yang baik menjalin sinergi SSB dengan para orang tua atlet.
9: Jadi ada perkembangan bagus, ada euforia dengan keberhasilan timnas kita, itu berdampak cukup bagus kepada pengembangan sepak bola di usia dini. Jadi kita tahu bahwa usia dini ini mulai dari 7 tahun sampai 12 tahun. Kadang-kadang yang bersemangat justru orang tua.
10: Sementara itu, Edi Wibowo sebagai orang tua Muhammad Raufa Wibowo yang notabene salah satu pemain sepak bola muda, mengatakan selalu berupaya memberikan dukungan yang optimal demi peningkatan performa putranya berlatih sepak bola bersama klub.
11: Kita juga berdoa dan berharap gitu ya, untuk Raufa bisa terus lebih baik, bukan hanya di sepak bolanya tapi juga di luar itu gitu sebenarnya. Tapi kita sebagai orang tua tetap full support 100% untuk dia bisa mengejar mimpinya gitu, Mbak.
10: Edi Wibowo menambahkan kecintaan putranya bermain bola sudah terlihat sejak usia 2 tahun. Pada saat kelas 2 sekolah dasar, dirinya memberikan kesempatan untuk putranya aktif bermain bola dan berlatih di salah satu sekolah sepak bola SSB CS Privat. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Pendengar, di balik lahirnya pemain-pemain hebat, ada proses panjang yang dimulai sejak usia dini melalui pembinaan dan pembibitan yang terarah. Sekolah sepak bola atau SSB menjadi salah satu ruang penting bagi anak-anak untuk mengenal sepak bola, mengasah keterampilan, sekaligus membangun disiplin, sportivitas, dan kerjasama tim. Lantas seperti apa proses pembibitan pemain sepak bola muda di SSB dan apa yang dibutuhkan agar talenta muda ini dapat tumbuh menjadi pemain berkualitas di masa mendatang? Kita simak perbincangan Tri Larasati bersama pengamat olahraga Profesor Dr. Iwayan Artanayasa, SPD MPD Ivofit.
12: Kalau kita melihat sepak bola khususnya di usia muda ini, Prof, sebetulnya seberapa penting dari sisi pembibitan pemain sejak usia dini ini yang nantinya bisa menghasilkan generasi yang bibitnya sangat baik di masa mendatang? Pengamatan sejauh ini seperti apa, Prof?
13: Memang saya lihat secara saat ini bahwa perkembangan sepak bola di Indonesia, terutama sekolah sepak bola itu sangat-sangat luar biasa perkembangannya. Walaupun kalau secara umum di Indonesia ya sangat luar biasa. Ya. Tapi kalau kita lihat di Bali memang masih berfokus pada Bali Selatan, sampai Tabanan dan Gianyar ya. Namun di daerah-daerah lain masih belum terjangkau. Namun demikian saya lihat memang dari segi perkembangan luar biasa dan jumlah-jumlah sekolah sepak bola juga mengalami perkembangan yang luar biasa, dan ini merupakan hal yang positif bagi kemajuan persepak bolaan terutama di Bali, karena bagaimanapun talenta-talenta muda ini harus benar-benar diwadahi dan dibina di tingkat usia-usia dini sehingga didukung oleh PSSI Bali yang memang setiap tahunnya menggelar festival, turnamen, dan saat ini pun PSSI Bali sedang menggelar Suratin, kan demikian. Dan ini merupakan wadah yang luar biasa untuk bagaimana talenta-talenta muda ini akan berkembang, tumbuh, berkembang, mencapai prestasi ke depannya, dan meningkatkan skill-skill yang memang benar-benar kita harapkan mencetak atlet-atlet prestasi di tingkat Bali dan tentunya ke tingkat nasional. Saya yakin ini bisa terjadi dan itu sudah terbuktikan oleh atlet-atlet Bali yang memang di usia muda itu sudah masuk di level nasional. Dan memang setelah di level nasional ya persaingannya tidak mudah, sehingga harus benar-benar bisa bersaing apalagi di tingkat liga-liga 1, liga pegadaian, sampai liga super itu ya memang kita harus benar-benar meningkatkan mental bertanding dan mental daripada anak-anak muda kita. Demikian saya kira luar biasa lah perkembangan SSB di Bali dan di seluruh Indonesia, apalagi tidak hanya SSB yang sudah berkembang di tingkat nasional dan juga ada sekolah akademi luar negeri yang memang memasuki Indonesia, dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi sekolah sepak bola di Indonesia.
12: Sebetulnya idealnya dari usia anak yang nantinya kita bisa ajak untuk masuk SSB ini, sekolah sepak bola ini, idealnya dari usia berapa, Prof?
13: Terima kasih ya. Yeah. Memang kalau kita bicara ideal, sebenarnya kan kita anak-anak itu biasanya masing-masing memiliki potensi tersendiri. Itu artinya bahwa kalau di luar kan dari 5 tahun pun, 4 tahun pun sudah dikenalkan dengan bola, kan begitu. Tapi kematangan anak-anak itu kan perlu dibina juga. Artinya kalau anak-anak itu sudah memiliki potensi dan orang tuanya memberikan open untuk ke bola, saya kira tidak ada batasan lah untuk memperkenalkan dengan bola, kan begitu. Nah sekarang bagaimana kita membina anak-anak itu di SSB, kan sudah ada tingkatan-tingkatan umurnya 6-8 tahun, sampai 8-10 tahun, dan seterusnya. Dan itu memang harus kita buat anak-anak itu nyaman di zonanya itu, begitu. Artinya, kalau kita di tingkat usia 8 tahun, berarti kita lebih condong memberikan pengenalan kaki dengan bola, bagaimana memberikan pemahaman apa itu permainan sepak bola.
12: Dan bisa sedikit disampaikan harapannya, singkat saja dari Prof, harapan terkait dengan pembibitan bola muda di SSB Bali seperti apa, Prof?
13: Terakhir ya, saya kira ini, munculnya Kade Agung, Kade Ariel, Tito, Budu Panji, Teguh, itu adalah contoh-contoh yang muncul di persepak bolaan nasional itu berkat SSB. Untuk itu, mari kita sekolah sepak bola ini sebagai kekuatan yang utama untuk mencetak talenta-talenta, dan tentunya pemain-pemain yang senior ini akan memberikan contoh kepada adik-adiknya. Saya kira ini adalah menggenerasikan contoh kepada adik-adik kita untuk menjadi pemain-pemain potensial di masa depan.
10: Demikian perbincangan kami bersama dengan Profesor Dr. Iwayan Artanayasa, SPD, MPD, IFOVIT. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat siang.
1: Pendengar, wawancara olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Bali menjadi percontohan pelaksanaan imunisasi HPV bagi anak laki-laki. Pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Bali Penida diperkuat. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
14: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Waktunya kentongan.
1: Cuaca siang hari terasa sangat menyengat. Hati-hati. Paparan suhu panas yang ekstrim tidak hanya memicu dehidrasi, tapi juga heat stroke yang berbahaya bagi tubuh. Heat stroke adalah kondisi darurat medis paling serius akibat kepanasan. Hal ini terjadi ketika suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih, dan terjadi kegagalan sistem pengatur suhu pada tubuh. Kenali gejalanya, seperti sakit kepala hebat, kulit memerah, dan terasa panas hingga pusing yang mendadak. Cegah sebelum terlambat dengan selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh, dengan minum air putih tanpa menunggu haus, gunakan pakaian yang longgar, dan hindari paparan matahari langsung dalam waktu terlalu lama. Jaga tubuh tetap terhidrasi di tengah cuaca ekstrim.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar dari Anmes, tersenyumlah walaupun sudah masuk di usia senja, tidak perlu bersedih hati bahwa justru sebenarnya di masa tua adalah waktu yang masih diberikan begitu ya, untuk kita tetap bisa beraktivitas fisik, kemudian juga bisa merdeka dengan tubuh kita. Nah, pendengar, menariknya bahwa rahasia umur panjang itu berawal dari kekuatan otot paha Anda. Untuk Anda yang sudah aktif sejak muda, untuk aktivitas kakinya banyak banget gitu ya, jalan kaki yang cukup jauh dulu berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang mager ya, males gerak banget, dikit-dikit kalau mau berangkat ke warung, ke toko sebelah, naiknya motor gitu. Tapi kalau dulu sangat diuntungkan karena kita memungsikan atau menggunakan kaki kita untuk beraktivitas. Nah, justru itu adalah sebuah kelebihan karena Anda punya pondasi otot paha yang lebih kuat. Nah, dari studi besar yang dilakukan oleh JAMA Network Open, ini melacak 5.000 perempuan di usia 63 sampai 99 tahun selama 8 tahun pendengar. Nah, khusus untuk perempuan, ternyata yang punya kekuatan kaki lebih kuat gitu ya, ini memiliki risiko kematian yang jauh lebih rendah. Nah, selain kekuatan otot paha, kekuatan dari genggaman tangan Anda atau bisa dibilang hand grip gitu ya, kalau kita sering ngambil atau ngangkat belanjaan pakai tangan kita gitu ya. Nah, semakin kuat otot-otot yang ada di tangan kita, itu juga menjadi perlindungan tubuh yang sangat nyata, kemudian juga menghindari kita dari kecelakaan yang tidak kita inginkan begitu ya, dan juga meningkatkan harapan hidup kita. Makanya mulai dari sekarang, jika Anda masih mampu untuk beraktivitas, gunakan otot-otot paha Anda gitu ya, langsung tumbuhkan kekuatan-kekuatan otot paha Anda dengan aktivitas jalan kaki, naik tangga, kemudian juga banyak-banyak stretching atau peregangan, itu juga akan memperkokoh otot paha Anda.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, tim cek fakta liputan 6.com menemukan postingan yang diklaim sebagai kartu ATM makan bergizi gratis atau MBG. Postingan ini beredar sejak beberapa waktu lalu dan dalam postingan mengklaim bahwa ada kartu ATM makan bergizi gratis. Lalu benarkah postingan foto yang mengklaim sebagai kartu ATM makan bergizi gratis? Kita cek faktanya, pendengar Pro 1 dari cek fakta liputan 6.com menelusuri laman resmi BGN di bgn.go.id. Dan di laman tersebut tidak terdapat pengumuman resmi BGN yang telah meluncurkan kartu ATM BGN kepada masyarakat. Penelusuran juga dilanjutkan ke akun Instagram @badangizinasionalri dan tidak pula ditemukan informasi dari kartu ATM MBG seperti dalam postingan. Dan penelusuran juga dilanjutkan ke situs pendeteksi artificial intelligence dan fake image detector dan dihasilkan bahwa kedua laman menunjukkan foto dalam unggahan merupakan hasil modifikasi AI. Dan di sisi lain, usulan kartu ATM MBG pernah disampaikan oleh anggota DPR RI Romi Soekarno beberapa waktu lalu. Usulan tersebut juga direncanakan akan dibahas bersama BGN dalam rapat kerja dengan DPR di masa mendatang. Sehingga dapat disimpulkan, postingan foto yang diklaim sebagai kartu ATM makan bergizi gratis merupakan informasi yang tidak benar. Masyarakat dan juga pendengar agar lebih cerdas dalam memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi

Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku benar.

0: Nerian.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan.
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Jabar 1 RRI Denpasar. Biar gak sendirian aja jelang akhir pekan. Udah gak terasa ya, hari ini sudah hari Jumat, bentar lagi kerjaan selesai. Mau ngapain ya? Atau Anda yang pengen punya hobi baru, bagus kayaknya ya kalau Anda punya koleksi tanaman kaktus mini. Jadi kaktus mini sekarang ini juga banyak sekali perubahannya, tidak saja soal lucu-lucu gitu ya, kecil-kecil, kemudian tanaman yang bisa menghias dari kebun atau meja di rumah Anda. Tapi juga tanaman kaktus mini ini tidak harus repot, perawatannya juga nggak banyak-banyak banget. Jadi ukurannya rata-rata 5 sampai 15 cm. Kaktus mini ini juga gampang sekali ditempatkan di mana saja, bisa di rak gantung, bisa juga dekat jendela gitu ya, tidak terlalu repot tapi ada tambahan hiasan di rumah Anda. Terus kaktus juga menyimpan cadangan air di dalam batangnya. Jadi tidak perlu disiram setiap hari gitu kan. Jadi pas banget untuk Anda yang sibuk di hari Senin sampai Jumat, tapi hari Sabtu sama Minggu kayaknya pengen deh biar ada kerjaan gitu ya, ada yang dilihat-lihat, ada yang diperhatikan, boleh punya kaktus mini sebagai peliharaan baru, peliharaan ya, tanaman baru di rumah Anda. Jadi supaya kaktus mini juga tetap sehat, kokoh dan tidak cepat busuk, Anda juga bisa menempatkan di tempat yang kering dengan banyak sinar matahari, tapi jangan kena langsung. Jadi taruh di jendela itu juga sangat pas. Tapi kalau pagi-pagi dipindah dulu gitu ya, siapa tahu sinar mataharinya pas lagi nyorot, nah kaktusnya dipindah-pindah sedikit, nah karena sebagai bentuk perhatian ya gitu ya. Jadi ditempatkan di sinar matahari tapi tidak terkena langsung. Nah kemudian kaktus bisa menerima cahaya matahari yang cukup, bisa ditempatkan di paparan cahaya sinar matahari secara tidak langsung selama 4 sampai 6 jam sehari. Nah, tanaman hias ini juga bisa beradaptasi di lingkungan yang kering dengan menyimpan cadangan air di batangnya. Disiram tapi jangan setiap hari gitu, pendengar. 2 sampai 3 hari sekali ya, atau memang siramnya bisa 1 sampai 2 minggu sekali. Tapi ya airnya tidak terlalu banyak juga ketika disiram. Pastikan airnya tidak tergenang di dasar pot. Nah, tanaman kaktus mini juga jadi tanaman yang pas untuk Anda yang nggak mau ribet-ribet. Anda bisa memilih tanaman kaktus mini yang membuat suasana di rumah Anda jadi nggak hampa lagi, malah membuat rumah semakin hangat untuk kita tinggali.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Masih menemani Anda di Denpasar siang ini, pendengar Pro 1, dengan lagu terakhir dari Ruth Sahanaya menemani aktivitas Anda di hari Jumat siang jelang sore. Tapi saatnya saya, Indah Widyasari, pamit undur diri. Semoga lagu-lagu pilihan tadi menemani aktivitas Anda makin semangat, bukan makin loyo ya, karena masih ada beberapa waktu ke depan untuk Anda menyelesaikan tugas-tugas dan pada akhirnya siap-siap ya untuk menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga. Setelah saya ada rekan Dharma Chandra menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti di jam 8 malam. Dengarkan terus Pro 1 dari FM 105,2, 99,5 dan juga 100,9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini.

Ya, masih siarkan langsung dari HM Buruk 70, RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, para pendengar, dimanapun Anda berada. Sekarang saatnya saya, Dharma Chandra, akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih dari jam 15.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti malam jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja dalam rangkaian Denpasar sore hari ini, saya sudah menyiapkan berbagai informasi dan musik-musik lainnya hanya untuk Anda untuk menemani di hari Jumat ini, tanggal 21 Agustus 2026. Yang dimana, ya, ini sudah, besok udah mau libur ya. Berarti hari ini kan biasanya ketika pulang kerja melampiaskan kelelahan gitu. Karena kan besok udah libur ya. Biasanya ini pasti udah mana siap-siap nih. Kita weekend mau kemana ya? Kita abis ini mau makan kemana ya? Gitu. Walaupun mungkin tanggalnya sudah tanggal tua ya. 21 Agustus gitu. Tapi tidak apa, tanggal tua itu kan tetap pasti ada spare-spare yang bisa disiapkan ya. Untuk kita berkumpul bersama teman, ya jajan, makan-makan gitu. Apalagi biasanya kalau weekend ini, ya menjelang Sabtu Minggu atau di hari Jumat ini biasanya banyak event-event tertentu di tempat-tempat tertentu yang mungkin Anda sudah melihat nih ya dari sosial media atau lain sebagainya begitu. Nah, sambil Anda merencanakan saat ini yang mungkin masih dalam bekerja ya, masih di ruang kerja atau ruang di kantor gitu, atau mungkin siap-siap mau pulang nih ya. Jam segini siapa tahu udah mau pulang kan? Ya, atau mungkin ada yang mau kerja nih. Ya, siapa tuh? Saya baru mau kerja ini. Udah kerja malah. Akan menemani sekali lagi ya sampai jam 20.00 waktu setengah. Tapi nanti jam 4 sore atau jam 16 nanti kita juga ada di

0: Dialog ya para pendengar, ini dialog beranda Asta Cita bersama Duta Kesehatan Provinsi Bali ya. Nanti kita akan membahas terkait glow up, gaya lokal, organ wajib untung dan prima. Nah tentu saja ini pasti juga relate juga nih dengan Anda para pendengar, siapapun Anda, berapapun umur Anda, dengan pasti sangat relate sekali karena ini kita akan berbicara terkait kesehatan dan kesehatan apapun itu dari organ, dari mental dan lain sebagainya. Tentu saja nanti ada narasumber, tiga narasumber yang akan membantu membahas hal ini ya, karena nanti bersama Duta Kesehatan Provinsi Bali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Berkas ini cepet email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
3: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
2: Kamu tuh dari tadi main HP.
3: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
2: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
3: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
2: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
3: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
2: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
3: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
4: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
3: Hah? Iya.
5: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Ya, Every Time I'm With You dari Seal ya, dari lagu tersebut ya, sudah dimainkan di udara untuk menemani Anda para pendengar. Dan juga saya mau memberikan informasi nih terkait bencana, terkait karhutla ya, begitu. Ini kalau saya kutip dari rri.co.id, ini dari Kemenhub, ini pantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan, para pendengar. Jadi sebelumnya Kementerian Perhubungan atau Kemenhub ini terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Dan pemantauan ini dilakukan ini untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Dan sebelumnya Direktur Jenderal atau Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa juga mengatakan, jarak pandang ini menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Karena menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan ini dapat memicu penundaan, pengalihan, hingga pembatalan penerbangan. Dan tentu saja ini asap tebal ini mengganggu operasional Bandara Singkawang ya, dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18, serta 19 Agustus. Dan juga pada 16 Agustus sendiri jarak pandang 3.000 meter ini berdampak terhadap penerbangan seperti Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Dan juga selain Singkawang, ini juga Kemenhub juga memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak dari asap karhutla ini. Karena sekali lagi penyesuaian penerbangan ini dilakukan berdasarkan kondisi aktual dan pertimbangan keselamatan agar jadwal penerbangannya pun juga aman. Dan juga ini jadwal penerbangan juga sekali lagi dapat berubah sewaktu-waktu ya. Semoga tidak berdampak begitu besar, begitu. Semoga juga dari kebakaran hutan yang ada di beberapa provinsi Kalimantan, begitu, ini tetap terkendali dan akhirnya tidak menambah titik baru di beberapa hutan yang ada di Kalimantan ya. Dan semoga juga ini bisa menjadi pelajaran juga ya untuk kita, khususnya dalam hal ini Provinsi Bali ya, dimanapun Anda berada, semoga kita juga bisa menjaga hutan kita. Jangankan hutan, di daerah kita sendiri pun kalau bisa jangan membakar sesuatu, takutnya itu berdampak juga nanti ke sekitar Anda, seperti itu ya. Dan sekali lagi ini informasi saya kutip dari rri.co.id, dan semoga semua bencana yang terjadi di Indonesia, sebelum juga baru-baru ini ya, seperti di NTT juga gempa, waktu itu juga ada di tempat di sekitar Pulau Nias waktu itu ya, juga sempat gempa, dan sekarang kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Semoga cepat membaik ya, semoga cepat mereda, dan untuk masyarakatnya pun juga semoga aman ya, dan juga tidak berdampak pada kesehatan nantinya. Semoga saja ya. Kita doakan terbaik juga para pendengar ya. Dan terkait masalah kesehatan pun juga nanti kita juga akan membahas hal tersebut di Beranda Asta Cita bersama Duta Kesehatan Provinsi Bali. Ini terkait glow up, gaya lokal, organ wajib untung, dan prima. Nanti kita akan membahas banyak sekali terkait organ wajib atau glow up ya. Jadi glow up itu ya sepertinya tidak melulu tentang penampilan gitu ya. Tapi ini juga tentang kesehatan juga nanti. Seperti apa sih ya? Nanti tunggu aja. Kurang lebih nanti dialog Beranda Asta Cita jam 16.00 waktu Indonesia Tengah. Masih ada banyak informasi dan musik-musik lainnya hanya untuk Anda dalam Denpasar sore ini.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu gak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Ya, masih di RR Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Dharma Chandra, masih menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah, tentu saja para pendengar ya. Dan juga di siang hari ini 15.44 ya, sudah hampir mendekati jam 4 sore. Dan nanti sekali lagi saya infokan bahwa nanti jam 4 sore kita juga ada dialog ya. Dialog tentang masalah kesehatan juga nih gitu ya. Jadi memang bertajuk Beranda Asta Cita bersama Duta Kesehatan Provinsi Bali. Nanti kita akan membahas banyak yang mungkin nanti untuk para pendengar yang mau bergabung, boleh di WhatsApp kami nanti bawa bertanya-tanya di 0896-7812-3830 atau pesawat telepon kami 0361-222-161. Dan itu saja, nanti ada 3 narasumber yang akan membantu saya untuk membahas hal tersebut karena memang terkait masalah kesehatan ya, apalagi untuk Anda nih yang mungkin mobilitasnya tinggi sekali nih. Banyak hal yang Anda lakukan dalam keseharian gitu ya. Jadi memang terkadang agak lupa nih untuk apa ya? Untuk memperhatikan terkait kesehatan dalam diri seperti itu. Tapi tetap ya, nanti kita akan coba bahas seperti apa sih nanti yang mungkin bisa kita lakukan bersama Duta Kesehatan Provinsi Bali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.
1: Tahukah Anda, Pulau Easter ditemukan oleh pelaut Belanda bernama Jacob Roggeveen pada tanggal 5 April 1722. Dinamakan Pulau Easter karena letaknya di bagian timur Samudra Pasifik, tepatnya 3.700 km di sebelah barat lepas pantai Chili. Konon, pulau ini merupakan pulau berpenghuni paling terpencil di dunia. Ada hal lain yang membuat para penjelajah laut sangat tertarik dengan pulau ini, yaitu patung-patung batu berukuran besar bernama Moai. Namun para ahli purbakala masih belum yakin tentang sejarah Pulau Easter yang berkaitan dengan Moai. Di pulau tersebut, ada 800 patung raksasa Moai yang tersebar di sekeliling pulau. Patung ini dibuat dengan memahat batuan gunung. Rata-rata Moai memiliki tinggi 4 meter dan berat 14 ton. Saat ditemukan pada tahun 1722, patung-patung ini kondisinya masih sangat baik. Akan tetapi, saat ini banyak patung yang rusak, terkubur beberapa meter di dalamnya. Para ahli menduga patung ini rusak akibat terjangan tsunami.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Denpasar sore ini.
1: Ya, masih di 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar ya, mendengar istilah glow up ya. Ini biasanya kita kan seperti membayangkan nih para pendengar kayak perubahan penampilan menjadi lebih menarik. Nah, tapi ini bagaimana nih kalau misalkan glow up yang kita bicarakan sekarang ini ya, ini dimulai dari dalam tubuh seperti itu. Nah, seperti apa nih gaya hidup yang bisa kita terapkan? Kebiasaan apa mungkin yang perlu diperhatikan? Dan bagaimana nih cara kita menjaga kesehatan organ tubuh sejak saat ini? Dan pada hari ini, bersama saya Dharma Chandra dalam program Beranda Asta Cita bersama Duta Kesehatan Provinsi Bali edisi Jumat 21 Agustus 2026, kita akan membahas terkait glow up, ya, gaya lokal, organ wajib untung dan prima. Dan tentu saja, di Studio Pro 1 saya sudah hadir ya. Sebenarnya 3, tapi 2 dulu aja. Ya. Ada yang pertama ada Kak Imade Dwi Pratnyana Negara, SPD, sebagai finalis Duta Kesehatan Provinsi Bali 2026. Selamat sore, Kak.
2: Selamat sore, halo.
1: Aduh, luar biasa nih. Sehat sekali nih saya lihat di sini.
2: Astengkara sehat.
1: Astengkara sehat, ya. Lalu yang kedua ada Kak Nikade Putri Silvia Mahadewi, SKM, finalis Duta Kesehatan Provinsi Bali 2026. Selamat sore, Kak.
3: Halo, selamat sore, sahabat sehat. Semoga semua bahagia, ya.
1: Oke, luar biasa sekali, ya. Nanti kita akan membahas terkait glow up nih. Saya juga penasaran nih glow up-nya ini seperti apa sih nanti akan kita dibahas oleh para duta kesehatan, finalis Duta Kesehatan Provinsi Bali ini. Tapi sebelum itu para pendengar ya, selain di 105,2 nih, siaran kami juga bisa Anda saksikan di Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar dan di aplikasi kami di RRI Digital. Bisa Anda download di App Store maupun Play Store. Nanti Anda bisa melihat secara langsung. Dan nanti yang mau bertanya nih kepada duta kesehatan kami yang hadir di sini ya, boleh di WhatsApp kami nanti di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161. Nah, ini sekali lagi, Kak, ini kan kalau kita mendengar istilah glow up nih, kan ini kan sekali lagi biasanya kita terbayang nih ya, perubahan penampilan nih, gitu kan, glow up. Ada istilah malah glow down malah, gitu ya. Tapi ini kan kalau ini glow up yang saat ini ya, yang kita bacakan kan ini kan

0: Nah, kayaknya maknanya beda nih. Ya, ini apa sih yang dimaksud glow up atau gaya lokal yang tadi sebenarnya topik? Gaya lokal, organ wajib, untung, dan prima. Ini bagaimana? Silakan mungkin boleh dari siapa?
1: Dari Kak Silvi dulu.
0: Boleh.
2: Okay, baik. Di sini menarik ya topiknya tentang glow up. Jadi di sini yang biasanya kita kenal tuh glow up itu adalah perubahan penampilan.
0: Yeah.
2: Mungkin sebelumnya itu belum rajin mandi, sekarang udah terlihat lebih fresh, lebih cantik ganteng karena rajin mandi gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman sahabat sehat, glow up itu adalah bagaimana kita merubah kebiasaan sebelumnya yang mungkin belum tepat sekarang sudah menjadi sehat. Contohnya selain penampilan, itu teman-teman sebelumnya suka nih setiap hari makan gorengan, sekarang udah terbiasa mencoba untuk makan sayur, buah, itu udah glow up. Kemudian sebelumnya seperti yang saya bilang jarang mandi, sekarang udah rajin mandi 2 kali sehari gitu ya. Udah double cleansing mukanya bagi yang cewek-cewek atau pria gitu ya. Itu udah glow up juga. Walaupun belum kelihatan perubahannya, tapi tetap glow up namanya. Ada peningkatan kualitas dari kebiasaannya. Nah, kalau membicarakan tentang topik hari ini, yang mana gaya lokal namun tetap fresh dan prima badannya, itu lebih ke bagaimana kita tetap berpenampilan itu ya, mengikuti tren tapi gaya lokal, hal-hal yang ada di lingkungan kita. Misalnya contoh nih, bagi perempuan sahabat sehat ya, kita mendengar kalau misalnya mau lebih cantik kelihatan itu inner beauty-nya, kita harus minum pure matcha nih. Kalau Kak Chandra pernah dengar ya, kita harus minum pure matcha setiap hari. Nah, hati-hati bagi teman-teman yang GERD atau asam lambung gitu ya, kalau minum pure matcha itu bisa juga karena mengandung kafein, itu bisa memicu atau memperburuk kondisi asam lambungnya. Walaupun juga pure matcha itu sangat bagus ya teman-teman ya, itu ada kandungannya katekin, itu bagus untuk melawan stres oksidatif. Itu kayak hal-hal buruk yang kita dapat dari luar gitu, paparan gitu ya, radikal bebas. Kemudian juga dia mengandung polifenol, bagus untuk mendukung perlindungan sel. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir bagi yang asam lambung, karena kita bisa dapatkan dari muatan lokal. Misalnya nih, buah naga, sayur kelor misalnya, itu juga mengandung antioksidan yang bisa juga memberikan perlindungan kepada sel-sel dalam tubuh teman-teman dan juga melawan radikal bebas dalam tubuhnya gitu. Itu salah satu contoh glow up dengan cara muatan lokal gitu.
0: Mau ditambahin mungkin gak?
1: Mungkin dari saya ya. Jadi kalau saya sendiri memang dari awal sudah melakukan hidup sehat. Karena sebelumnya kan tadi yang disampaikan sama Kak Silvi juga itu emang semua udah saya lakukan gitu. Jadi kalau teman-teman memang kadang kala kita ingin menjadi glow up itu sangat sulit ya di awal ya. Kadang kala berpikir wah itu mahal banget gitu ya. Dan kadang kala glow up cara yang modern itu malah mohon maaf ya, mungkin lebih banyak aku mau merubah dari penampilan deh, mungkin merubah hidung, merubah mata kayak gitu. Padahal sebenarnya cara itu sebenarnya boleh sah-sah saja gitu kan, namanya juga estetika gitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi gitu, untuk merubah menjadi diri yang lebih baik lagi, itu caranya kita mengupgrade diri gitu. Jadi merubah kebiasaan, merubah perilaku. Yang paling kecil yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kita merubah kebiasaan yang awalnya mungkin kita malas-malasan, tidak pernah berolahraga gitu kan. Nah, kita tuh bisa berolahraga gitu dengan cara yang sederhana. Misalnya kayak sekarang tuh kan udah ngetren ya, banyak orang lari gitu kan. Terus habis lari mereka bukannya makan gorengan atau makan mie atau makan ketoprak atau apa yang di pinggir jalan, tapi mereka udah mulai minum jus gitu. Nah, dan itu sebenarnya jus itu pun juga kita juga bisa nggak usah beli. Jadi kita bisa buat di rumah. Tadi yang udah dibilang sama Kak Silvi itu benar, dari buah naga. Dan sebenarnya kalau saya sendiri itu kadang setiap hari minum jus, Kak. Gitu. Jadi saya setiap pagi sebelum mulai aktivitas itu sarapannya bukan nasi lagi. Saya ganti menggunakan jus sama buah pisang. Jadi saya itu mixer gitu. Jadi saya minum tiap hari. Itu salah satu untuk kita, ya kita bisa untuk namanya meningkatkan bagaimana cara kita untuk membuat apa, sarapan seperti itu. Jadi kan sekarang di Kemenkes juga itu ditekankan bagaimana caranya kita untuk tetap sarapan walaupun sedikit gitu. Nah, kita ganti nih gitu. Kadang-kadang kan orang sarapan tuh takut nanti ih gemuk deh aku makan gitu kan. Nah, diganti dengan makan buah-buahan gitu. Atau kalau misalnya sulit makan buah-buahan, kita bisa buat dalam bentuk jus. Dan jus yang dibuat itu diusahakan gulanya tuh nggak pakai sama sekali Jadi tinggal dilarutkan sama air aja gitu. Jadi itu malah lebih sehat karena kan buah-buahan juga sudah mengandung zat karbohidrat ataupun gula juga yang memang alami dari buah-buahan itu sendiri.
0: Okay, baik. Jadi memang ini sekali lagi faktor kebiasaan juga ya dari awal tuh harus dilakukan seperti itu ya.
1: Benar, Kak.
0: Begitu. Dan itu tadi dia balik lagi ke gaya hidup nih. Kalau misalkan menurut dari kakak-kakak di sini, ini sejauh mana sih sebenarnya nih gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari kita mungkin kalau kita berbicara terkait lokal lah mungkin ya. Ini bisa ikut menentukan kondisi kesehatan kita. Karena itu tadi ada beberapa mungkin yang tadi lari pagi ya kan, terus minumnya jus lain-lain, tapi masih ada juga tuh ngopi misalkan ya kan, pelari culture mungkin ngopi ya lain sebagainya. Jadi gimana nih? Sejauh mana sih gaya hidup kita nih saat ini seperti itu sehari-hari? Silakan mungkin.
2: Oke, baik, terima kasih. Jadi kebiasaan itu sangat menentukan ya. Kita pernah dengar kata-kata kayak tubuhmu adalah cerminan apa yang kamu makan, apa yang kamu lakukan. Nah, apabila kita misalnya kebiasaan nih ngopi, gak ada salahnya kopi itu mengandung juga kafein yang buat kita lebih fresh, lebih segar. Tapi tidak berlebihan. Misalnya setiap habis makan ngopi gitu ya, itu juga hati-hati. Walaupun sekarang belum ada asam lambung, itu hati-hati ke depannya.
0: Riwayat
2: gejalanya gitu ya. Kemudian juga ini bagus banget karena sekarang ini kan juga banyak FOMO ya, banyak orang yang takut fear of missing out gitu, takut ketinggalan tren. Jadi ikut nih, ikut-ikutan nih misalnya jogging yang positif nih, yang bagusnya sekarang ini adalah jogging, lari culture, lari keong gitu kan banyak. Jadinya itu membuat orang-orang terinspirasi untuk membuat rute baru jogging ya kan. Biasanya misalnya yang sudah disediakan pemerintah kayak Puspem, kayak Renon, sekarang itu udah banyak yang terinspirasi membuat track jogging baru. Nah kalau teman-teman lihat di desa-desa itu udah dibuat track jogging baru, misalnya di Penarungan yang saya tahu sama beberapa desa lainnya, itu naturable banget, bernuansa alam. Jadi di samping kita bisa olahraga, beraktivitas fisik, kita juga bisa menghirup segarnya udara dan juga bisa juga menikmati indahnya pagi misalnya atau indahnya sunset di sore hari. Itu dia tren yang bagus. Dan juga tadi menarik banget dari Kak Dwi itu ada tentang sarapan. Nah sarapan ini ada juga yang sekarang ikutin tren yaitu intermittent fasting ya. Ada intermittent fasting 12 jam gitu ya. Itu bagus juga teman-teman sebenarnya bagi yang memang punya GERD atau asam lambung ya. Itu tidak ada salahnya juga nyoba intermittent fasting tapi lebih singkat. Tujuannya sebenarnya berpuasa itu adalah teman-teman itu lebih dapat memicu tubuh itu untuk pembentukan sel baru. Juga bisa untuk mengatasi gitu ya, mengendalikan, menghindari tumbuhnya sel-sel yang abnormal kayak kanker. Jadi puasa itu bagus sebenarnya teman-teman. Tapi juga perhatiin riwayat tubuh teman-teman. Kalau misalnya udah ada asma gitu, mohon ditunda dulu mengikuti tren ini gitu ya. Tetap sarapan. Nah juga nih Kak, menarik juga nih tentang make up. Make up nih bagi cewek-cewek perempuan, karena saya perempuan gitu ya, mengikuti tren make up ya. Jadi banyak yang FOMO ngikutin masker-masker, terutama yang instan glowing kayak Mercury gitu ya. Itu saya pernah punya teman itu pakai masker atau produk-produk yang bermerkuri gitu ya. Jadi sekarang terlihat mukanya cerah, cantik gitu ya. Tapi berapa minggu kemudian saat sudah berhenti menggunakan produknya, itu mukanya mulai berubah, mulai kusam, mulai ada perubahan. Nah itu teman-teman sangat bahaya ya. Kita bisa menciptakan masker sendiri dengan produk-produk lokal nih teman-teman. Misalnya kayak alpukat. Nah alpukat itu membuat kulit itu lebih segar, pelembab alami juga. Nah juga ada timun. Kalau misalnya teman-teman merasa panas nih wajahnya terpapar sinar matahari, timun itu bagus untuk menyegarkan wajah gitu. Nah itu tips-tips bagi teman-teman yang cewek nih. Kak,
0: mau ditambahin mungkin Kak?
1: Mungkin tambahan dari saya juga nih menarik ya untuk terkait tadi masker atau untuk lebih ke skincare alami ya Kak ya. Jadi karena sebenarnya untuk cewek cowok pun menurut saya skincare itu penting. Ingin menunjang penampilan itu memang membutuhkan namanya skincare, tapi apakah kita harus mesti mengeluarkan uang banyak untuk bisa glowing gitu kan, atau glow up ya kalau istilah sekarang kan kita glow up gitu kan. Nah sebenarnya ada cara alami gitu. Nah kalau dari Kak Silvi itu kan dengan cara penggunaan di luar kayak gitu kan Kak. Nah kalau dari saya itu sebenarnya kita bisa juga memberikan atau mengisinya melalui di dalam. Jadi kita memperbaiki sel-sel yang di dalam tubuh kita kayak gitu. Nah misalnya kalau yang paling sederhana kan kita biasa ya sering minum jamu ya kak.
0: Iya.
1: Nah, jamu itu menurut saya tuh sangat bagus sekali gitu untuk menjaga kesehatan sel kita. Terutama juga ketika memang kita lagi ada sakit yang kayak flu kayak gitu kan, itu juga bisa menyembuhkan dengan jamu gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kalau saya sendiri itu kadangkala kalau misalnya memang lagi bosan nih kita minum jus gitu ya, saya buatnya itu kak, jadi daun sereh gitu, tangkai sereh gitu, saya habis itu saya rebus itu sama kunyit sama jahe. Nah, atau enggak kalau misalnya kita enggak mau ngerebus nih gitu, itu bisa didiamin semalam kak. Jadi nanti kita buatkan air hangat dulu, kita diamkan semalam gitu. Karena kalau misalnya kalau kita rebus langsung itu kadangkala ada kandungan-kandungan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi dia rentan terhadap panas yang langsung, itu jadi rusak. Jadi lebih baik memang kalau disarankan sih didiamkan semalam, besok paginya kita larutkan dengan air hangat-hangat kuku dikit gitu. Jadi kita minum setiap hari gitu. Dan itu juga bisa membantu ya itu yang tadi ada mah. Jadi saya juga emang sedikit ada mah kan kak gitu, jadi sempat GERD juga gitu. Jadi dengan saya mengubah pola cara hidup saya gitu, apa yang saya makan dari pagi sampai malam itu saya atur juga gitu. Itu langsung karena sih sampai sekarang mahnya udah gak kambuh. Bahkan saya juga intermittent fasting. Jadi saya ngambil jendela 16, jadi lumayan juga. Jadi itu membantu saya juga kak gitu, karena memang sebenarnya ada target dari diri sendiri sih juga, karena ingin mendapatkan badan yang ideal. Balik lagi kita mau glow up, bagaimana kita upgrade diri lagi gitu kan. Glow up itu murah, yang penting kita niat dulu gitu.
0: Glow up itu murah, yang penting kita niat dulu. Itu dia niatnya yang kadang ya. Tapi memang sih harus dicoba, bukan harus coba sih, harus ya, karena harus itu dicoba. Kembali lagi ke dalam kesehatan diri kita sendiri ujung-ujungnya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Ini baru awal aja pembicaraan udah panjang nih. Saya masih banyak yang mau ditanyakan ya. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan juga. Untuk itu para pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
4: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan gaya hidup sehat adalah langkah-langkah krusial menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
5: Sering bilang gak apa-apa, padahal gak baik-baik aja. Di balik kata-kata ini, ada fakta miris kesehatan mental generasi muda Indonesia. Data INAMHS mengungkapkan, 1 dari 3 anak muda Indonesia punya masalah kesehatan mental. Tapi sayangnya, cuma 2,6% yang berani cari bantuan. Sisanya, masih milih buat mendem sendiri dengan takut dicap kurang ibadah atau lebay. Padahal kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau memang berat, jangan ragu untuk cari bantuan ahli. Ingat, sekarang BPJS Kesehatan sudah menanggung layanan kesehatan jiwa di puskesmas ataupun rumah sakit. Self-care bukan egois, tapi investasi. Yuk, jadi generasi yang gak cuma peduli penampilan, tapi juga peduli isi pikiran. Karena Indonesia sehat, dimulai dari kamu. Take care and stay healthy.
6: Setiap orang sepertinya sudah tahu bahwa merokok bisa menyebabkan kanker paru. Tak hanya itu, merokok sebenarnya juga memicu berbagai jenis kanker, mulai dari kanker pankreas sampai leukemia. Penelitian yang dimuat dalam JAMA Internal Medicine menyebutkan, merokok menyebabkan lebih dari 48% kematian dari 12 tipe kanker. Sekitar 80% kematian karena kanker paru dan juga 77% kematian karena kanker laring. Kanker utama yang disebabkan oleh kegiatan merokok antara lain kerongkongan, ginjal, dan juga kanker liver. Peneliti menganalisis data dari wawancara yang dilakukan oleh Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Secara umum, lebih kurang 168 ribu orang mati karena kanker yang diakibatkan oleh merokok. Walau jumlah perokok telah menurun dalam satu dekade terakhir, masih banyak yang harus dilakukan dalam pengendalian tembakau secara komprehensif. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok adalah dengan mengeluarkan aturan pelarangan iklan rokok di media luar ruang.
7: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
8: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
9: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
10: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Kembali lagi dalam dialog Beranda Asta Cita ya, bersama Duta Kesehatan Provinsi Bali. Ya, di mana tadi kita sudah membahas banyak ya terkait glow up tadi ya. Glow up gaya lokal organ wajib untuk dan prima. Yang di mana tadi mungkin sempat dibahas juga ya. Ini glow up ini ya selain memang dari penampilan, tapi memang ini kembali lagi ke diri kita sendiri gitu. Glow up itu dari dalam diri juga, yaitu ujung-ujungnya nanti ke kesehatan kita juga ya. Begitu. Dan masih bersama dua finalis Duta Kesehatan Provinsi Bali, masih bersama Kak Imandi Dwi Pratnyanegara dan juga Nika Dek Putri Silvia Mahadewi. Dan ini sudah ada hadir lagi satu lagi ya, di sini sudah ada Kak Putu Adi Narendra STRKES MIKOM ya, sebelumnya sebagai Duta Kesehatan Bali Putra 2025, Duta Kesehatan Favorit Putra 2025, runner up 3 Duta Kesehatan Indonesia Putra 2025. Selamat sore Kak.
1: Oke, selamat sore Kak.
0: Waduh, luar biasa lagi nih ya. Kita yeah. membahas kesehatan lagi nih Kak. Ya. Iya, begitu. Ya, tadi kan sempat dibahas, sempat membahas terkait salah satunya seperti make up tadi ya. Yeah. Gitu, skincare dan lain-lain dan sebagainya. Nah, ini tentu saja itu harus dibiasakan juga gitu kan, agar tetap glow up lah, istilahnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau di masyarakat kita ini sebenarnya apa sih kebiasaan yang paling sering disepelekan nih, kita nggak sadar begitu. Mungkin boleh silakan siapa bergantian.
1: Oke, mungkin ya yang masyarakat masih kurang sadari ya kayaknya. Jadi terkadang masyarakat ya, tadi kan kita sudah mendengar terkait dengan bagaimana kita ingin glow up dari segi kesehatan, terus dari segi olahraga, terus juga bagaimana kita menerapkan yang namanya skincare ya kak ya. Bagaimana sih kita memilih skincare yang sehat segala macamnya. Nah, yang masih belum diketahui oleh masyarakat adalah penggunaan produk sih kak.
0: Okay.
1: Jadi masyarakat ini masih tabu nih sepertinya terkait dengan produk. Anggapannya adalah salah satu contohnya adalah produk skincare. Mereka belum tahu nih kandungan skincare yang ada di dalam produk itu seperti apa gitu. Okay. Jadi yaudah mereka tergiur dengan harga murah yang bisa paketan, misalnya ada facial foam terus segala macamnya. Okay. Tapi dia tidak lihat kandungan yang memang nantinya akan mempengaruhi kesehatannya. Makanan pun juga sama. Jadi masyarakat itu kita bisa lihat kayak anak-anak ya, bilang kak ya. Sekarang ada namanya produk minuman yang pakai botol. Nah, anak-anak itu nggak tahu kan, masyarakat juga nggak tahu berapa sih kandungan minuman yang manis-manis yang sering mereka minum setiap harinya. Karena kan kalau kita ketahui adalah untuk batasan kita minum manis itu ada berapa gram ya, saya lupa. Okay. Ada batasan gramnya. Jadi kita tidak boleh melebihi itu dalam satu hari. Nah, seperti itu. Jadi masyarakat sebenarnya sekarang ini adalah masih kurangnya pemilihan produk serta masih kurangnya edukasi terkait dengan bagaimana sih caranya kita untuk mendapatkan produk yang memang benar-benar sehat untuk dirinya sendiri gitu.
0: Okay. Boleh mau ditambahkan mungkin beberapa?
2: Okay, baik. Ini menarik ya tentang skincare yang dipakai oleh masyarakat ya. Saya sendiri pernah punya pengalaman ini melihat tren-tren skincare, misalnya kayak masker wajah yang bisa kita pakai setiap pagi itu nanti lebih membuat wajah lebih lembab gitu ya. Nah, itu pernah coba. Nah, rasanya itu kalau misalnya kita tidak cocok dengan skincare itu adalah muka panas, teman-teman. Okay. Kalau misalnya teman-teman merasa mukanya nanti panas atau enggak ada gatel, memerah gitu ya mukanya, ada ruam apalagi, itu artinya udah tidak cocok dengan skincare itu. Jadi stop teman-teman. Okay. Tidak mengikuti tren itu gitu. Karena sudah pernah coba kan sekali untungnya. Okay. Itu karena mengikuti teman-teman juga, ini bagus katanya gitu, saya mencobanya. Ternyata enggak cocok dengan tubuh saya. Jadi kembali ke skincare yang lama. Tapi tadi menarik juga tentang skincare yang bisa kita konsumsi ya, kayak jus itu yang dibilang sama Kak Dwi ya. Memang betul, itu yang paling alami dan paling bagus, yang pasti cocok sama tubuh kita. Yang dari bahan-bahan alami itu adalah skincare yang paling bagus gitu teman-teman. Nah, juga jangan sampai tergiur namanya free trial. Misalnya silakan datang ke klinik ini, nanti untuk yang datang pertama kali boleh dapat treatment ini gitu misalnya. Itu hati-hati teman-teman, karena oke, di awal terlihat bagus, kita terlihat lebih glowing gitu, ya, glowing gitu ya. Dan akhirnya mau datang lagi dan akhirnya di samping rugi ekonomi ya, kita kan bayar nih karena udah ketergantungan. Itu juga kita uji coba sama kulit sendiri. Okay. Mungkin efeknya belum sekarang, hati-hati nanti gitu. Jadi hati-hati aja buat kita semua untuk mencoba-coba produk baru.
3: Oke, mungkin kalau dari aku nambahin sedikit kak, kalau misalnya tadi kan membahasnya tentang skincare produknya ya kak ya.
0: Oke.
3: Kalau aku lebih kalau terkait glow up ini memfokuskan lebih ke gaya hidup kak.
0: Oke.
3: Jadi kalau aku balik lagi ke gaya hidup, kenapa gaya hidup itu penting? Karena sebenarnya kalau kita sehat, tubuh kita sehat, sebenarnya pikiran kita juga sehat kak.
0: Oke.
3: Tadi kan saya sempat juga dengar ya di iklan ada kesehatan mental ya, itu penting banget juga. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bisa berpikir sehat.
0: Oke.
3: Nah, jadi hormon kortisol kita itu tuh rendah kak, jadi lebih banyak hormon dopamin kak, kayak gitu. Jadi kalau bisa biasakan diri untuk bahagia setiap hari kayak gitu. Sebenarnya nggak harus kita tersenyum terus ya, kalau tersenyum nanti dibilang orang gila ya.
0: Iya.
3: Jadi jadi maksudnya saya tuh biasakan maksudnya bahagia itu artinya ya kita dengan cara menebar cinta kasih, kemudian apa yang kita lakukan adalah tidak merugikan orang lain, lebih banyak bagaimana ke dalam diri lagi gitu. Kalau istilah Balinya tuh eling ring raga kak ya.
0: Iya,
3: jadi kita ingat kepada diri sendiri apa yang diri kita butuhkan. Kalau misalnya oh ya ini saya kurang bergerak, ya udah saya bergerak kayak gitu. Oh ya ini saya kok di dalam makanan kurang ya gitu. Kayaknya ketika makan ini kok banyak di wajah atau di badan saya tuh ada efeknya. Oke, kita ubah pola makannya kayak gitu. Jadi lebih ke gaya hidup, abis itu supaya kita lebih sehat. Jadi ketika kita sudah sehat, mental kita juga sehat kak, kayak gitu. Karena kebanyakan yang sekarang, ketika kita lupa hal penting adalah mengingat gaya hidup sehat, itu kebanyakan orang sekarang tuh pada banyak stres kak.
0: Iya.
3: Ini saya kebetulan adalah seorang pendidik juga kan kak ya. Jadi saya sekaligus juga saya kadangkala ketika saya mengajar juga saya mengingatkan nih ke siswa-siswa saya bahwa kalian itu bergerak penting ya. Belajar oke, gitu, tapi bergerak jangan lupa gitu. Tetap imbangi dengan namanya olahraga gitu. Olahraga, makan yang sehat. Boleh sesekali nih makan makanan yang kita inginkan gitu kan kadang. Biar gak bosan itu gak apa-apa gitu. Tapi ingat yang kita makan adalah akan mencerminkan apa yang kita, nanti ditampilkan di tubuh kita. Kayak gitu, jadi yang saya ingatkan ke siswa-siswa saya kadang adalah makanan itu perlu dijaga. Makan yang seperlunya, tidak berlebihan gitu. Karena kalau misalnya kita apapun yang kita makan berlebihan, walaupun itu sehat kak ya, itu juga nggak baik di tubuh kita kak. Itu namanya berlebihan dan itu akan menjadi kelebihan hal yang dibutuhkan di tubuh kita. Jadi itu nggak baik. Jadi harus kita takar juga kak. Jadi misalnya kita setiap harinya harus makan apa dan harus seperti apa itu udah kita takar gitu. Bukan kita strict terhadap apa yang kita lakukan, tapi tetap fleksibel, tapi tetap harus mengingat bahwa yang kita makan itu selalu sesuai dengan takaran kayak gitu. Gitu kak.
0: Oke. Sesuai dengan takaran ya. Ya memang benar, karena memang segala keberlebihan juga tidak baik, seperti itu ya. Nah, dan tantangan itu tadi ya sempat dibahas, aktivitas juga ya, selain skincare itu mempengaruhi juga ya. Tapi aktivitas, nah kalau kayak misalkan kayak saya nih ya kan, duduk lama-lama, oke, bergerak ya, kita coba bergerak dan lain sebagainya. Tapi ini kan kadang ada beberapa orang di luar sana juga ini kurang tidur nih biasanya kan. Apalagi sampai malam dan lain-lain, entah lembur atau memang dari sananya gak bisa tidur karena kebiasaan gitu. Ini nanti dampaknya bagaimana ya, khususnya untuk yang tidak bisa tidur tadi begitu. Dan juga apakah kita harus mengecek kesehatan sesering mungkin kah, atau ada nggak sih kayak periode berapa kali kita harus memeriksa diri kita sendiri gitu? Silakan mungkin.
1: Oke, mungkin terkait dengan tidur ya sebenarnya sering saya dengar orang-orang yang susah tidur, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Tapi kalau melihat dari beberapa studi sebenarnya kita tuh memang harus tidurnya itu adalah 8 jam. Karena di malam hari tubuh ini memecah metabolisme yang nantinya dalam artian untuk bisa menjaga keseimbangan tubuh kita. Makanya kalau misalnya kita kekurangan tidur pasti satu, kita akan merasa satu keliengan ya. Mungkin Kak sendiri pernah merasakan kalau misalnya gak tidur, tidur kita kurang, aktivitas kita jadinya banyak terganggu. Nah mungkin untuk cek kesehatan bisa sih dilakukan ya, bisa bukan setiap hari sih jatuhnya. Mungkin rutin 6 bulan sekali dicek. Kalau udah merasa diri gak enak, silakan datang ke puskesmas atau datang ke rumah sakit atau datang ke klinik seperti itu. Nah sekarang pun pemerintah kan sudah menyediakan yang namanya fasilitas cek kesehatan gratis kak, CKG. Nah boleh nanti. Jadi kalau kakak misal merasa diri atau teman-teman merasa diri kurang enak, badannya atau merasa diri, kok rasanya aku pengen cek deh, aku pengen tahu diri sendiri kayak gimana sih kesehatan kita. Jangan nunggu kita sakit dulu, Kak. Jadi lebih baik kita cek dulu. Kalau kita nunggu kita sakit, otomatis nantinya kalau kita ketahuan kita sakit apa, pasti pencegahannya sudah terlambat. Itu lebih baik kita mencegah dulu daripada nanti dalam artian kita udah tahu kita sakitnya apa dan kita terlambat, itu yang nanti agak sulit diobati. Pasti akan dalam artian akan mendapatkan jangka waktu yang sangat panjang seperti itu. Mungkin dari teman-teman boleh deh,
0: silakan. Boleh, kalau mau tambahan.
2: Baik, kalau terkait dengan jam tidur ya, jadi betul kata Kak Adi, itu jam tidur tuh kalau orang dewasa itu 7-8 jam, kalau anak-anak itu ditambah lagi 9 jam.
0: 9 jam,
2: ya, betul. Itu supaya optimal, sistem pencernaannya optimal, kemudian kerja otaknya optimal, dan juga produktivitasnya sehari-hari. Bayangkan kalau misalnya kita tidurnya itu kurang, itu fokusnya juga berkurang, kemudian kita jadi berubah nih. Biasanya pagi-pagi itu buang air besar misalnya, jadinya gak buang air besar, berarti sistem pencernaannya ada masalah nih. Kemudian juga pola makan, itu jadi berubah. Harusnya tidur, jam 6 udah bangun, jam 8 biasanya sarapan atau jam 7, karena lambat tidur, akhirnya lambat juga bangun, jam makannya berubah, jam 11 jadinya. Nah itu perubahan pola makan juga, itu sangat berpengaruh ya. Walaupun kita tidak bisa maksa, harus tidur ya jam 10 malam atau enggak 7-8 jam, kita enggak tahu pekerjaan orang. Tapi lebih baiknya demi kesehatan bersama gitu ya, demi kesehatan tubuh sendiri, lebih aware sama tubuhnya. Nah untuk cek kesehatan itu betul, tadi cek KG itu sangat bermanfaat sekali sahabat sehat ya, dan juga saya ngerasakan juga kalau cek KG itu sangat bermanfaat, datang ke puskesmas itu gratis kita diceknya, mulai dari kesehatan mata, telinga, mulut, kemudian tekanan darah, gula darah, kolesterol, itu semuanya dicek dengan gratis ya. Dengan datang saja ke puskesmas itu sudah bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya lebih mau aware lagi, medical check up setiap 6 bulan sekali. Nah juga kalau berbicara soal bergerak tadi, sekarang kan ada tren nih ibu-ibu itu Zumba ya. Zumba, ada yang pakai legging warna-warni, itu gak salah ibu-ibu, itu bagus sekali.
0: Bagus.
2: Itu bagus, kita perlu contoh. Kadang ada yang, ih kok gitu ya, Zumbanya warna-warni gitu, itu bagus ya. Kita tuh dianjurkan minimal itu aktivitas fisik itu 30 menit, itu udah anjuran Kemenkes. Jadi minimal, kalau lebih bagus. Kemudian juga sekarang udah ada tren juga senam lansia gitu ya, untuk lansia kita ya. Selain kita anak muda punya tren jogging, lansia juga punya tren ya. Itu udah di beberapa desa itu udah aktif. Jadi untuk desa-desa yang belum, mari kita galakkan senam lansia. Kemudian untuk makan juga itu penting ya. Jadi makan itu sekarang seperti Kak Dwi tadi, itu sangat fokus di makannya, itu bagus banget ya. Karena kita juga punya aturan nih sebenarnya untuk tubuh kita, konsumsi garam, gula dan lemak. Kalau kita mengkonsumsi garam itu sebenarnya per hari itu cuma 1 sendok makan aja loh. Per hari. Iya.
0: Per hari ya.
2: Dari garam manapun, dari yang makanan snack yang kita beli, dari yang dibuat oleh orang tua atau kita buat sendiri, itu 1 sendok makan aja. Kalau misalnya gula itu 4 sendok makan. Itu udah termasuk dengan gula-gula di buah. Nah, itu udah termasuk dihitung. Kemudian lemak, lemaknya itu 5 sendok makan. Itu udah termasuk gorengan yang kita makan, udah termasuk yang dibuat sama orang tua gitu. Jadi itu bagus ya, dan saya sendiri udah mencobanya. Jadi saya berani nih menyampaikan ke teman-teman kalau itu sangat bermanfaat bagi tubuh. Kalau mungkin Kak Dwi,
3: boleh dari aku mungkin gini ya Kak. Tadi menariknya itu adalah, kan Kakak nanya nih kalau misalnya aku lama duduk ini gimana gitu kan. Nah sebenarnya hal kecil yang bisa kita lakukan adalah, kan dari tadi kita udah bilang juga, kita bahas adalah bergerak ya nih sahabat sehat. Jadi bergerak itu sebenarnya gak harus kita berlari, gak harus kita pergi ke tempat gym gitu buat fitness gitu kan, itu membutuhkan waktu dan membutuhkan biaya ya kadang ya. Nah sebenarnya bergerak itu bisa dengan cara kita stretching Kak. Nah biasanya kalau orang-orang yang lama duduk itu kan pinggangnya sakit ya. Nah biasanya kita stretching tuh sebenarnya yang kita lakukan adalah seperti kita beryoga. Nah jadi sebenarnya yang kita lakukan itu nggak yang sulit-sulit banget gitu. Yang penting asalkan niat aja gitu. Dengan kita misalnya melakukan stretching, beryoga gitu, entah yang seperti bentuk ular kobra itu Kak, tau kan yang punggungnya agak melit, itu sebenarnya salah satu paling gerakan yang paling enak, karena itu akan membuat tulang belakang kita itu lebih lebih kendur lagi biar nggak tegang lagi kan ya. Kayak gitu, karena kalau duduk itu emang fokusnya adalah di back pain kita. Jadi kalau misalnya tuh udah ngerasa agak pegel, agak panas gitu ya, kita sebaiknya memang sahabat sehat harus stretching gitu, bukan yang stretchingnya sebelum olahraga kita stretching ya, itu penting gitu, tapi untuk kita yang kadang-kala dapat waktu bergerak cuma sebentar ya, itu kita bisa lakukan dengan gerakan yang simpel saja gitu. Terus masalah yang tadi juga yang tentang CKG, bener banget nih gitu. Karena kita kemarin juga di Duta Kesehatan juga ada program memang untuk mengikuti CKG ya, untuk ikut pemeriksaan di puskesmas. Jadi kalau sahabat sehat nih masih bingung kita harus kemana sih gitu kan untuk ngecek kesehatan, pemerintah Kemenkes RI itu emang sudah ada programnya CKG kak gitu. Dan itu puskesmas itu sudah memberikan namanya fasilitas pengecekan gratis. Gitu yang tadi disebutkan sama Kak Silvi itu benar banget. Jadi dari tensi, tekanan darah, kadang kan kita juga harus ngecek ya Kak. Kadang kalau kurang tidur tuh kadang tensi bisa turun, bisa naik gitu kan. Nah, itu juga harus dicek Kak gitu. Bahkan cek tensi itu sebenarnya kalau kita memang bisa, kita kan sudah ada alat nih Kak, yang alat elektronik dan kita bisa lakukan sendiri di rumah kan. Itu penting banget nih yang kalau punya riwayat hipertensi atau hipotensi itu harus punya alatnya. Kenapa? Buat jaga-jaga. Biasanya pagi-pagi harus ngecek, kayak bapak saya sendiri nih gitu, bapak saya sendiri memang kita punya alat, kita beli buat ngecek Kak, karena kita nggak akan tahu nih Kak dalam satu hari naik dan turun tensinya gitu, apalagi udah punya riwayat. Kalau buat teman-teman yang emang belum punya riwayat, sebaiknya memang harus melakukan cek gitu, karena CKG itu untuk pengecekannya setahun sekali gratisnya. Dan itu kalau dulu, zaman dulu mungkin pakai tanggal lahir ya, kapan ulang tahun kita boleh cek kesehatan gitu. Kalau sekarang nggak, jadi nggak perlu pas pada saat kita ulang tahun kita boleh cek kesehatan gratis gitu. Terus kalau masalah yang medical check up itu juga penting Kak. Sebenarnya medical check up itu kan bukan hanya kita mengecek gula darah dan lain-lain ya, kita mengecek bagaimana kondisi organ kita juga, karena kan bakal di ronsen, ada CT scan juga gitu, itu penting juga. Itu dilakukan 6 atau setahun sekali juga boleh, tergantung kebutuhan kita kayak gitu. Karena itu penting banget supaya apa namanya, preventif Kak. Kalau kita misalnya ingin mencegah sesuatu ya kita lakukan sebelum itu terjadi kayak gitu, biar nggak menjadi yang menjadi parah malah komplikasi kayak gitu. Kalau udah komplikasi kan akan sulit untuk kita obati gitu. Dan mungkin yang saya perhatikan juga masyarakat Indonesia kurang sadarnya itu Kak. Jadi pentingnya di sini Duta Kesehatan hadir ya, membantu untuk mengedukasi dan menyadarkan masyarakat kita akan hidup sehat kayak gitu. Sehat itu nggak perlu, bukan karena penampilan gitu. Bisa jadi kita sehat tapi ternyata organ kita nggak sehat. Kayak gitu.
0: Nah itu tadi sekali lagi bisa saya menarik, yaitu bisa dimanfaatkan fasilitas yang bernama CKG tadi ya, cek kesehatan gratis tadi, yang memang semuanya pun bisa nanti langsung ya dicek semuanya. Seperti itu, jadi tidak usah khawatir lagi. Ini cukup banyak sekali penjelasannya ya. Saya khususnya yang tadi ya, aktivitas untuk ada para pendengar yang dimana mungkin para pekerja yang biasa duduk lama juga ya, tidak harus stretching yang sangat berat sekali ya, atau bergerak berat, mungkin bisa ya hal sederhana begitu, ya stretching-stretching kecil mungkin dari punggung dan lain sebagainya, itu juga bisa membantu untuk tumbuh ada bisa lebih fresh lagi untuk nantinya. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Nanti masih ada satu segmen lagi. Untuk itu para pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
5: Sebatangnya, habis makan.
4: Gak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
6: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
7: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
8: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Ya, masih di 105,2 MHz, persatukan alih informasi dan inspirasi. Masih dalam Beranda Asta Cita bersama Duta Kesehatan Provinsi Bali. Dan tadi juga di segmen pertama kita sudah membahas terkait glow up ya, yang tadi sudah dibahas ya, terkait dari makanan, tidak hanya dari sisi penampilan saja, dan kesehatan dalam tubuh itu juga sangat penting. Tadi juga segmen kedua sempat membahas terkait kebiasaan, dalam arti biasanya para pekerja mungkin yang tidurnya kurang ya, medical check up pun juga mungkin tidak harus menunggu sakit sebenarnya ya. Kadang-kadang memang ada yang nunggu sakit, kalau nggak nunggu untuk persyaratan gitu, persyaratan kerja. Itu biasanya seperti itu tuh. Tidak itu saja. Justru bisa dimanfaatkan juga. Ada juga namanya CKG tadi, cek kesehatan gratis. Nah, mungkin di segmen terakhir ini mungkin sebagai penutup ya, untuk para pendengar juga dimanapun Anda berada, apa nih pesannya mungkin buat dari narasumber yang hadir pada hari ini, agar nanti masyarakat nih, khususnya generasi muda juga, yang dimana era sekarang ini serba cepat, serba instan, yang memang berpengaruh ke kesehatan, agar bisa melihat kesehatan itu bukan hanya sesuatu yang dilakukan atau dijaga ketika sakit saja, tapi ini bisa menjadi bagian hidup sehari-hari, dan tetap dengan kebiasaan sehat itu akhirnya menjadi berkelanjutan. Seperti itu. Mungkin boleh dimulai.
1: Oke, mungkin pesannya ya untuk teman-teman, terutamanya sobat-sobat sehat yang ada di luar sana, mungkin pesannya satu, glow up itu gak harus mahal ya teman-teman. Okay. Jadi glow up itu bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sangat sederhana. Setelah itu kita juga bisa memanfaatkan apapun yang ada di sekitaran kita.
0: Okay.
1: Tadi sudah disinggung bahwasannya adalah glow up itu hanya, bukan hanya skincare dalam bentuk produk, tapi skincare alami, yaitu seperti penggunaan buah-buahan, sayur-sayuran yang bisa dipakai untuk sehari-hari untuk dikonsumsi sebagai skincare alami yang bisa untuk menjaga tata kesehatan tubuh. Serta sebenarnya untuk diri kita glow up adalah, yang pertama pastinya jangan lupa kita sering-sering kena sinar matahari.
0: Okay.
1: Setiap pagi, karena bayi pun ya setiap pagi pasti dicarikan sinar itu biar terpapar sinar UV, karena kan kalau pagi tuh paling enak itu kita berjemur sampai di jam 9 pagi. Nah, kalau udah ke atas itu pasti tidak baik gitu. Jadi pesannya adalah jadilah seseorang yang glow up, murah tapi tetap sehat gitu.
0: Oke, glow up tidak harus mahal ya, murah tetap sehat. Oke, mungkin selanjutnya?
2: Kalau dari saya itu sebenarnya supaya mudah mengingat ya, saya sering kaitkan dengan filosofi Hindu ya, maaf ya teman-teman yang di luar ya. Tapi ini bagus buat teman-teman, misalnya kayak yang salah satu yang paling saya terapin itu adalah Trisarira itu. Yang pertama ada stula sarira, badan fisik ya. Jadi gimana kita sehat di badan fisik dulu, olahraga, gym, kayak aktivitas 30 menit yang tadi. Kemudian dari stuksma sarira, itu badan halus di dalamnya. Jadi bagaimana kita mulai healingnya dengan banyak orang yang mulai kayak bertapa.
1: Meditasi.
2: Ya? Meditasi.
0: Okay.
2: Meditasi, kuno banget ya saya bertapa ya. Meditasi, betul. Karena saya sendiri juga mengalami itu gitu ya.
0: Okay.
2: Coba diem dulu sebentar, mulai mengembalikan suasana hati gitu ya. Nah, kalau teman-teman pernah baca buku ya, ini sangat menarik juga karena saya punya satu dan itu sangat bagus.
0: Okay.
2: Yaitu tentang stoikisme. Kalau teman-teman pernah baca tentang filosofi teras, itu bagaimana cara kita mengendalikan emosi, tetap rasional dan fokus pada diri sendiri. Kalau misalnya teman-teman contohnya nih, macet di jalan, itu kita stres ya, aduh kenapa sih macet, aku lo cepet-cepet. Di buku ini diajarkan bagaimana kita mengendalikan itu. Yang bisa kita kendalikan adalah diri sendiri.
0: Okay.
2: Cara pandang macet itu. Yang kita gak bisa kendalikan adalah motor orang, apa yang terjadi di jalan.
0: Yeah.
2: Nah, itu yang gak bisa kita kendalikan. Jadi kita diajarkan betul fokus sama apa yang bisa kita kendalikan, supaya kita hidup tenang dan rasional.
0: Okay.
2: Itu. Kemudian yang terakhir itu ada antakarana, badan penyebab. Di mana kita bisa mengkonsumsi makanan yang bagus buat inner beauty ya, inner beauty dan kesehatan. Nah, itu dia yang menjadi salah satu pegangan saya untuk bisa tetap sehat dan bugar, tentunya dengan muatan lokal yang ada di sekitar kita, seperti yang tadi jogging track yang baru, tidak mesti ke tempat gym, kemudian makan makanan yang ada di alam, buah, sayur itu sudah bagus sekali, dan juga memanfaatkan juga media sosial. Sekarang kita udah gak bisa lepas dari HP ya, jadi semua informasi udah bisa kita akses, manfaatkanlah dengan baik. Kita sering ya mendengar orang tua itu mengajarkan anak untuk namanya screen time. kita orang dewasa itu juga wajib screen time, teman-teman. Jadi kalau udah 2 jam main HP, berhentilah sejenak. Ini bukan ngajak teman-teman kayak apa sih orang ini HP saya gitu misalnya. Okay. Boleh, betul, tapi saya mengajak supaya teman-teman juga bisa menikmati indahnya hidup gitu ya. Okay. Karena kita hidup sekali, sebagai Sylvia misalnya, sebagai Kak Chandra, sebagai Kak Adi, sebagai Kak Dwi, mari kita manfaatkan hidup yang sekali ini dengan hal-hal yang maksimal kita lakukan untuk hidup kita, tubuh sehat, jiwa yang bugar juga.
0: Oke, gitu. Luar biasa sekali ya. Mungkin terakhir
3: Kak. Kalau dari saya mungkin menambahkan ya. Jadi dari Kak Adi sama dari Sylvia juga itu udah banyak banget yang dijelasin gitu. Kalau dari saya tetap satu prinsip saya adalah ketika kita ingin sehat, niatkan ke diri sendiri. Bilang ke diri sendiri bahwa apa yang ingin kita tuju. Kalau nggak ada tujuan, kadangkala apa yang kita ingin lakukan itu akan bablas di tengah jalan. Jadi fokus pada diri sendiri, fokus pada tujuan yang kita capai, supaya kita mendapatkan kesehatan dari tubuh kita, kayak gitu. Jadi kalau misalnya bukan dari diri sendiri, siapa lagi nih yang bakal bisa membuat kita menjadi lebih sehat, kayak gitu. Mungkin omongan atau pembicaraan kita sekarang itu bisa memotivasi, hanya sekadar memotivasi saja, tapi kalau dari dalam diri belum ada motivasinya, itu menurut saya akan sia-sia saja, kayak gitu Kak.
0: Oke, baik, luar biasa sekali ya. Dan itu dia yang sudah diinfokan narasum kita ya pada hari ini terkait pesan-pesan. Dan juga ini juga kita juga bisa belajar bahwa sebenarnya glow up ini ya sekali lagi bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat menarik ya dari luar, tapi ini juga tentang bagaimana kita ini bisa menjaga tubuh tetap sehat dan prima dari dalam. Nah, menjaga kesehatan ini sekali lagi bisa dimulai dari hal sederhana juga ya, yang dekat dengan kehidupan kita. Tadi sempat dibahas apa yang kita konsumsi juga, sekali lagi tidak berlebihan juga. Aktif bergerak tadi sempat dibahas ya, tidak harus yang berat, tapi kita harus bisa aktif bergerak walaupun kecil-kecil tidak apa-apa. Dan juga kita bisa kelola stres itu ya, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Dan juga sekali lagi jangan mengabaikan pemeriksaan kesehatan juga. Oke, karena sekali lagi tubuh yang sehat ini bukan hasil dari perubahan semalam aja, pasti ada progresnya ya. Tapi kalau kebiasaan itu yang baik kita lakukan, sekali lagi nanti bisa berkelanjutan ya. Ujung-ujungnya kita sendiri yang akan menikmati ya. Oke, sekali lagi saya mau berterima kasih kepada narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 pada hari ini. Ya, ada Kak Putu Adi Narendra, STR Kes MIKOM, sebagai Duta Kesehatan Bali Putra 2025, Duta Kesehatan Favorit Putra 2025, Runner Up 3 Duta Kesehatan Indonesia Putra 2025. Terima kasih sekali lagi ya.
1: Sama-sama.
0: Oke, juga ada Kak Imani Dwi Prayatnegara, SPD Finas Duta Kesehatan Provinsi Bali 2006, luar biasa sekali. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih Kak.
0: Dan juga Kak Nikade Putri Silvia Madewi, SKM Finalis Duta Kesehatan Provinsi Bali 2006. Terima kasih.
2: Terima kasih, sama-sama.
0: Oke, nanti kita akan bahas terkait kesehatan lagi untuk kedepannya ya. Oke, sekali lagi para pendengar, terima kasih juga. Dan sekaligus demikian untuk program Beranda Asta Cita bersama Duta Kesehatan Provinsi Bali, edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dan sekali lagi jangan lupa follow Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar dan juga Instagram kami. Dan juga setelah ini kita akan memperbarui informasi Anda melalui Lintas Bali NTME bersama RRI Singaraja. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Bagaimana kita menekan dulu rabies, karena kita lihat hampir setiap minggu ada kasus.
2: Sekarang sedang mulai proses tender untuk pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang.
3: Selamat sore pendengar, kasus gigitan hewan penular rabies atau APR masih ditemukan hampir setiap pekan di Kabupaten Buleleng. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng memperkuat pengendalian rabies melalui vaksinasi dan rencana sterilisasi HPR. Sementara itu, Pemprov Bali menyiapkan Pelabuhan Celukan Bawang menjadi terminal logistik khusus. Pengembangan ini diharapkan memperluas distribusi barang melalui jalur laut sekaligus mengurangi beban kendaraan logistik di jalur darat Bali. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR masih ditemukan hampir setiap pekan di Kabupaten Buleleng. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng memperkuat pengendalian rabies melalui vaksinasi dan rencana sterilisasi HPR.
1: Tetap kita anjing yang disteril tetap dipakai kalau masih hidup. Karena itu berpotensi untuk rabies ada.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya pengendalian rabies menyusul kasus gigitan anjing yang masih ditemukan hampir setiap pekan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak menganggap remeh setiap gigitan maupun cakaran hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Distankan Buleleng Imade Suparme mengatakan kasus gigitan masih menjadi perhatian dalam upaya pengendalian rabies di Buleleng. Menurutnya tidak semua kasus gigitan berarti positif rabies, namun resiko penularan tetap harus diwaspadai.
1: Bagaimana kita menekan dulu rabies, karena kita lihat hampir setiap minggu ada kasus. Sehingga kalau kita kasus gigitan banyak, tentu rabies. Ya enggak? Kita enggak nutup kemungkinan gigitan ada kok. Tapi yang penting kita menekan rabiesnya.
4: Suparmo mengatakan vaksinasi rabies tetap menjadi program utama untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Selain vaksinasi, Distankan Buleleng juga menyiapkan program sterilisasi hewan penular rabies atau HPR untuk menekan pertumbuhan populasi anjing dan kucing. Menurutnya pengendalian rabies tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Masyarakat diminta segera melapor dan memeriksakan diri apabila mengalami gigitan atau cakaran anjing maupun kucing. Ia menilai kesadaran masyarakat terhadap rabies masih perlu terus ditingkatkan. Respon masyarakat biasanya meningkat ketika muncul kasus yang mendapatkan perhatian luas, namun kembali menurun setelah situasi dianggap aman.
1: Himbauannya satu, ya kita sudah berkecamuk memerangi rabies kan hampir puluhan tahun lah, dari 2008. Ini kalau saya melihat mengubah mindset masyarakat itu, jangan sampai rabies itu dianggap nggak ada apanya. Kan itu kalau mau kita contoh lah, ada kasus viral banyak datang vaksin ke kantor, banyak satu hari sampai bisa ada berapa 10-20, tapi sejalan dengan waktu sepi. Ya, berarti di sini masyarakat belum aware sepenuhnya.
4: Penguatan pengendalian rabies di Buleleng dilakukan melalui vaksinasi, pemantauan kasus gigitan, edukasi masyarakat, serta rencana sterilisasi HPR. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan resiko penularan sekaligus mengendalikan populasi hewan penular rabies di wilayah Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Tokoh adat dan agama di Bali menegaskan pentingnya menjaga kerukunan serta menghormati keberagaman di tengah masyarakat. Sikap saling menghargai dan tidak membawa isu suku, agama, ras, dan antar golongan dinilai menjadi kunci mewujudkan Bali yang damai dan bebas rasisme.
5: Kalau mau pondasi itu menjadi kuat, gitu, pondasi tentang keberagaman itu kuat, ya jangan sentuh rasis itu.
6: Bali dinilai tetap menjadi daerah yang menjunjung tinggi keberagaman dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Tokoh adat dan agama di Bali mengajak seluruh masyarakat tidak mudah terprovokasi isu rasisme serta menyelesaikan setiap persoalan berdasarkan fakta tanpa membawa-bawa suku, agama, ras, dan antar golongan. Manggala Pasikan Pecalang Kabupaten Klungkung Putu Yudi Pasekusuma kepada RRI kemarin mengatakan masyarakat Bali sejak dahulu hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang. Menurutnya, kehidupan sosial di Bali menunjukkan sikap terbuka dan saling menghormati antar umat.
7: Bali ini kan sudah dari zaman kerajaan ya, kita antara umat Hindu dan non-Hindu itu hidup berdampingan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah di sini. Ya oknumlah ada 1-2 orang mungkin yang tidak mengerti dengan budaya kami. Justru kita sangat welcome dengan orang luar.
6: Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia atau MAKIN Kabupaten Klungkung, Widianto Putra mengajak seluruh umat dan etnis untuk saling merangkul serta menjaga persatuan. Ia menilai isu rasisme tidak boleh dicampur adukan dengan kepentingan politik.
8: Kita harus merangkul seluruh umat dan etnis dan tidak ada lagi modelnya dicampur adukan dengan adu domba. Kita harus NKRI dan bersatu padu.
6: Sementara itu, Juru Bendesa Adat Sumerta Imade Aryawan Payuse menegaskan, keberagaman merupakan fondasi kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap persoalan menurutnya harus diselesaikan berdasarkan fakta, bukan latar belakang suku, agama, maupun daerah asal.
5: Bahwa Nusantara ini terbangun fondasi yang terkuat itu adalah keberagaman. Gitu. Artinya bahwa dengan menghargai keberagaman itu, berarti perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur rasis itu tidak sangat minim dan tidak ada gitu harusnya. Kalau mau fondasi itu menjadi kuat gitu, fondasi tentang keberagaman itu kuat, ya jangan sentuh rasis itu.
6: Kerukunan dan penghormatan terhadap keberagaman menjadi kunci menjaga Bali tetap aman dan damai. Penyelesaian setiap persoalan diharapkan berpegang pada fakta serta tidak memperuncing perbedaan identitas di tengah masyarakat. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Pemprov Bali menyiapkan pelabuhan Celukan Bawang menjadi terminal logistik khusus. Pengembangan ini diharapkan memperkuat distribusi barang melalui jalur laut sekaligus mengurangi beban kendaraan logistik di jalur darat Bali.
2: Truk pengangkut logistik dari Ketapang nggak perlu lagi nyebrang Gilim Manuk, langsung ke Celukan Bawang.
4: Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan pengembangan pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng sebagai terminal logistik khusus. Pengembangan tersebut diharapkan memperkuat sistem distribusi barang melalui jalur laut sekaligus mengurangi beban angkutan logistik di jalur darat Bali. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan proses pengembangan pelabuhan Celukan Bawang telah memasuki tahap persiapan tender. Pemerintah Provinsi Bali juga membahas rencana tersebut bersama Menteri Perhubungan.
2: Kembangkan lagi pelabuhan Celukan Bawang. Sekarang sedang mulai proses tender untuk pengembangan pelabuhan Celukan Bawang. Kita yang sudah bertemu langsung dengan Bapak Menteri Perhubungan. 2027 akhir tahun selesai. Disiapkan terminal logistik khusus di pelabuhan Celukan Bawang.
4: Menurut Koster, keberadaan terminal logistik nantinya memungkinkan truk pengangkut barang dari Jawa tidak seluruhnya menggunakan jalur darat untuk distribusi ke sejumlah wilayah di Bali. Distribusi logistik direncanakan dapat dialihkan melalui jalur laut menuju pelabuhan Celukan Bawang. Pengalihan sebagian distribusi logistik melalui pelabuhan Celukan Bawang diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas kendaraan berat di sejumlah ruas jalan di Bali.
2: Nanti truk pengangkut logistik dari Ketapang nggak perlu lagi nyebrang Gilim Manuk, langsung ke Celukan Bawang. Udah gitu akan dibangun lagi di Sangsit, bangun lagi di Amat, Karangasem, bangun lagi di Kusamba Klungkung, keliling Bali. Nggak perlu lagi truk-truk pengangkut barang berat itu macet, mogok, nanjak lagi, itu bikin masalah. Jadi nanti

0: Kepegawaian Negara atau PKN untuk menerapkan manajemen talenta ASN. Sistem ini akan menjadi salah satu dasar dalam pengembangan karir dan penentuan calon pejabat di lingkungan Pemprov NTB. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Sudah ada SK Kepala BKN yang diberikan menerapkan manajemen talenta dalam pengelolaan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mendapatkan surat keputusan Kepala BKN untuk menerapkan manajemen talenta bagi aparatur sipil negara. Kepala BKD NTB Tri Budi Prayitno mengatakan, SK tersebut diberikan setelah Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Sekda NTB memaparkan kesiapan pemerintah provinsi dalam menerapkan sistem tersebut. Menurut Tri, BKN memberikan rekomendasi setelah menilai berbagai dokumen, standar operasional prosedur, serta kesiapan sistem yang disampaikan Pemprov NTB.
1: Berdasarkan berbagai penilaian yang memang selama ini dipantau dan juga penyampaian berbagai dokumen serta berbagai hal SOP dan sebagainya, dan atas paparan Pak Gubernur di tanggal 6 itu, kita sudah mendapatkan surat keputusan Kepala BKN Republik terkait dengan merekomendasikan NTB dalam pengelolaan manajemen aparaturnya menggunakan mekanisme manajemen talenta. Itu berarti di lingkup pemerintah daerah di NTB, provinsi sudah dan...
2: Tri menjelaskan manajemen talenta berbeda dengan seleksi terbuka yang dilakukan dalam satu momentum tertentu. Dalam sistem ini, calon-calon suksesor pada setiap jenjang jabatan dipantau secara berkelanjutan, termasuk dari sisi pengembangan kompetensi, kinerja, prestasi, serta kemampuan bekerja dalam tim.
1: Kompetisinya tidak kompetisi sesaat, seperti misalnya dalam seleksi terbuka, tapi secara berjenjang, dalam arti peran yang bersangkutan itu masing-masing itu sangat menentukan. Jadi kontestasinya tidak kontestasi sesaat, yang para calon itu dinilai pada sebuah event tertentu, misalnya tadi seleksi terbuka, tapi secara panjang ya, secara berkelanjutan atas bagaimana masing-masing yang bersangkutan sumber daya aparatur kita tuh mengembangkan diri dan mempersiapkan dirinya, memantaskan dirinya sebagai calon pejabat pada setiap jenjang.
2: Tri mengatakan ASN yang masuk dalam kelompok talenta tertentu berpeluang mendapatkan promosi dengan tetap mempertimbangkan indikator kinerja dan persyaratan lainnya. Dengan penerapan sistem tersebut, Pemprov NTB berharap pengelolaan karir ASN dapat dilakukan secara lebih terukur, objektif, dan berkelanjutan.
3: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Pendengar, masyarakat Buleleng Barat kini semakin mudah membayar pajak kendaraan setelah Samsat Gerai Grogak resmi dibuka sekaligus memangkas jarak dan waktu tempuh warga menuju layanan Samsat di Kota Singaraja.
4: Kami meresmikan Samsat Gerai Kecamatan Grogak di kantor Camat Grogak.
5: Nah, masyarakat Buleleng Barat kini tidak lagi harus menempuh perjalanan hingga 1,5 jam ke Kota Singaraja hanya untuk membayar pajak kendaraan. Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi menghadirkan Samsat Gerai Grogak sebagai layanan terpadu yang lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau. Samsat Gerai yang berlokasi di kantor Camat Grogak itu diresmikan langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidere. Kehadiran gerai ini merupakan hasil kerjasama Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Provinsi Bali, Direktorat Lalu Lintas Polda Bali, Jasara Harja, dan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memperluas akses pelayanan kepada wajib pajak. Bupati Sucidere mengatakan, Kecamatan Grogak memiliki wilayah yang luas dengan jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan di Singaraja. Kondisi tersebut selama ini menjadi kendala bagi masyarakat saat mengurus kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.
4: Kita bekerja sama dengan Bapeda Provinsi Bali, Dirlantas Polda Bali, kemudian Jasara Harja, dan juga dari Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk berkomitmen memberikan layanan terpadu di kantor camat Grogak ini, sehingga memudahkan masyarakat tidak lagi datang ke Kota Singaraja yang jauhnya sekitar 1,5 jam perjalanan dari Grogak ini ke Singaraja.
5: Menurutnya pelayanan yang lebih dekat diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Selain memberikan kemudahan, peningkatan penerima pajak juga akan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah membiayai pembangunan daerah. Sujidro menegaskan, dana yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur penunjang transportasi. Prioritasnya meliputi perbaikan jalan dan jembatan yang menjadi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah

0: di Kabupaten Buleleng.
1: Jadi opsi pajak yang kami terima sudah berhenti itu nanti alokasikan untuk infrastruktur penunjang transportasi, khususnya perbaikan jalan maupun jembatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Memang ada, sudah ada aturannya, itu wajib opsi pajak dipakai untuk kegiatan 10% ya.
0: Di sisi lain, Bupati juga mengungkapkan capaian positif kinerja pendapatan daerah pada semester pertama tahun 2026. Ia menyebut realisasi penerima pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di Buleleng.
1: Jadi Astung Taru dari semester pertama ini sudah melebihi dari target yang diberikan.
0: Untuk mempertahankan tren tersebut, Sucidra meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD dan Direktur BUMD di lingkungan Pemka Buleleng tetap bekerja dengan berorientasi pada target kinerja yang telah dituangkan dalam kontrak kerja. Ia berharap peresmian Samsat Gerai Gerogak menjadi langkah nyata menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif sekaligus memperkuat pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, surveillance menjadi intelijen kesehatan yang krusial mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penyakit secara terus-menerus. Intelijen kesehatan itu menghasilkan peringatan dini dan juga dasar keputusan cepat untuk melindungi masyarakat dari wabah penyakit.
3: Surveillance ini bisa dikatakan intelijennya kesehatan gitu.
4: Surveillance kesehatan berfungsi sebagai intelijen yang mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penyakit secara berkelanjutan. Deteksi dini tersebut akan menemukan tanda awal penyakit menular atau potensi wabah sebelum menyebar luas di masyarakat. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Igusti Ayu Raka Susanti kepada RRI di Denpasar. Ia menjelaskan sistem ini mendeteksi pola penyakit secara dini, menganalisis risiko dan merespon ancaman untuk mencegah penyebaran wabah penyakit. Informasi tersebut akan menghasilkan peringatan dini dan dasar keputusan cepat untuk melindungi warga dari wabah serta ancaman kesehatan. Dr. Raka Susanti mengungkapkan intelijen kesehatan tersebut mencakup deteksi dini yang mengidentifikasi patogen atau anomali masalah kesehatan baru. Selain itu juga menjadi alarm untuk kejadian luar biasa atau potensi pandemi serta pemetaan risiko dengan mengumpulkan data untuk mengarahkan strategi dan kebijakan pencegahan terhadap penyakit.
3: Jadi apapun ada kejadian penyakit khususnya berpotensi KLB itu teman-teman surveillance sudah mendeteksi dari awal.
4: Dr. Raka Susanti mengatakan surveillance juga menjadi bagian monitoring dan deteksi dini mengantisipasi potensi peningkatan kasus. Hal penting lainnya menyangkut pola penyebaran penyakit untuk melihat kelompok atau wilayah yang paling rawan, sehingga pemerintah bisa membuat kebijakan penanganan darurat yang tepat sasaran.
3: Kita mempelajari karena setiap penyakit kan namanya juga berbeda-beda. Jadi dilihat dari gejala, masa inkubasi, dan tentu faktor risiko lagi. Kita gabungkan sehingga kemudian dilakukan pengambilan sampel, sehingga itulah. Terkadang ada memang penyakit yang berpotensi KLB, kita lihat dari klinisnya.
4: Surveillance kesehatan menjadi hal krusial untuk mendeteksi awal potensi wabah, sehingga tidak mengancam kesehatan masyarakat. Intelijen kesehatan tersebut menjadi dasar pertahanan dan panduan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pengendalian krisis kesehatan. Surveillance juga menjadi kesiapsiagaan global menjaga keamanan kesehatan lintas wilayah, sehingga dapat mencegah penularan penyakit antar negara. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Angka kecelakaan lalu lintas di Lombok Tengah hingga Agustus 2026 melonjak hingga sekitar 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Kecelakaan yang melibatkan pengendara roda 2 mendominasi peningkatan kasus kendati angka meninggal dunia menurun. Maya Oktarifa melaporkan.
5: Roda 2 terutama yang OC ini jatuh sendiri, entah menghindari kucing, menghindari anjing, atau enggak human error, atau bisa dibilang micro slip.
6: Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lombok Tengah sepanjang 2026 mengalami peningkatan signifikan. Kenaikan terutama terjadi pada kecelakaan yang menyebabkan korban luka-luka, sementara angka korban meninggal dunia masih menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kanit Penegakan Hukum Gakum Lakalantas Satlantas Polres Lombok Tengah, Ibda Sasmita Andika Chandra mengatakan, Berdasarkan data sementara, jumlah kecelakaan tahun ini meningkat sekitar 60% dibandingkan 2025. Peningkatan kasus diduga dipengaruhi tingginya mobilitas kendaraan di Lombok Tengah. Selain itu, faktor perilaku pengendara dinilai menjadi salah satu penyebab utama. Pengendara sepeda motor masih banyak ditemukan tidak menggunakan helm dan berkendara tanpa memperhatikan keselamatan. Selain faktor pengendara, minimnya rambu lalu lintas di sejumlah persimpangan juga menjadi perhatian.
5: Sering terjadi di persimpangan-persimpangan. Seperti kayak contohnya, mungkin teman-teman bisa lihat sering terjadi di persimpangan MBA dari arah timur ke barat nih, karena mereka nggak memperdulikan ada jalan yang dari selatan ke utara. Paling nggak di situ harus ada traffic light, kan di situ udah ada persimpangan besar, di situ mobilitas kendaraan banyak di situ.
6: Pihaknya mengingatkan orang tua agar tidak memberikan kendaraan kepada anak yang belum cukup usia dan belum memiliki kemampuan berkendara yang aman. Pihaknya juga menghimbau masyarakat tidak menganggap remeh keselamatan meskipun hanya bepergian dalam jarak dekat. Pengendara diminta selalu menggunakan helm serta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan diri dan juga pengguna jalan lainnya.
5: Kita tanya, kenapa nggak pakai helm? Jaraknya dekat kok, Pak. Nah, kita mau belanja sini, Pak. Mau beli sayur, Pak. Nah, sementara kan namanya kecelakaan, kita nggak tahu mau kapan saja bisa terjadi. Dekat maupun jauh kan kita nggak tahu. Berada dua, terutama yang OC ini, jatuh sendiri, entah menghindari kucing, menghindari anjing, atau enggak human error, atau bisa dibilang micro slip. Karena di daerah kita di Lombok Tengah khususnya kan jalur lintasan antara Mataram sama Lombok Timur. Sehingga aksesnya mereka ini di Lombok Tengah mobilitasnya cukup tinggi.
6: Untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran, Satlantas Polresta Lombok Tengah bersama TNI, Dinas Perhubungan dan instansi terkait rutin melakukan operasi gabungan. Terbaru, dalam operasi yang dilakukan Kamis kemarin, sekitar 40 kendaraan roda 2 ditemukan melakukan pelanggaran. Mayoritas pelanggaran berupa tidak menggunakan helm.
2: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR masih ditemukan hampir setiap pekan di Kabupaten Buleleng. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng memperkuat pengendalian rabies melalui vaksinasi dan rencana sterilisasi HPR. Sementara itu, Pemprov Bali menyiapkan pelabuhan Celukan Bawang menjadi terminal logistik khusus. Pengembangan ini diharapkan memperkuat distribusi barang melalui jalur laut, sekaligus mengurangi beban kendaraan logistik di jalur darat Bali. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Teris Januartini mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar, sore ini.

0: Wah, kenapa?
1: Mic ketelan.
2: Ya, masih di 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam rangkaian Din Pasar sore hari ini. Dan tentu saja tadi sebelumnya kita sudah mendengarkan juga dan juga sudah kami bantu perbarui informasi untuk Anda ya seputar Lintas Bali NTB melalui Warta Berita Lintas Bali NTB yang dimana memang topik-topiknya sendiri memang sangat dekat ya dengan kehidupan kita juga tadi yang sempat dibahas. Dan juga saya juga mau membahas terkait beberapa informasi ya, karena biasanya era sekarang ini siapapun ya sepertinya ini juga sering bermain game gitu ya, permainan apapun itu ya. Tapi mungkin perlu diketahui juga untuk para pendengar ya, jadi sebelum era sekarang yang dimana industri game mobile ya, yang smartphone Anda atau di gadget itu sekarang ini sudah mulai berteknologi canggih ya, sudah sangat canggih sekali, sudah sangat luas sekali, dan ada e-sport juga bahkan ya, yang hadiahnya bisa miliar rupiah, mendominasi di beberapa turnamen kecil hingga turnamen besar ya. Tapi perlu diketahui para pendengar, jadi landscape hiburan digital di Indonesia ini sebelumnya sempat ada salah satu era yang ikonik sekali, yaitu era game flash ya. Mungkin para pendengar pernah merasakan hal tersebut ya. Jadi permainan berbasis web browser ini ya, game flash ya disebutnya, ini tidak hanya seperti hiburan biasa gitu di awal abad ke-21, tapi ini juga sebenarnya sebagai fondasi penting dalam sejarah pertumbuhan komunitas game atau pengembang game independen di tanah air. Jadi sebelumnya pada akhir tahun 1990 perusahaan seperti Macromedia yang akhirnya diakuisisi oleh Adobe pada tahun 2005 ini mengembangkan Macromedia Flash begitu, dan akhirnya berkembang pesat pada rentang tahun 2000 hingga 2010. Nah, juga karena di era tersebut ya dari game Flash sendiri itu mempunyai ukuran yang sangat kecil gitu, dan juga sangat ramah waktu itu ya, ramah dengan low spec atau PC-PC atau komputer pada umumnya. Bahkan itu game-game tersebut bisa Anda copy juga di, dulu ada flash disk ya, sampai sekarang disimpan di flash disk atau lain sebagainya hingga kilobyte gitu, hanya beberapa megabyte bahkan ya. Dan akhirnya itu menjadi primadona, dan akhirnya pun berkembang menjadi pertumbuhan game yang dimana di salah satu website yang sendiri itu ada web game yang memang berisi dari kreator Indonesia seperti itu, seperti games.co.id waktu itu ya. Dan akhirnya komunitas dari seluruh Indonesia atau kreator Indonesia bisa memproduksi game flash buatan sendiri, dan akhirnya berjalan hingga bertahun-tahun puluh lamanya seperti itu. Dan walaupun mungkin di era sekarang sudah jarang bahkan ya begitu, masih ada memang game flash, tapi flash sendiri ini ya, ini sudah mulai tidak dikembangkan lagi ya, kurang lebih 2020 begitu sudah tidak dikembangkan lagi, dan akhirnya seperti tidak mendapatkan update lagi dan tidak ada pengembang game flash lagi seperti itu. Tapi perlu diketahui para pendengar mungkin sempat mempermainkan juga ya game flash tersebut, seperti ada Quiz Parampa, mungkin pernah ingat ya Quiz Parampa atau lain sebagainya. Nah, itulah salah satu yang menjadi tonggak di mana kreator game Indonesia akhirnya berkembang hingga sekarang juga. Oke, dan itu saja itu menjadi inspirasi untuk semuanya, dan tentu saja itu bisa itu menjadi warisan budaya bahkan ya, warisan budaya digital lebih tepatnya di era periode 90-an hingga 2010 seperti itu. Dan informasi tadi saya langsung kutip dari rri.co.id, dan saya juga masih banyak informasi lainnya untuk Anda. Tentu saja masih ada musik yang akan saya mainkan, seperti halnya musik yang satu ini dari Shania Twain, You're Still The One ya. Seperti informasi tadi tahun 90-an, lagu ini pun juga tahun 90-an ya, cukup nostalgia ya berarti ya tapi masih enak ya di hati Anda. Ini dia untuk Anda dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: Tumpak Rulut adalah tumpak keempat dari 6 tumpak dalam siklus kalender Bali yang merupakan hari suci untuk memuliakan ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasi sebagai Dewa Iswara. Krulut berasal dari kata lulut yang berarti tresna asih, cinta kasih, senang atau gembira. Seperti halnya suara tetabuhan gamelan yang mengalun, dapat menyebabkan orang lain merasa senang atau gembira, hari tumpak rulut juga dapat dimaknai sebagai hari untuk menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia. Pada perayaan tumpak rulut ini, dilaksanakan upacara penyucian atau otonan, sarwa tetangguran berupa gamelan atau alat musik.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
4: Denpasar.

Ya, pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan atau mengaturkan Puja Tri Sandhya. Dan juga nanti dilangsungkan juga kurang lebih nanti jam 18.22, kita juga akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya. Untuk itu tuh, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perang.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti

dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya, Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Denpasar sore ini.
2: Ya, masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini, dan sebelumnya saya juga mengucapkan selamat beribadah salat maghrib untuk Anda para pendengar yang menjalankannya. Dan juga masih bersama saya Dharma Chandra, masih menemani ruang dengar Anda sampai nanti jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Masih baca musik dan informasi lainnya nanti kami siapkan untuk Anda menjelang malam hari, ya. Mungkin saat ini Anda sedang dalam perjalanan pulang juga atau sedang mulai beristirahat nih, ya. Dan semoga dilancarkan, ya, setelah yang Anda lakukan hari ini bisa menjadi keberkahan juga nih, ya. Nah, saya juga mau memberikan informasi untuk Anda para pendengar yang saya kutip dari rri.co.id. ini masih terkait masalah bencana nih para pendengar di NTT. Jadi ini informasi datang dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Ini memberangkatkan 5 tenaga kesehatan atau nakes ke wilayah terdampak gempa bumi yang sebelumnya menerjang di Kabupaten Manggarai Timur, lebih tepatnya Nusa Tenggara Timur, yang gempa bumi sendiri itu sebesar 7,7 magnitudo. Dan juga diinfokan bahwa Deputi Bidang Operasi dan Siaga Basarnas, Edi Prakoso, ini mengatakan bahwa pengerahan tenaga kesehatan ini dilakukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar. Dan juga terkait nakes tersebut juga diantar atau dibawa menggunakan helikopter, ya, Dauphin AS-365N3, ya, milik Basarnas. Dan untuk kehadirannya juga diharapkan ini para pendengar bisa membantu memenuhi kebutuhan medis masyarakat di lokasi terdampak bencana. Semoga saja semua bantuan yang datang ke Nusa Tenggara Timur ini, ya, terdampak gempa yang begitu besar juga, ya, karena memang ada makan korban jiwa yang cukup banyak dan masih ada beberapa gempa susulan sebelumnya. Ini semoga bisa teratasi, dalam arti bisa tertolong untuk para korban yang terdampak seperti itu. Dan juga kita harus waspada para pendengar, ya, khususnya untuk di Bali sendiri, karena kita sendiri pun juga harus tanggap bencana juga, apapun itu bencana, ya. Dan juga semoga yang terjadi di Kalimantan, ya, di Karhutla ini sempat reda juga, karena memang kebakarannya sendiri juga cukup banyak beberapa titik yang ada di sana, oke. Dan juga ini sekali lagi saya kutip dari rri.co.id. Dan ini ada lagu yang akan kami mainkan untuk Anda, ya, sambil menemani hari ini, ya, sudah mulai menjelang malam. Semoga bisa membawa ketenangan untuk Anda para pendengar. Masih dalam rangkaian Denpasar sore ini.

0: Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, Ma. Sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Truth dari Gwen Stefani ya, sudah mudara. Dan juga saya masih menemani hingga nanti jam 19.20 Indonesia Tengah. Dan nanti saya akan mengupdatekan atau memperbarui informasi Anda melalui cek fakta kurang lebih nanti jam 7 malam. Dan tentu saja untuk memperbarui informasi dan juga validasi terkait informasi yang sedang ada di luar sana. Tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar Sore menjelang malam ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar gambar dari akun Facebook Meang 2 yang menampilkan klaim jika baru-baru ini KPK menggeledah rumah sekaligus menyita 8 rumah mewah milik Gubernur Jawa Timur Kofifah. Benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax melakukan pencarian dengan mengetik kata kunci penggeledahan rumah Gubernur Kofifah ke kolom pencarian Google untuk memastikan kebenaran klaim. Setelah ditelusuri berdasarkan hasil pencarian Google, tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel yang membuktikan jika baru-baru ini KPK kembali menggeledah Kofifah dan menyita 8 rumahnya. Hasil pencarian hanya menemukan pemberitaan tentang penggeledahan KPK terhadap Kofifah pada tahun 2022 lalu. Melansir dari artikel detik.com, KPK sita dokumen APBD dari ruang kerja Kofifah hingga Emil Dardak yang tayang Kamis 22 Desember 2022. Dijelaskan bahwa pada tahun 2022 lalu, KPK pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Kofifah terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, sebagai tersangka. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita dokumen APBD dan sejumlah bukti elektronik saja. KPK tidak pernah menyita aset rumah mewah milik Kofifah ataupun melakukan penggeledahan di rumah pribadi Kofifah. Faktanya, tidak ada bukti jika benar KPK baru saja menggeledah rumah sekaligus menyita 8 rumah mewah Kofifah. Jadi, unggahan gambar berisi klaim KPK menyita 8 rumah mewah Gubernur Kofifah adalah konten palsu atau fabricated content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dan pasar malam ini.

Tak ada ujungnya ya dari Roni Parulian ya. Aduh ya, banyak nih kalau hal-hal yang gak ada ujungnya kita bahas nih. Dan tentu saja gak ada ujungnya itu seperti halnya pekerjaan ya. Jadi ini kalau saya cek dari rrt.co.id ada yang namanya prokrastinasi ya. Jadi kebiasaan menunda pekerjaan dan cara mengatasinya juga ada juga nih ya. Agar nanti pekerjaan itu tidak terasa tidak ada ujungnya gitu karena menunda-nunda. Karena memang ya menunda pekerjaan itu kebiasaan ya kadang ya. Ya seringkali muncul saat seseorang itu dihadapkan dengan tugas yang rasanya tuh kayak membosankan gitu. Bosen gitu-gitu aja gitu. Atau mungkin ada merasa tekanan dalam pekerjaan itu. Nah jadi memang ini nama lain dari kebiasaan ini adalah prokrastinasi. Yaitu menunda pekerjaan secara sengaja walaupun orang tersebut tahu terdapat konsekuensinya. Nah ini kalau dilansir juga dari situs American Psychological Association, ini prokrastinasi ini tidak selalu mengindikasikan orang tersebut pemalas atau tidak dapat mengatur waktu. Nah kebiasaan menunda ini memiliki keterkaitan erat dengan cara seseorang mengelola emosi negatif yang timbul ketika dihadapi oleh suatu tugas. Nah biasanya memang tugas yang menimbulkan rasa frustasi, cemas, bosan, atau bahkan khawatir gagal. Dan ini cenderung lebih mudah untuk dihindari tugas tersebut. Nah saat memilih mengerjakan aktivitas lain, seseorang tuh biasanya merasakan lega dalam jangka pendek. Walaupun pekerjaan utamanya masih belum diselesaikan. Jadi misalkan Anda melakukan pekerjaan suatu dokumen yang harus selesai, yang dimana Anda selalu melakukan pekerjaan tersebut dan ada tekanan gitu. Tapi ketika Anda melakukan pekerjaan lain, misalkan Anda hanya diminta untuk fotokopi misalkan, nah, Anda merasa senang dari pekerjaan fotokopi itu karena tidak ada tekanan. Yaudah fotokopi aja kayak biasa gitu. Walaupun itu leganya jangka pendek aja. Soalnya pekerjaan utamanya tertunda gitu ya. Dan juga itu juga bisa membentuk pola berulang-ulang ya. Dan itu jadi memang kita harus bisa mengurangi beban-beban psikologis kita saat menghadapi pekerjaan besar tersebut. Mungkin bisa memulai dari satu aksi sederhana seperti membuat pekerjaan terasa lebih mudah dikerjakan.

daripada kita harus membayangkan tugas secara keseluruhan gitu ya. Harus sekali lagi ini lebih ke psikologi juga. Jadi mengatasi kecenderungan menunda ini sekali lagi bukan sekedar soal memaksa diri agar bekerja lebih keras, tapi ini melalui cara-cara yang sudah disebutkan tadi ya. Jadi kita bentuk diri kita supaya pekerjaan itu tidak merasa berat, seperti itu. Informasi tadi sekali lagi saya kutip dari rri.co.id. Anda pun juga bisa melakukan atau melihat langsung informasi dari website kami langsung ya, secara gratis juga, dan juga masih banyak informasi yang tersedia dari seluruh Indonesia. Ada satu lagu yang saya siapkan juga ya untuk Anda dari Dan Lewis, Be Alright. Semua akan baik-baik saja bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Hai,

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
2: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
3: Bentar deh Lan. Itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
2: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
3: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Nggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
2: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
3: Nggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
2: Iya. Maafin aku ya. Lain kali nggak gitu lagi kok.
3: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam rangkaian Denpasar malam ini, saya juga masih menemani sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih ada informasi yang saya mau sampaikan juga nih ya, terkait benih nila nih. Jadi ini saya kutip dari rr.co.id, ini ada penerapan sistem Mina Padi. Ini berbasis subak di Gianyar. Ini mulai membuka peluang ekonomi baru juga nih bagi sektor pertanian tawar lokal. Dan tentu saja pemanfaatan lahan sawah dan air irigasi ini yang selama ini berfokus pada produksi padi saja, kini dikembangkan untuk pendederan. Jadi benih ikan nila ini guna memenuhi kebutuhan pasar budidaya ya. Dan juga sebelumnya bahwa program yang digagas atas kolaborasi Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Warmadewa dan Prodi S1 Biologi FMIPA Universitas Jember ini dipusatkan di Subak Dwi Eka Buana Pausan, Desa Buahan Kaje, Kecamatan Payangan Gianyar. Dan pengembangan ini diawali dari penyuluhan, lalu pelatihan teknis, hingga penyediaan alokasi demonstrasi plot atau demplot sebagai ruang belajar bersama. Dan tentu saja ini respon positif masyarakat ini bahkan mendorong perluasan demplot dari target awal 2 lokasi ini menjadi 3 lokasi dengan kapasitas awal mencapai 10.500 ekor benih. Bahkan ini ada muncul inisiatif juga para pendengar, inisiatif mandiri dari petani setempat yang menebar hingga 50.000 benih nila secara swadaya. Nah, melalui pendampingan teknis dan pencatatan parameter budidaya secara berkala dan model Mina Padi berbasis kelembagaan subak ini bisa diharapkan juga ya dapat membuktikan kelayakan ekonomisnya dan juga sekaligus memperkuat rantai pasok perikanan tawar antar wilayah di Bali secara berkelanjutan. Semoga nanti bisa banyak ya panennya juga dan juga banyak bisa luas lagi, tidak hanya di beberapa tempat tapi mungkin di beberapa subak yang bisa dimanfaatkan, nanti bisa ditaruh benih nila dan akhirnya kan hasilnya pun juga untuk masyarakat juga nantinya ya. Masih banyak informasi musik lainnya juga dan juga masih dalam rangkaian di pasar malam ini ada lagu yang saya bawakan atau saya persembahkan sih ya. Kalau saya bawakan saya nyanyi, ntar kalau nyanyi gak ada yang denger lagi ya. Ada dari Mawar De Jong ya, Tinggal ya. Sementara mungkin tinggal bersama kami dulu sampai nanti seterusnya ya. Gitu. Karena masih banyak informasi dan lainnya. Ini dia untuk Anda dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocorf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Oke, ada selamanya dari 4 Events dengan Firza Besari ya. Dan juga masih ada satu informasi yang mau saya sampaikan juga untuk Anda para pendengar dari Pro 1 dan Pasar, yaitu terkait biasanya jika Anda sering olahraga ya, harus jangan dilewatkan pemanasan dan pendinginan juga ya, agar bisa membantu olahraga Anda lebih aman. Nah, ini jadi memang ya harus diakui ya, olahraga itu yang menyehatkan, tapi tubuh ini perlu disiapkan juga sebelum Anda melakukan aktivitas dengan ya intensitas yang cukup tinggi ya olahraga tersebut. Dan pemanasan pendinginan ini sekali lagi bisa membantu beradaptasi secara bertahap sebelum dan setelah berolahraga. Jadi pemanasan dilakukan selama berapa menit sebelum Anda memasuki aktivitas dengan intensitas yang tinggi dan gerakannya dapat disesuaikan dengan aktivitas utama agar tubuh lebih siap melakukan gerakan olahraga yang pastinya ya. Dan pemanasan ini juga sekali lagi bisa membantu Anda mengurangi risiko cedera sebelum melakukan aktivitas fisik, tidak hanya olahraga saja gitu. Jadi yang bisa Anda lakukan mungkin seperti berjalan, terus juga mengangkat lutut, memutar bahu, squat, dan gerakan yang memang intensitasnya rendah ini dapat jadi pilihan ya. Dan setelah olahraga pun juga Anda jangan terlalu harus melakukan pendinginan begitu. Diturunkan dulu pernapasannya secara bertahap dengan pergerakan yang memang lebih santai seperti itu. Karena itu sangat penting sekali ya, sekali lagi, karena pemanasan dan pendinginan bukan sekedar rutinitas tambahan saja, tapi ini bisa membantu kinerja tubuh Anda beradaptasi dengan lebih baik lagi. Dan informasi tadi saya kutip dari rri.co.id sekaligus informasi terakhir yang saya berikan dalam rangkaian di pasar malam ini. Dan sebelumnya saya terima kasih yang sudah membersamai kami dari jam 15 hingga 20.00 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi ada rekan saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah ini juga kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk memperbarui informasi Anda. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa. Bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan dua orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tentu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama

0: Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu, dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
1: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
0: Sementara itu, melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak, kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @

0: Info BMKG. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
2: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
3: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
2: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya berbunyi seperti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena diharapkan potensinya besar.
3: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
4: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumut, gitu ya. Nanti sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
3: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
5: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
6: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
5: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
6: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
7: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
6: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
8: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
9: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
8: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
10: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
8: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hose. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar, 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar dimanapun Anda berada, senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di edisi hari Jumat di tanggal 21 Agustus 2026 dari jam 8 malam sampai dengan nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan seperti biasa di Denpasar malam ini tadi kita sudah dibuka bersama Pro 3 Jakarta dengan mendengarkan warta berita. Lalu kemudian saat ini sudah kembali lagi di Denpasar malam ini tentunya. Dan berikutnya kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu mimbar agama Katolik yang telah diproduksi RRI Denpasar dengan judulnya Pengakuan Petrus bersama narasumber Lorenzo Gen. Setelah mimbar agama Katolik, nanti kita juga akan mendengarkan bersama sebuah sandiwara radio dengan judul Pinjol versus Koperasi yang telah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Sibolga pendengar. Baru setelah sandiwara radio, baru kita akan masuk ke segmen berikutnya yaitu segmen Senandung Malam. Yang mau ketawa ketiwi bareng, yang mau curhat, yang mau request lagu, sapa-sapa, boleh banget tentunya nanti di segmen Senandung Malam ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu mimbar agama Katoliknya, namun sebelum itu juga ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dan pasar malam ini.

Pendengar yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema yang sesuai dengan perikop, judul perikop dari bacaan yang kita renungkan hari ini, yaitu pengakuan Petrus. Baik pendengar yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, perkenankan saya mengajak kita semua untuk menyapa pendengar yang mendengarkan acara ini. Halo, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa hingga saat ini kasih kita masih dikaruniai rahmat yang kita butuhkan. Karena itu, mari kita membuka hati dan pikiran kita guna mendengarkan firman Tuhan. Bacaan yang saya ambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Apabila kita baru pertama kali bertemu dengan seseorang, dalam pikiran kita seringkali muncul kesan pertama yang kita dapatkan dari perjumpaan kita dengan orang tersebut. Kesan-kesan tersebut bisa bersifat positif atau negatif. Namun, dengan bertambahnya intensitas pertemuan kita, kesan-kesan itu memiliki atau kita bisa miliki berubah-ubah. Ya, bisa berubah. Santo Petrus juga memiliki kesan pertama terhadap pribadi Yesus ketika ia berjumpa dengannya. Namun seiring berjalannya waktu, kebersamaannya dengan Yesus memberikan sebuah makna yang mendalam, yang dimahkotai dengan pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pengakuan Petrus terhadap identitas Yesus lahir dari kedalaman relasinya dengan Yesus. Keberaniannya untuk mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup juga merupakan anugerah Roh Kudus seperti yang dikatakan oleh para rasul, oleh Rasul Paulus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Keberanian Petrus untuk mengaku Yesus sebagai anak Allah telah membawanya pada sebuah tanggung jawab yang lebih besar, yakni menjadikan dia paus yang pertama. Namun perlu tetap diingat bahwa segala sesuatu yang dilakukan Petrus hendaklah berasal dari kemampuan dan kekuatannya. Perlu diingat bahwa segala sesuatu yang dilakukan Petrus tidaklah berasal dari kemampuan dan kekuatan Petrus sendiri, melainkan berasal dari Roh Kudus yang membimbing dan memberinya kekuatan. Pendengar yang terkasih, peristiwa ini terjadi pada momen yang krusial. Yesus
sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem di provinsi Yudea untuk menggenapi rencana keselamatan Allah. Ia sebentar lagi akan menghadapi penolakan dan penyalipan dari pihak orang-orang Yahudi. Dan di tengah situasi ini, ia ingin memastikan bahwa murid-muridnya benar-benar mengakui siapa dia. Dan sejauh mana mereka harus berkomitmen untuk tetap setia kepada Yesus. Perjalanan dari Galilea ke Yudea kali ini menyediakan waktu yang berharga bagi murid-murid. Orang banyak tidak mengikuti Yesus. Hanya murid-murid yang berguru. Hanya murid-murid dan guru mereka itu, yaitu Yesus sendiri. Pengajaran bisa lebih intensif diberikan. Karena itu di ayat yang ke-17, Tuhan Yesus mengajarkan beberapa hal penting tentang pengakuan iman. Yang pertama, pengakuan harus bersifat pribadi. Pada awal pembicaraan, Yesus menanyakan pendapat publik tentang dirinya. Para murid menjawab kata orang. Ya. Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang siapakah aku ini? Dari informasi yang didengar murid-muridnya, pandangan publik tentang Yesus sangat beragam, sangat berbeda. Yesus lalu memberikan pertanyaan yang lebih pribadi. Tetapi apa katamu? Menurut kamu, siapakah aku? Dalam teks Yunani, kata kamu atau kalian diberi penekanan dengan cara dimunculkan secara eksplisit dan diletakkan di bagian depan. Ini menyiratkan bahwa Tuhan Yesus ingin menegaskan pentingnya pengakuan secara pribadi. Kedua, pengakuan harus benar. Pandangan banyak orang menyiratkan kerancuan konsep bangsa Yahudi tentang Mesias dan atau akhir zaman. Herodes berpikir bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematian. Sebagian menduga bahwa Yesus adalah Elia yang akan datang. Karena Elia pada waktu itu sebagai salah satu nabi besar. Padahal sebelumnya Yesus memberitahu bahwa Elia yang akan datang adalah Yohanes Pembaptis. Yang lain mengira Yesus sebagai Yeremia. Juga termasuk salah satu nabi besar. Karena beberapa aspek pelayanan keduanya mirip. Dan dalam salah satu tulisan kuno Yahudi disebutkan bahwa Yeremia dan Yesaya akan datang kembali sebelum akhir zaman. Masih ada orang-orang lain yang menduga Yesus juga adalah seorang nabi yang akan muncul di akhir zaman. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Walaupun pandangan-pandangan ini tidak ada yang negatif terhadap Yesus. Tetapi Yesus tidak hanya mencari sikap positif. Walaupun Yesus disamakan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang ternama. Tetapi ia seharusnya bukan dalam deretan manusia. Yesus adalah anak Allah. Walaupun Yesus dalam taraf tertentu adalah nabi. Tetapi ia lebih daripada sekedar nabi. Kalau Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi dirinya. Dan itu sudah lebih daripada nabi. Dan nabi terbesar. Apalagi Yesus sendiri yang kepadanya Yohanes mempersiapkan jalan. Hanya pengakuan kepada Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang membawa keselamatan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Pengakuan yang benar hanya dimungkinkan oleh Allah. Petrus bukan hanya sebagai orang yang beruntung atau pandai. Kenapa? Karena tebakannya tentang Yesus tepat. Ia berbahagia. Hampir semua versi Inggris dengan tepat memilih terjemahan diberkati. Berbahagia adalah tentang keperasaan.
diberkati adalah kenyataan. Kebahagiaan sejati muncul dari kenyataan yang benar. Terlepas dari seberapa jauh Petrus bisa memahami ucapannya. Pengakuan itu pada dirinya adalah bahwa benar dan berasal dari pernyataan Bapa. Manusia berdosa tidak mungkin memberi pengakuan yang benar dan sungguh-sungguh jikalau tidak ada intervensi Allah dalam diri orang itu. Mujizat tidak menjamin munculnya iman. Hanya karya Allah secara langsung dalam hati seseorang yang memampukan dia memberikan pengakuan yang benar. Karena ada orang yang malu kok mengungkapkan, mengakui imannya sebagai orang Katolik. Banyak yang malu. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 13-20, Yesus bertanya kepada para murid mengenai identitas diri Yesus yang sebenarnya. Siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan atas pengakuan iman ini, Yesus menetapkan Petrus sebagai batu karang, dasar pendirian gerejanya yang kokoh dan tidak terkalahkan oleh alam maut. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat, kita lihat di ayat 13-14. Yesus bertanya tentang pandangan orang banyak tentang terhadap anak manusia. Para murid menjawab, Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia atau salah seorang nabi. Kemudian di ayat 15-17. Yesus bertanya secara pribadi kepada para murid, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus memuji Petrus karena pernyataan ini berasal dari Bapa Surgawi, bukan dari manusia. Ayat ke-18-20, Yesus menegaskan, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Ia juga melarang para murid untuk memberitahukan siapapun kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Makna dan relevansi dalam tradisi Katolik mengatakan apa? Satu, fondasi keimanan pribadi. Fondasi dasar keimanan pribadi. Pengenalan akan Yesus tidak cukup hanya didengar dari pendapat orang lain atau tradisi luar. Setiap orang Katolik dituntut memiliki pengalaman dan pengakuan iman pribadi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Itu makna dan relevansi dalam tradisi Katolik yang pertama itu. Fondasi iman pribadi. Yang kedua, dasar keuskupan dan kepemimpinan Paus. Dalam teologi Katolik ayat 18 ini, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Difahami sebagai dasar atas pimpinan rohani Petrus dan para penggantinya, Bapa Suci, para Paus, dalam memimpin gereja Katolik secara universal. Kuasa mengikat dan melepaskan. Pemberian kunci kerajaan sorga menandakan otoritas pelayanan sakramental, khususnya sakramen tobat atau rekonsiliasi dan pengembalaan umat yang dianugerahkan kepada Petrus dan maksud dan diteruskan kepada para imam atau hierarki gereja. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita selama ini? Pertanyaan identitas. Di tengah dunia yang menawarkan banyak tokoh atau idola modern, sudahkah kita secara sadar? Saya ulangi, di tengah dunia yang menawarkan banyak tokoh atau idola modern, sudahkah kita secara sadar menjawab pertanyaan Yesus, siapa dia bagi hidup saya saat ini? Yang kedua, menjadi batu karang. Iman yang diakui Petrus bukan sekedar kata-kata, melainkan komitmen hidup. Kita dipanggil untuk menjadi batu karang kecil di tengah keluarga dan masyarakat, tempat orang lain
bisa merasakan kehadiran kasih Kristus yang kokoh. Pendengar yang terkasih, mari kita mulai menyadari diri kita bahwa Yesus selalu menyertai kita. Ia selalu mengantar dan membimbing kita menuju kepada kehidupan yang abadi. Jadi pengakuan Petrus menunjukkan atau menyadarkan kita bahwa kita punya komitmen mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maka pertanyaan kita renungkan sebelum kita akhiri renungan ini adalah, bagaimana dengan saya? Apakah saya tetap setia dan percaya kepada Yesus, atau sudah mulai semakin jauh dengan Yesus? Ini pertanyaan pokok. Saya semakin dekat dengan Yesus, mengenal Yesus yang sebenarnya, atau saya semakin jauh dengan Yesus? Jawab dalam dirimu dan lakukan di dalam hidupmu. Mari kita akhiri renungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman yang Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kuatkanlah kami, yakinkanlah kami, agar kami tetap beriman kepadamu, tetap setia kepadamu dalam menjalani perjalanan hidup kami di dunia ini. Ketika menghadapi badai, kami tetap setia kepadamu. Ketika menghadapi sukacita, kami juga tetap mengandalkan Engkau. Karena itu kami mohon ya Tuhan, berikanlah kami jalan dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi badai tantangan hidup kehidupan kami, baik di tempat kerja maupun dalam keluarga kami masing-masing. Mohon kuatkanlah kami agar kami tetap setia kepadamu, yang adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup, yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, demikianlah renungan kita. Selamat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.

0: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
1: Ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Hotma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
2: Kau kerjalah, jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
1: Waduh, sabarlah, Pit. Leku, aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya, tapi, Lek, biar sekaligus, bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta. Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya, ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
0: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutang ku tambah lagi, dan lagi. Hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
3: Udah, semuanya putar ini. Motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
1: Lek, tolong, Lek, jangan disita semua, Lek. Nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh, Lek, kalau semuanya Lek tarik.
3: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua ku sita.
0: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku di detik terakhir. Aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
4: Ya, aku ya, Mang. Turunlah nak, turun. Turun anakku, turun, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo, nak. Aku ya, Mang. Jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
1: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak. Aku enggak berguna. Hanya menyusahkan orang tuaku.
4: Memangnya, kalau kau lompat ke bawah, dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti, nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah, nak, udah. Turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun, nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
1: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
4: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, anakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
1: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
4: Aguh, ya, Mang. Dengar, Mang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat, nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat, masih bisa kau kerja, loh.
1: Kerja apa, Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
4: Nah, makanya tadi ku bilang, Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak?

0: itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi jodoh itu.
1: Akhirnya, aku sadar. Judol bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan. Tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu kiu.
4: Ya, pendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita tadi sudah mendengarkan mimbar agama Katolik, sudah mendengarkan juga Sandiwara Radio, dan saat ini sudah masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen Senandung Malam. Bagi yang mau bergabung ketawa ketiwi bersama, sapa-sapa, request lagu, boleh banget langsung bergabung di 0896781238330, yaitu untuk nomor WhatsApp-nya atau melalui telepon kita di 0361222161. Dan di WhatsApp ternyata sudah langsung ada yang masuk. Jadi langsung kita sapa aja terlebih dahulu nih, ada Ibu Farida. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Senandung Malam. Mbak Linda ya?
4: Iya, betul Ibu Farida. Dengan Linda di studio.
5: Iya, apa kabar Mbak Linda malam ini?
4: Kabar baik Ibu, tapi memang agak bindeng ya suaranya. Mohon maaf.
5: Iya,
4: ini.
5: Itulah. Jaga kesehatan Linda. Iya.
4: Angin-angin kencang.
5: Iya, sama di sini juga begitu ya. Di sini cuaca kemarau ya, cuaca di sini.
4: Benar, kemarau, tapi anginnya pun kalau malam, wih, luar biasa.
5: Iya. Sama di sini, jadi kita tetap jaga kesehatan ya, hati-hati.
4: Betul.
5: Harus berjaga. Jaga diri ya.
4: Betul.
5: Jaga kesehatan.
4: Betul. Ibu Farida,
5: Mbak Linda,
4: silakan.
5: Enggak lama-lama Ibu Farida mau request lagu dari Meriam Bellina.
4: Meriam Bellina yang judulnya
5: Kau dan Hatimu.
4: Kau dan Hatimu. Oke, coba Linda cariin dulu. Silakan kalau mau salam-salam Bu Farida.
5: Iya, mau kirim salam ya. Buat Bunda Yoseli, selamat malam Bunda, Bu Janura, Bu Ani. Ada Bu Resmi, Bu Indi, Bu Kartika, ada Cigure Jakarta, Ayu di Masoi sana, ada Rahma, ada Pak Arya, ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam Pak Widi. Ada Pak Benijo, Bang Cliff, Ibu Ratna, terus Ibu siapa lagi, Esterlita ya, Bunda Esterlita. Ada Wanusu, ada Bu Tiara di Kendari ya, ada Bang Luhut, ada Hadi di Pulau Nias, ada Bang Edo di Lampung, sama Bang Leman juga di Lampung, ada Kang Ahmad Irwan, ada Pak Benijo, ada Bang Krispati, ada Pak Sandi, Bang Anwar, Pak Tami, Pak Putu Pondeso, ada Pak Mangku ya, ada siapa lagi ya, Yen Aruk, ada ini siapa lagi ya yang satunya ini, lupa ya, ada siapa? Pak Nyoman, Pak Made, untuk semua-semuanya ya, dirangkul aja dari A sampai Z ya.
4: Oke, siap.
5: Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya, salam kompak selalu, Mbak Linda, sama siapa di studio?
4: Sama Pak Wayan Switre, Ibu.
5: Pak Wayan, selamat bertugas ya. Oh iya, ada beli Govinda di Lampung ya.
4: Oke.
5: Iya. Makasih Mbak Linda, selamat malam.
4: Selamat malam. Terima kasih kembali Ibu Farida. Lagunya ditunggu ya, nanti Linda putarkan lagunya. Oke, berikutnya sudah masuk di line telepon kita. Langsung kita sapa dulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana nih?
6: Halo, selamat malam Mbak Lina cantik.
4: Selamat malam. Heboh sekali nih malam-malam nih.
6: Siapa ya?
4: Orang-orang yang sudah lama tidak terdengar ya.
6: Lama sudah tidak pernah naiknya dari kemarin
4: berita. Waktu itu sudah menghilang, sudah kembali. Ini menghilang lagi, baru muncul lagi nih.
6: Orang susah naiknya Mbak Linda.
4: Susah? Masa?
6: Iya.
4: Bohong.
2: Iya, nggak bisa dari tadi ini nyoba-nyoba terus akhirnya bisa deh.
4: Ay, gimana kabarnya Bu Mas?
2: Sehat. Mbak Lina gimana kabar?
4: Mas Tenggara sehat, cuma lagi agak sedikit pilek. Ini suaranya bindeng-bindeng nggak apa-apa.
2: Oh sama, lalu saya semua juga pilek juga batuk.
4: Nah itu dah. Emang kayaknya lagi musimnya lagi nih begini.
2: Iya, lain suaranya Mbak Lina.
4: Iya, emang karena menahan pilek ini.
2: Udah ke dokter Mbak Lina?
4: Belum nih, baru tadi juga nggak enak badannya gitu.
2: Ya besok ke dokter ya biar semoga cepat sembuhnya.
4: Amin amin. Oke, ya, Mas.
2: Kira-kira lupa Mbak Lindanya sama saya.
4: Enggak dong, masa lupa. Ditunggu aku suka nyariin, aku suka nanya nih sama Mas Wandi. Mas Wandi, Bu Gemas mana ya? Kok nggak kelihatan?
2: Ya, kemarin Mas Wandi gitu juga. Semua nanya-nanya, Gemas kemana? Ya, aku nggak pernah nanya gitu katanya.
4: Apa-apa, yang penting sehat ya Bu Gemas ya?
2: Sehat. Mbak Lin, lagunya apa sekarang?
4: Lagunya masih bebas nih.
2: Ya, Mbak Lin aja yang milihin ya.
4: Oke, siap.
2: Salam-salam dulu ya.
4: Silakan, mau salam-salamnya boleh.
2: Yang tadi Bunda Yos, Pak Made Widi, Bu Kartika, Bu Jandura, Bu Farida, terus Bu siapa lagi ya, Bu Wigati, Bu Viola, Mbak Rahma, Bu siapa lagi ya, Bu Ayu Masohi, terus Pak Gutina Lampung, Gutina Depa, Kenaro, Madu Suwardana, Kadek Biko, Bus Meong yang ada di Cabanan, selamat malam. Terus siapa lagi, Pak Subendeso, Pak Putuwarko, Bang Irwan, Bang Iwan Dijendari, terus siapa lagi ya, Adi Anwar, Pak Betar, Anti Galau, Bung Kris Pakti, Bu Indi, Bu Anik Gunung Talam, Bu Resmi, Bu Putri Lasmi, Bu Putri Mangis, Tete Dinda di Bogor. Mana ya di Bogor?
4: Iya betul, Tete Dinda di Bogor.
2: Siapa lagi yang baru tuh, Bang Edo, Bang Luhut, Pak Tami, Pak Nasrun, Bu Kasih, Bu Samsiar, siapa lagi ya? Ya buat semuanya ya.
4: Oke.
2: Buat Bang Mbak Linda sama Pak Yan Sitro ya.
4: Betul.
2: Selamat malam Pak Yan Sitro. Nanti hati-hati pulang ya Mbak Linda ya.
4: Siap.
2: Ya, dokter biasa Mbak Linda, biar cepat sembuh biar bisa siaran lagi ya.
4: Siap. Oke, Mas.
2: Ya, ke dokter Mbak Linda ya, makan yang banyak.
4: Oke, siap. Terima kasih Bu Gemas sudah mampir malam hari.
2: Ya. Oke. Dadah, bye-bye.
4: Dadah, bye-bye. Terima kasih. Nanti lagunya Linda spesial Linda pilihan buat Bu Gemas ya. Oke, berikutnya langsung nih sudah ada yang tersambung di line WhatsApp kita. Ada Bunda Yoseli. Halo, selamat malam Bunda.
7: Halo, sayang.
4: Halo, selamat malam. Bagaimana kabarnya
7: kabar?
4: Bunda? Kabar baik, Bunda. Bunda gimana kabarnya?
7: Sama baik, luar biasa.
4: Luar biasa, mantap Bunda. Sudah malam masih luar biasa ya Bunda ya.
7: Ya tuh.
4: Silakan Bunda Yoseli, mau request lagu?
7: Dengan Linda ya.
4: Iya, dengan Linda, betul.
7: Linda cantik.
4: Oke, Bunda mau request lagu atau mau langsung sapa-sapa nih?
7: Ini apa nama? Dari Linda aja deh lagunya.
4: Lagunya bebas ya berarti ya. Siap. Siap.
7: Nanti salam-salam dulu ya sayang.
4: Boleh, silakan Bunda.
7: Untuk Bu Janura, selamat malam. Bu Andi, Bu Gemas,
4: Bu Gemas,
7: malam, Bu Ani Gunung Talan juga mat malam, Mami Adel mat malam, Bu Ayu Cantiku juga mat malam, Bu Nanang mat malam, Bu Ayu Masuhi mat malam, Farida mat malam, Bu Kartika juga mat malam, Bu Widiawati mat malam juga, Mini S mat malam dan Bu Diona, selamat malam semuanya. Untuk Pak Widi bersama keluarga di Tokyo, selamat malam. Bu Pak Kris Pati juga selamat malam. Pak Ken Aro, selamat malam. Pak Putu Pendese juga mat malam. Pak Aderai mat malam juga. Pak Luhut juga mat malam. Pak Anwar mat malam. Pak Sandi mat malam juga. Pak Andi Yudhistira mat malam semuanya. Untuk Linda bersama operatornya mat malam tugas sampai selesai nanti.
4: Siap.
7: Pulangnya hati-hati ya sayang.
4: Siap Bunda.
7: Tuhan memberkati kita semua.
4: Amin. Yo, terima kasih. Dadah Bunda. Selamat malam. Selamat beristirahat Bunda. Nanti untuk lagunya Linda pilihin ya untuk Bunda dan juga untuk Bu Gemas lagunya yang nanti akan spesial. Spesial tapi gak pakai telur ya. Kalau pakai telur nanti nasi goreng. Oke. Nah, mendengar ada dari Bu Farida tadi titip salam juga buat Bu Gemas, Pasanggolan dan Panasrun. Siap Bu Farida, sudah disampaikan ya salamnya ya. Buat yang lainnya yang mau bergabung tentunya masih boleh di 089-678-123-8330 untuk WhatsApp-nya atau di teleponnya 0361-222-161. Sebelumnya Linda mohon maaf nih ya kalau suaranya agak-agak bindeng atau agak-agak serak-serak karena memang lagi kondisinya lagi kurang baik. Oke, sudah ada yang masuk juga nih di telepon kita yang di teleponnya, lain teleponnya. Coba kita sapa dulu. Halo, selamat malam dengan siapa di mana?
8: Halo, selamat malam. Selamat malam, Linda.
4: Selamat malam, Kak Rahma ya ini?
8: Betul.
4: Selamat malam, Kak Rahma. Apa kabar?
8: Selamat malam juga. Kabar sehat. Alhamdulillah, baik. Walaupun bendeng-bendeng, tapi kan bisa ngobrol sama kita di udara tuh udah seneng banget tuh, Linda.
4: Betul ini. Yang penting bisa ngobrol, bisa ketawa ketiwi bareng ya, Kak, ya.
8: Bisa itu udah anugerah terindah itu buat kami-kami ini.
4: Waduh, kayak judul lagu tuh, anugerah terindah.
8: Boleh juga tuh lagunya.
4: Oke, okay, siap. Kak Rahma, silakan mau request lagu atau mau langsung sapa-sapa nih?
8: Ini kalau Linda kesukanya apa nih lagunya?
4: Kalau Linda sukanya banyak sih. Kalau Indonesia sukanya lagu-lagunya Padi, Salon Seven, lagu-lagunya Firza gitu. Kalau misalkan di luar, wah makin banyak lagi.
8: Berarti era-era 2000-an berarti kan?
4: Iya ya, era-era 2000-an sih. Kalau ya, era-era di atas 2000 masih suka juga. Cuman kalau yang udah 70-80 itu bingung.
8: Kalau Kak Rahma biasanya sukanya tuh 80-90-2000-an suka. Tapi yang paling suka banget itu 90-an.
4: 90-an, iya tuh biasanya enak sih di lagu-lagu 90-an tuh. Westlife. Nah,
8: kayak Farida tadi, itu kan lagunya suka banget tuh.
4: Lagunya Meriam Bellina.
8: Andai esok kau temukan seseorang pengganti diriku.
4: Waduh.
8: Kembali itu lagu kau dan hatimu itu
4: kau dan hatimu tadi. Iya betul sekali. Waduh, luar biasa nih. Kalau Linda jujur nggak tahu sih lagu yang ini.
8: Lagu 90-an udah. Tadi yang masuk barusan tadi Ibunda Yoseli ya.
4: Bunda Yoseli, ada Bu Gemas tadi yang sudah masuk.
8: Ya, itu lagunya lagu 90-an juga.
4: Mereka bebas katanya, nanti dipilihin aja gitu.
8: Dipilihin aja.
4: Mm-mm.
8: Oh, dan kalau memang dipilih berarti Kak Rahma pilih sendiri nih berarti
4: nih. Oke, okay, lagu apa nih Kak Rahma?
8: Ini rencananya mau dikasih penghormatan buat Linda, tapi Bu Gemma sudah minta juga dipilihin ya Kak Rahma. Dia kau yang kusayang aja, Betaria Sonata.
4: Kau yang ku sayang, Betaria Sonata ya. Oke, Linda cari dulu lagunya. Silahkan kalau mau salam-salamnya, Kak.
8: Buat Ketawa Kitiwi deh, kau yang ku sayang ya. Buat grup Ketawa Kitiwi. Sehat, sehat. Sosa Demaga Salu ya. Buat Linda, beserta keluarga. Buat yang telah bergabung tadi, buat Bu Farida, salam dan bahagia selalu. Buat Bu Gemas, buat Bunda Yoseli, buat Pak Widi, buat Bang Kris, buat Tedinda, salam selalu. Buat buat Ayu di Masohi Besta, Dede Fatimanya salam selalu. Buat Deona, buat Bang Aye, buat Bu Indi, salam saya juga buat Bu Ani, buat Ibu Kartika, buat semua-semua ya deh, buat Bang Luhut, salam sehat juga buat Bu Bli Govinda, pokoknya buat semua yang lagi monitor di malam ini dan tergabung di grup Ketawa Kipiwi, sehat dan bahagia selalu. Itu aja dari Linda.
4: Siap, terima kasih Kak Rahma, lengkap.
8: Senang bisa bergabung sama Linda, walaupun suaranya bendeng, tapi senang banget deh bisa bergabung.
4: Linda juga senang nih, karena Kak Rahma selalu, walaupun udah malam juga kayak masih semangat aja gitu kan, semangat 45.
8: Harus semangat, kita yang bisa menyemangatin diri kita sendiri.
4: Betul,
8: gitu.
4: Mantap.
8: Kalau bisa memberikan semangat terhadap orang lain, itu udah luar biasa.
4: Betul sekali.
8: Masuk Linda udah memberikan semangat bagi kami-kami ya, bukan Kak Rahma aja, buat semua pendengar Ketawa KTV dan Pro 1 RI dan Pasar selalu ya.
4: Siap Kak Rahma. Makasih sudah gabung malam hari ini. Dadah, bye-bye. Wah, sudah dimatiin aja. Oke, lanjut penelpon berikutnya yang sudah standby di WhatsApp kita. Ada Bapak Widi di Tokyo. Halo, Bapak Widi.
9: Halo, selamat malam, Linda.
4: Selamat malam, Bapak. Apa kabar, Pak Widi?
9: Kabarnya baik. Kabarnya Linda, baik. Suaranya hilang. Gimana kabarnya, Linda?
4: Kabarnya baik.
9: Pasti ya, semua ya. Masuk angin ya, masuk angin ya.
4: Kayaknya kemarin, memang lagi Lina. Musimnya ya, Pak. Lagi ya, musimnya.
9: Widi baru sembuh juga ini.
4: Nah itu deh, makanya kayaknya lagi musimnya.
9: Semuanya ya. Nah ini mungkin karena cuaca musim kemarau gitu.
4: Bener. Cuaca musim kemarau, debu segala macamnya. Wih, mantap deh. Ya,
9: masuk angin biasa, nggak apa-apa, minum obat aja hilang deh.
4: Betul.
9: Cukup sekali. Istirahat gitu aja.
4: Betul sekali, Bapak. Silakan Pak Widi, mau request atau mau
9: Linda, gini dapat lagu ini.
4: Dapat.
9: Manca boleh?
4: Boleh.
9: Itu yang dari grup Amerika. Three Doors Down, yang judulnya Here Without You.
4: Here Without You.
9: Iya, yeah. Dari grup Amerika, Three Door Down namanya grupnya.
4: Oke, coba Linda carikan dulu.
9: Iya. Yeah.
4: Silakan.
9: Kalau sambil jalan-jalan ya. Nah,
4: boleh.
9: Dan
4: silakan.
9: Yang baru lewat ada Kak Rahma, ada Bu Janura juga, ada Bu Farida tadi juga di sesi pertama ya. Kemudian ada Gemas. Selamat malam semuanya. Ada Yumahsoi juga di Maluku Tengah. Ada Bung Bineji di Manado. Ada Mbak Jingga Ratna di Manado juga. Ken Ero, Bunda Yoseli juga tadi dengar juga. Selamat malam Bunda. Ada Pak Andi di Batam, di Pulau di Batam. Pak Purnamasari di Pulewari Mandar. Ada Mas Sanwar di Madura. Mas Andi di Murang Maning. Bung Edo, Bung Yono di Pulau Buton. Ada Bang Luhut, Bu Indi. Kemudian ada Bu Resmi, Gek Mas juga ya. Kemudian ada Bu Ani di Gunung Talang. Ada Mahesta Lita di Manado. Ada Panas Lum di Palu. Beli Gopina di Lampung. Ciguria di Jakarta Selatan. Ada Pak Tami di Amblapura. Karangasem di Janura. Kemudian ada Pak Mangkuru Wijana di Kelungkung. Cihapang Wati di Singaraja. Bu Kartika di ada Pekas Anggulan. Wan Usu di Samas, kemudian ada Pak Swadan di Tabanan, Pak Putu Harke, Pak Putu Bendese, ada Grace Pati di NTT, Piola di Makassar, ada Pak Bram, kemudian ada Bu Tiara di Kendari, Bang Leman di Lampung, ada Bung Klip di Manado, Bu Hadi di Nias, Bu Hamad Irwan di Bandung juga. Ya, salamnya ya untuk kesemuanya aja ya, yang belum kesebut namanya. Buat Madinda, sehat selalu bersama keluarga terpanjang jadi di jalan. Terima kasih, selamat malam, selamat tugas sampai Dunda.
4: Selamat malam, terima kasih kembali Bapak Widi di Tokyo sudah bergabung pada malam hari ini. Untuk lagunya ditunggu, nanti Linda putarkan ya. Oke, pendengar, karena sudah ada 5 penelpon ya. Sudah ada Bu Farida, Bu Kemas, Bunda Yoseli, ada Kak Rahma, dan terakhir ada Pak Widi, dan ada lagu-lagu nih yang sudah di request. Jadi Lina mau putarin dulu lagu-lagu yang di request, baru nanti kalau sudah selesai, mungkin sekitar jam 10 ya, di sesi berikutnya, kita buka lagi sesi teleponnya, pendengar. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

Lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar, malam ini.
1: Mendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan bersama lagu-lagu yang sudah di-request sama penelpon-penelpon ya, yang masuk di segmen pertama. Ada lagunya Meriam Bellina dan lagunya Betaria Sonata, Elvis Presley, dan yang terakhir tadi Elvis Presley, tapi yang di-request sama Bapak Widi tadi ada Three Doors Down dengan judulnya Here With You, Here Without You. Oke, pendengar yang lainnya yang mau bergabung tentunya masih boleh banget. Waktu kita masih panjang nih pendengar ya, sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Bisa langsung bergabung melalui WhatsApp di 0896781238330, atau bisa juga melalui telepon di 0361222161. Dan karena saat ini sekarang sudah jam 10 lebih ya, 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah, artinya kita sudah di lock. Dan untuk malam hari ini lagu kita di lock di mancanegara 2000-an. Jadi mancanegaranya di 2000-an ya. Buat nanti yang mau request, bisa siapkan dulu lagunya, lagu mancanegara tahun 2000-an, 2000 ke atas ya. Oke, sepertinya sudah masuk dari yang telepon dulu tadi ya, yang masuk pertama. Jadi langsung kita sapa dulu yang ditelepon. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Kakak Malina.
1: Selamat malam, Pak Putu Bandesi ya.
4: Iya.
1: Selamat malam Pak Putu Bandesa, apa kabar malam hari ini?
4: Ya, Tungkara kabarnya sehat. Gimana Kak Linda, sehat ya?
1: Sehat Pak Putu, alhamdulillah. Mas Tungkara juga.
4: Lagunya apa sekarang Kak Linda?
1: Lagunya mancanegara 2000-an nih Pak Putu Bandesa.
4: Ya, yang di playlist apa ada Kak Linda?
1: Yang di playlist banyak sih soalnya lagunya. Mau
4: ya,
1: lagu siapa?
4: Pilih satu ya.
1: Oke, berarti dipilihin ya. Sama Linda aja ya?
4: Ya.
1: Siapa Putu Bandesa?
4: Lanjut ke Linda.
1: Lanjut silakan.
4: Untuk Bapak Rida, selamat malam. Ada Bu Ayu juga, selamat malam. Ada Bang Yudhistira, selamat malam. Bu Janura, apa kabar? Selamat malam. Ada Bu Anik Nuntalang, selamat malam. Mudah-mudahan masih monitor. Ada Bang Sandi. Ada Bunda Yos. Apa kabar Bunda Yos? Ada Pekak Sangulan, salam sehat Pekak Sangulan. Ada Bu Ini, malam Bu Ini. Ada juga Gek Mas. Ada Diawati, selamat malam. Bu Kartika juga, selamat malam. Ada Romo Manggu di Singaraja. Mudah-mudahan keluarga di sana sehat semua. Ada Bu Resmi. Kenaro, apa kabar Kenaro? Mudah-mudahan sehat. Ada Pak Widi juga, selamat malam. Pak Manggu di Kelunggung, selamat malam Pak Manggu. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua. Ada Putri Manggis juga di Gianyar. Selamat malam. Ada Teh Dinda. Ada Kang Rama juga di Sumatera Raya. Selamat malam. Ada Pak Nyoman di Negara. Selamat malam. Ya ada semuanya saja Kak Linda.
1: Oke, siap.
4: Untuk Kak Linda, selamat tugas Kak Linda. Selamat malam. Sukses selalu. Bye.
1: Bye. Selamat malam, sukses selalu juga Pak Putu Bandesa. Bye, gitu kan? Kalau ciri khas Pak Putu Bandesa pasti langsung bye. Oke, mendengar karena sudah ada lagi yang masuk di WhatsApp, langsung kita sapa. Ada Bu Janura. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam Nolinda Kucanti. Baru bisa berdua. Tadi tidak bisa masuk.
1: Gak apa-apa Bu Janura, gantian.
5: Ya, gini ya. Oke. Okay. Yang penting dapat pesan udara Nolinda. Di udara dia ada upaya.
1: Betul sekali.
5: Tahap kedua, tahap tiga, oke. Okay. Yang penting tidak ketinggalan sampai jam 25 ada nanti.
1: jam 25 udah kelebihan.
5: Makanya tidak ada, sudah saya bilang tidak ada.
1: Oke,
5: batasnya sampai jam 24 kurang lagi. Kalau tepat 24 sudah tidur semuanya, udah jalan pulang jalan dah.
1: Iya benar, udah dimatiin nanti pemancarnya.
5: Iya sudah tidur ya, jalan-jalan cintanya sebab sudah tidur jam iya, itu ya. Betul. Kecuali penyiar masih jalan di, masih berada di perjalanan.
1: Jalan pulang.
5: Yang hati-hati karena malam. Ya, lagunya tahun berapa ini? Kalau tahun 2000-nya ya agak gini ya. Jarang saya memang untuk ikut ke jalan tahun 2000-nya.
1: Iya.
5: Tanda aja gitu ya tadi. Langsung aja ya biar Nonina apa judulnya ada pencinta penyanyinya siapa yang muncul di sana cepat penyanyinya biar rasanya aja.
1: Banyak sebenarnya Bunda, ada Britney Spears, ada Bruno Mars, tapi emang di atas lagu 2000-an semua.
5: Iya, benar. Ya pilih aja yang penting ada cintanya. My love ya ada.
1: Oke, siap.
5: Soal tahun gini jarang saya memang benar sanggung. Nah, sebelum 2000 baru 77, 73, 90 itu baru gini lah pencintanya. Selama-lama seperti Drop of Me itu tahun berapa? Dan 67, 74 rasanya. My Do You Love Me juga gitu lah. Ya, pilih aja di sana ya.
1: Okay,
5: ya,
1: lagi nih saya.
5: Ya, ya, ya. Salam bikin nih sampai jam waktunya masih lama ya.
1: Betul.
5: Masih banyak ya. Tadi Pak Pendesa, selamat malam Pak Pendesa. Salam kembali ya. Mbak ini belum naik ya, dia sibuk masih.
1: Belum, ya. Kayaknya sibuk.
5: Mbak ini ya, selamat malam ini hati-hati di jalan ya. Yang penting sampai di rumah sudah ya, ya maturan sedang kembali ya, maturan ke Gunung Batu Karu itu. Ya, selamat malam ya Mbak Resmi, Bu Ani Gunung Talang, selamat malam Bu Naya. Ya, buat Bu Wigati gimana kabar? Buat Mbak Rama, buat Cik Guria, buat Tiara, Mbak Ratna, Winusu, Ibu Mbak Bu Winusu ya, buat malam ya, buat Eli, ya, buat Ayu Sabah, Elila, Elila
1: Eliona, gitu, ya. Eliona.
5: Farida, siapa? Ulila, Ulia, siapa lupa saya.
1: Farida itu mau Farida.
5: Ya, Bu Farida, Mbak Farida ya punya nama. Selamat malam. Udah naik Bu Farida, biasa pertama ya udah.
1: Iya, benar. Udah dia.
5: Belum naik.
1: Udah naik. Sudah paling pertama.
5: Udah, ya, pertama ya. Selamat malam Bu Farida ya. Selamat malam ya. Buat siapa ya? Pak Bidi, Kenerok gimana kabar? Pak Adi Yudhistira juga, Bang Sandi ya. Buat Chris Pati ya, buat Tuhut di Tapanuli ya, mat malam ya, Bang Anwar di Madura, mat malam ya, buat Pak Nasrul juga gak jarang-jarang dia naik di sini biasanya ya, buat Mangkurama juga di Singaraja, Diawati, Desa Ayu juga mat malam ya, buat siapa Mangku Juri Bebawo juga, buat Mangku Maliarso ya mat malam ya, buat Pak Nyoma di Negara ya, silakan naik, jarang sekali naik di Prosatu Denpasar ya. Biasanya di Singaraja dia naik ya. Selamat malam ya buat Pak Nyoman Sipa di Gianyar. Buat Mangku di Klungkung gimana kabar ya. Selamat malam ya buat Pak Karka juga yang ada di Temuan Singaraja. Pak Tami yang ada di Amlapura ya. Silakan naik, gimana penerimaan di sana? Mungkin sudah diperbaiki pemancarnya, pasti sudah bagus sekarang. Kemarin baru bisa naik ya. Kemarin ya yang ada di Singara, di Amlapura kan. Ya, selamat malam ya buat yang ada di siapa namanya? Aduh lupa Pak, yang di Bodijo yang ada di Manado ya. Manado ya, di Manado ya. Ya, buat semua-semuanya para pecinta Senang Malam, silakan naik, sudah ditunggu sama Non Linda yang cantik di studio. Siapa operatornya, Non?
1: Pak Wayan Suitri, Bu.
5: Pak Wayan Suitri, ya. Selamat malam, Pak Wayan. Selamat bertugas, ya. Temanilah Non Linda di studio, ya. Biar ajak yang bicara, biar tidak ngantuk nanti, ya. Oke, saya tunggu lagunya.
1: Siap.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Nanti kalau udah ngantuk naik lagi.
1: Boleh banget. Nanti naik lagi kalau nggak ngantuk.
5: Saya tidur.
1: Iya benar. Kalau ngantuk bobo ya.
5: Oke.
1: Oke, selamat malam. Bu Janura, selamat beristirahat. Nanti kalau nggak ngantuk boleh banget naik lagi kalau ngantuk. Bobo lanjutnya ya. Oke pendengar, buat yang lainnya mau bergabung mungkin masih karena nanti kan lagunya memang tahun 2000-an ya, mancanegara 2000-an, mungkin bisa dicari dulu, di search dulu mau lagu apa ataupun lagunya siapa, nanti Linda bantu cariin di sini. Kalau ada pasti Linda putarkan ya. Buat yang lainnya yang mau bergabung masih boleh banget di 089-678-123830 untuk WhatsApp kita ataupun untuk di teleponnya di 0361-222-161 karena Linda masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi kata Bu Janura nggak pukul 25 ya, iya kalau pukul 25 kita udah bobo semua. Waktunya cuma sampai jam 00 saja. Oke pendengar, buat yang masih mau bergabung masih boleh nih menemani Linda malam hari ini walaupun suaranya masih sedikit brindeng-bindeng tapi nggak apa-apa ya. Yang penting tetap semangat

0: Selamat malam Linda, gimana kabar?
1: Kabar sehat, Astungkara, Bu Resmi. Bu Resmi, bagaimana kabarnya malam hari ini?
0: Sama Astongkara, sehat Linda.
1: Sehat
0: Ini
1: ya.
0: sekarang lagunya tahun piro iki ya?
1: Lagunya tahun 2000-an, Bu Resmi. Mancanegara.
0: Oh iya, mancanegara. Kalau Flowers ada nggak ya?
1: Flawless-nya siapa nih?
0: Milky Milky Cyrus gitu ya?
1: Miley Cyrus.
0: Iya ya, Miley Cyrus ya. Masuk itu
1: Oke,
0: ya.
1: masuk ini kayaknya sih. Kalau tidak salah ya, masuk sih seharusnya. Nanti Linda
0: Iya.
1: cariin ya. Bu Resmi,
0: Iya,
1: kalau mau
0: salam
1: salam-salam
0: dulu
1: boleh.
0: ya.
1: Silahkan Bu Resmi.
0: Sudah banyak nih yang masuk Linda.
1: Yang masuk udah lumayan. Tadi di sesi pertama udah 5, ini tadi udah 3. Jadi 8
0: Oh,
1: kalau
0: udah
1: Bu Resmi.
0: 8 berarti ya. 9 ya sekarang ya. Tadi Bu Janura doang yang denger tadi ya. Bu Janura, Pak Putu Penese juga cuma dua tadi yang denger ya.
1: Yang
0: Terus
1: pertama
0: ada,
1: lewat. Mm-mm.
0: iya, ada Bang Krispati juga ya. Ada Pak siapa lagi ya? Bu Parida ya, Bu
1: Bu
0: Parida,
1: Farida.
0: Bu Indi, Bu Kartika, Bu Diawati juga ya, Gek Mas ya. Bunda Yas juga, Anwar, sama Ken Arok ya. Terus sama Pak Widi juga, Bu Indi juga ya. Sama Mbak Ayu, sama Kak Rahma juga ya. Sama Pak Sandi, Bang Andi. Ya udah untuk ke semua ke semuanya yang lainnya, maaf kalau belum kesenggol. Makasih ya Linda ya.
1: Sama-sama
0: Ada
1: Bu,
0: lagunya Linda?
1: yang flowers kan ya? Flowersnya
0: Iya.
1: Miley Cyrus. Oke, siap.
0: Iya.
1: Nanti Linda
0: Oke,
1: putarin.
0: thank you ya.
1: Siap, Bu Resmi. Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan pendengar sudah ada lagi yang masuk ke line telepon kita. Langsung kita sapa dulu. Halo, selamat malam dengan siapa di mana? Terputus ternyata pendengar. Oke, tidak apa-apa. Nanti digabung lagi kalau masih ada waktunya, masih panjang. Langsung bisa langsung bergabungnya di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Oke, karena tadi Pak Putu Bandesa sama Bu Janura bilang katanya ikut aja lagunya ya. Jadi Linda puterin yang sudah ada di playlist kita ya. Yang mau Linda puterin berikutnya lagunya dari Backstreet Boys dengan judulnya I Want It That Way. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kapanpun Anda merasa sedang tidak bersemangat, bertengkar dengan pasangan, ataupun pagi-pagi harus bersiap untuk pekerjaan yang tidak terlalu Anda nikmati, biasanya kita akan sulit sekali untuk tersenyum. Padahal, seulas senyuman akan membuat kegembiraan muncul baik dari dalam maupun dari luar Anda. Kekuatan terbesar ada pada senyum selama Anda mau membaginya pada lingkungan. Dan ini adalah beberapa alasan mengapa tersenyum amat baik dilakukan meskipun Anda merasa tidak memerlukannya atau sedang dalam suasana hati yang buruk. Pertama, itu adalah memperbaiki suasana hati. Ekspresi wajah mampu bercerita lebih dari deretan kata-kata, dan ini karena ekspresi memiliki kemampuan mempengaruhi suasana hati Anda. Emosi memang dihasilkan oleh otak, namun otot pada wajah yang akan menampilkan perasaannya. Penelitian terbaru membuktikan bahwa dengan adanya peningkatan emosi positif melalui ekspresi wajah, suasana hati, seseorang mulai menyelaraskan dengan apa yang ditujukan. Senyum palsu juga bisa berpengaruh. Beberapa penelitian yakin bahwa manfaat senyum hanya bisa diperoleh dari ekspresi tulus rasa bahagia. Tetapi, menurut sebuah studi terbaru, senyum yang dipaksa juga bisa membuat Anda gembira. Anda hanya perlu tersenyum dalam waktu singkat, walaupun Anda sulit mengusahakannya. Sedikit memaksakan untuk tersenyum, tidak ada salahnya, bukan?
1: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Senandung Malam bersama Lida yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar tadi sudah sempat ada yang masuk tapi ternyata terputus lagi teleponnya yang di line telepon kita. Nggak apa-apa, nanti bagi yang masih mau bergabung tentunya masih boleh di telepon kita di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 0896781233830. Karena Linda masih akan hadir menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan karena hari ini kita lagunya lagu mancanegara tahun 2000-an, tapi sebenarnya beberapa ada yang nyempil-nyempil nih tahun 99 ya. Kayak lagu-lagunya Westlife ternyata masih ada yang tahun 99. Tapi untuk yang lainnya masih di atas tahun 2000-an sampai dengan 2023 tahun-tahunnya. Jadi bagi yang mau request lagu mungkin ya nanti bisa dicari-cari dulu mau request lagu apa. Atau memang kalau misalkan tidak tahu mau request lagu apa tentunya boleh banget nanti kita putarkan yang ada di playlist sesuai dengan yang ada di playlistnya. Tapi pastinya Linda juga pilihin lagu-lagunya yang enak tentunya ya untuk menemani ruang dengar Anda pada malam hari ini pendengar. Dan tadi juga sempat ada yang masuk ke WhatsApp tapi lagi-lagi tertabrak, entah siapa yang menabrak ini ya, tidak bisa diangkat, mohon maaf sekali. Nanti bisa dicoba lagi yang di WhatsApp juga, mungkin dipastikan nanti untuk sinyalnya bagus ya. Dan tentunya kalau memang nabrak bisa dicoba, ditunggu dulu ya. Nanti satu-satu gantian pasti kalau memang bisa Linda angkat, pasti Linda angkat. Oke pendengar, sambil menunggu telepon-telepon berikutnya kita dengarkan satu lagu dulu dari Westlife yang judulnya Swear It Again. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pendengar, saat ini sedang mengudara sebuah lagu dari Westlife dengan judulnya Worried Again. Dan ternyata ada yang masuk di line telepon kita. Coba kita sapa, apakah masih terhubung? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, selamat malam, Belinda.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dari Tapanuli.
0: Dari Tapanuli, ada Bung Luhut di Tapanuli. Apa kabar Bung Luhut malam hari ini?
1: Kabar-kabar sehat, cuacanya juga cerah di Tapanuli saat hari ini.
0: Wah, luar biasa Bung Luhut. Jadi pasti semangat ya. Cerah seharian, semangat ya Bung Luhut.
1: Iya, ya bagus lagi sudah bisa ikut. Dari tadi sibuk melulu.
0: Oke.
1: Ya. Ini yang sudah ikutan tadi, udah siapa tadi?
0: Tadi ada Bu Farida, ada Bu Kemas, ada Bunda Yoseli, ada Kak Rahma, Pak Widi, ada Pak Putu Bandesa, Bu Janura, Bu Resmi. Banyak.
1: Udah rame ya?
0: Udah rame.
1: Waduh. Berarti kabar di sana gimana juga?
0: Kenapa?
1: Kabarnya sana gimana?
0: Kabarnya baik, langsung kare Bung di sini. Aman-aman.
1: Oh ya, amannya.
0: Aman.
1: Bagaimana kalau aman? Kalau begitu aku mau request lagu-lagunya tahun...
0: Lagunya mancanegara tahun 2000-an.
1: Oh, tahun 2000-an. Kalau... Bentar dulu, biar kuat dulu.
0: Oke, boleh. Silakan.
1: Persilakan waktunya. Lalu ini aja lah lagunya.
0: Apa tuh?
1: Kalau dari Fanny Febiola, ada nggak? Fanny Febiola judulnya I Love You.
0: Fanny Febiola?
1: Iya.
0: I Love You. Coba Linda cari dulu ya, mungkin
1: iya.
0: Sambil salam-salam boleh, Bung?
1: Iya, salamnya yang pertama buat Mbak Linda. Pertama tekniknya juga, banyak hati. Terus buat salamnya lagi yang buat Bu Farida, Bunda Yuselin, ada Bu Janura, Bu Indi, Bu Dawati, Bu Gemas, juga ada Bu Indzaki, Bu Rahma di Padang, ada juga Bu Rahma juga di Manado, ada juga Bu Kartika, terus ada Bu Ria, Pedin dari Bogor, ada juga Bang Kris Pati, Bang Sandi, ada Bang Ahmad Irwan, terus ada juga Bang Leman, ada Pak Widi, ada juga Bunda Silin, Bunda Bukarapika, dan Bang Pasanggulan, Pak Manukut, terus buat semua-semuanya saja lah.
0: Buat semua-semuanya ya?
1: Iya, semua-semuanya lah.
0: Oke, Bung Luhut.
1: Ada lagunya?
0: Lagunya tidak ada nih Bung Luhut. Ini lagu asli atau cover atau apa dia Bung Luhut?
1: Iya, yang di cover.
0: Oh, jarang soalnya kalau yang di cover masuk ke sistemnya kita nih Bung Luhut. Mungkin lagu yang penyanyinya langsung?
1: Kalau dari Gun Roses ada?
0: Gun and Roses itu tahun berapa? Tahun 2000-an Bung Luhut. Coba.
1: Yang Paradise itu enggak?
0: Gun and Roses yang Paradise?
1: Iya.
0: Coba sebentar, Linda cari dulu. Kalau tidak ada, mau yang mana? Tidak ada juga. Ini oh, tahun yang... 80 ya?
1: Oh, enggak ada ya. Kalau ini... Ya, bingung juga kalau yang Inggris-Inggris yang mancanegara ini semuanya.
0: Iya, Inggris-Inggris yang baru nih, yang baru-baru lagunya mungkin Adele gitu. Atau ya, lagu-lagunya Christina Aguilera.
1: Iya, terus siapa lagi sih yang ada?
0: Yang ada Alan Walker, ada Alicia Keys, ada...
1: Oh, Alan Walker.
0: Alan Walker. Yang mana?
1: Apa sih lagunya yang ada?
0: Di sini Alan Walker ada yang Sing Me To Sleep, Faded, ada yang Heading Home, ada yang Only Girl. Heading Home yang terakhir. Faded atau mau Sing Me To Sleep?
1: Yang pertama tadi saja lah, yang pertama tadi.
0: Yang Sing Me To Sleep?
1: Iya, itu saja lah.
0: Oke, siap. Nanti diputarkan.
1: Oke, salamnya buat semuanya. Selamat malam, nanti pulangnya hati-hati. Dan terima kasih, selamat malam, senandung malam. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali, bye-bye Bung Luhut. Horasnya mana, lupa nih Bung Luhut nih. Gak apa-apa ya, Horasnya Lindeng Horas, Horas Wong Luhut. Nanti lagunya Alan Walker yang Sing Me to Sleep pasti Linda putarkan. Oke, berikutnya, apakah ada lagi telepon yang masuk ke line telepon kita atau di line WhatsApp kita? Kita coba. Oh, terputus dia yang di line telepon. Oke, masuk lagi. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anwar.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Apa kabar, Mbak Linda?
0: Kabar baik, Bang Anwar. Bang Anwar, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Kabar baik ya, alhamdulillah, Bang Anwar. Gimana hari ini, Bang Anwar?
2: Banyak kegiatan.
0: Banyak kegiatan, sibuk sekali di Bang Anwar nih.
2: Iya, soalnya bukan bulan Maulid sekarang, Mbak. Ya, banyak undangan.
0: Oh, banyak undangan. Alhamdulillah, Bang Anwar. Artinya kan bisa berbagi ya, Bang, bisa berbagi ilmu.
2: Iya, kan makanya saya nggak bisa ini, nggak bisa keras-keras suara, soalnya suaranya dipakai terus soalnya.
0: Oh, iya, nggak apa-apa Bang, diistirahatkan nanti suaranya ya, karena besok masih panjang lagi waktunya.
2: Besok nggak menyiksa acara, tapi jadi operator sound system.
0: Oke, mantap sekali Bang Anwar.
2: Ya, netral kan Mbak. Jadi pengisi acara juga boleh, jadi operator sound system juga boleh.
0: Oke. Jadi operator boleh, jadi pengisi acara boleh, jadi semua-muanya boleh ya Bang Anwar ya?
2: Boleh. Apalagi tadi jam berapa itu di grup ada tausiah, kebetulan saya mengisi itu. Tausiah itu memperingati Maulid Nabi gitu kan. Cuman ini kalau sekarang-sekarang ini kekurangan tidur, Pak.
0: Oh, kekurangan tidur.
2: Iya, Pak.
0: Kenapa Bang Anwar? Lagi susah tidur kah?
2: Ini belum boleh tidur soalnya.
0: Oh, belum boleh tidur. Oke. Berarti tidurnya jam berapa, Bang?
2: Jam 12, Pak.
0: Jam 12 ya.
2: Jam 4 bangun.
0: Jam 4 bangun, tuh. Subuhan lagi.
2: Ya, bangun. Kan nanti sholat subuhnya saya tugas imam gitu kan. Nanti. Giliran saya, bagian saya tuh nanti, Pak.
0: Oh, mantap, mantap.
2: Cuman kalau tidur jam 12 bangun jam 4 kayaknya kurang sih. Kurang.
0: Iya, itu kan waktunya singkat tuh, 4 jam. Kan normalnya kita 7 sampai dengan 8 jam untuk tidur, Bang Anwar.
2: Iya, pagi setelah sholat duha nggak bisa tidur lagi, kan masih ada undangan sound system. Nggak tahu kalau besok malam setelah acara Maulid Nabi, mungkin bisa tidur. Iya. Mungkin itu kemungkinan, Mbak.
0: Kemungkinan. Iya, nggak apa-apa. Yang penting...
2: Kenapa?
0: Yang penting jaga pola makan, Bang, sekarang, Bang. Jaga pola makan, istirahat yang cukup.
2: Iya. Siapa? Nanti kalau sound system sudah, undangannya sudah ditelepon, ini ada acara Maulid Nabi di grup. Wah, gak bisa tidur lagi, kan?
0: Oke.
2: Lama soalnya, Pak.
0: Oke, siap, Bang Anwar. Silakan Bang Anwar, mau request lagu atau mau langsung sapa-sapanya nih?
2: Mau sapa-sapa ya?
0: Boleh, silakan Bang Anwar.
2: Yang pertama tuh Mbak Linda, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Bang Anwar.
2: Dan juga ada Bu Indi, ada Bu Janura, dan juga ada Bunda Yoseli, dan juga ada Pekak Sanggulang, ada Bang Sandi, Pak Widi, Pak Yudhistira, Teteh Dinda, Mas Dharma juga selamat malam ya. Dan juga untuk semua-semua. Mbak Linda, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Anwar sudah bergabung malam hari ini. Karena Bang Anwar tadi tidak request lagu, nanti Linda putarkan lagu yang sudah disiapkan ya, spesial pakai telur. Jadi nasi goreng nanti. Oke, berikutnya kita langsung sapa saja yang sudah masuk di WhatsApp kita. Ada Beli Govinda. Halo, selamat malam.
3: Tabik pun.
0: Ya kun, Beli Govinda apa kabar malam hari ini?
3: Asung kares, tinggi sehat, tenggorokan gatal, ini ada nggak obatnya ini ya?
0: Ada, obatnya carilah di apotek Beli Govinda, banyak tuh.
3: Apotek Cinta ada nggak di Denpasar?
0: Ada kali, nggak tahu ya.
3: Ada dong, ini yang lagi siaran, Apotek Cinta ini.
0: Waduh, masih aja. Ya bergombal-gombal malam-malam Beli Govinda.
3: Tapi kalau nyata mau nggak? Hehehe, bercanda kali.
0: Oke, Bleko Pinda silakan mau request lagu atau mau langsung salam-salamnya nih.
3: Salamnya yang sudah pada naik di Pro 1 dan berkecuali dalam suasana merdeka ya untuk semuanya di malam hari ini, salam sehat. Bagaimana kabar pendengar-pendengar di grup Ketawa ke TV dan grup Asik-Asik dan grup lainnya yang ada di Palembang juga, grup Palembang, makasih, selamat malam. Tak tersebut-sebut deh namanya satu persatu deh semuanya yang merasanya nyenggol-nyenggol Govinda, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat saja pokoknya untuk yang lagi siaran, dengan siapa yang siaran nih?
0: Dengan Linda, beli Govinda.
3: Ya, semoga suaranya semakin merdu, semakin banyak penggemarnya. Jadi kalau bisa selama lamanya lah jadi penyiar, agar pendengar tidak bosan selalu menanyakan penyiarnya Mbak Linda. Jangan kayak Govinda baru 5 tahun udah kangen katanya gak pernah dengerin lagi. Ya sudahlah, sekarang kan udah beralih profesi yang namanya Govinda Sel gitu ya. Ya pokoknya untuk grup Ketawa ke TV semuanya tanpa terkecuali saya ucapkan selamat beristirahat, selamat mendengarkan acara senandung malam di Pro 1 Denpasar. Untuk Dinda selamat bertugas, salam sehat sekali lagi, salam ke keluarga, salam akrab di udara, sekali merdeka tetap merdeka, sekali udara di udara. Dan untuk Dinda saya pamit ya dari Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, dua lautan di seberang ya.
0: Okay.
3: Dari ujung ke Lampung. Makasih, bye-bye, Bli Govinda.
0: Bye-bye, Bli Govinda. Terima kasih kembali sudah bergabung pada malam hari ini. Itu dia tadi ada Bli Govinda. Tadi ada Bang Anwar juga, ada Bung Luhut juga, yang nanti requestannya Bung Luhut belum Linda putarkan ya. Tadi juga ada yang masuk kayaknya di WhatsApp kita. Ada Teteh Dinda nih yang tadi masuk, tapi masuknya kok video call Teteh Dinda. Kalau video call nanti kita nggak bisa ngangkat Teteh Dinda. Mungkin bisa dicoba lagi ya teleponnya Teteh Dinda, telepon biasa. Tapi jangan yang video, karena kalau video ini kan ke komputer kita nggak bisa ngangkatnya. Bagi yang masih mau bergabung, mau kirim-kirim salam request lagu Ketawa ke TV bersama, tentunya masih boleh di 089-678-123-830. Itu untuk WhatsApp-nya. Atau di 0361-222-161 untuk teleponnya. Oke, sambil menunggu, menanti di telepon berikutnya, kita puterin dulu. Oh, ternyata sudah ada yang masuk lagi di line telepon, jadi kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Terputus teleponnya, gak apa-apa, nanti dicoba lagi ya. Kalau terputus berarti belum berjodoh, wow. Oke, pendengar, kita lanjut putar dulu ya satu lagu dari Alan Walker dengan judulnya Sing Me to Sleep. Selamat mendengarkan.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: berdengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih di Denpasar malam ini di Senandung Malam bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini di WhatsApp kita sudah tergabung bersama Tete Dinda. Jadi kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Malam kembali Linda, Senandung Malam, Pro 1 RS Denpasar.
0: Selamat malam Tete Dinda, apa kabar?
1: Ini agak-agak trouble, tapi sudah mulai membaik sih.
0: Sudah mulai membaik ya.
1: Tapi Linda.
0: Wah, sama dong nih Tete. Kita sama nih, bukan namanya.
1: Bukan nama aja yang mirip-mirip gitu ya, huruf depan. Tapi bapilnya samaan gitu ya.
0: Betul. Nasibnya sama.
1: Ya ampun, agak-agak terganggu emang sih suara siang kacau. Tapi, aduh Linda, Linda sama siapa? Ditemani siapa malam ini?
0: Malam ini sama Pak Wayan Switre, Tete.
1: Pak Wayan, Puna Pegatran Pak Wayan.
0: Pak Wayannya lagi main HP.
1: Lagi main HP pasti. Kalau ada luang itu pasti nggak jauh-jauh dari HP itu.
0: Iya sih. Sama kita juga.
1: Semua juga kita gitu pasti. Oke, Linda, satu lagu lagi dari Maroon 5.
0: Maroon 5 yang judulnya
1: Memories.
0: Memories. Oke, nanti Linda putarkan. Tete, silakan kalau mau salam-salamnya.
1: Kalau omong banyak-banyak nanti langsung batuk, Linda. Oke, ya, doa terbaiknya buat Linda cepat pulih juga ya. Doa sama-sama kita doa ya.
0: Iya. Enggak
1: enak soalnya enggak.
0: Betul, enggak enak ngomong susah, tidur susah.
1: Ngomong banyak batuk. Aduh, gimana gitu. Oke lah, kalau gitu salamnya antaranya untuk Kakak Sanggulan, untuk Ibu Indi, untuk siapa? Bu Janura, Gek Mas, Ibu Resmi, dan semua-semua deh.
0: Oke.
1: Selamat malam semuanya. Oke, Linda dilanjut. Thank you, malam. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih telah bergabung, Tete Dinda, pada malam hari ini. Nanti untuk lagunya Linda puterin ya. Semoga cepat sembuh juga nih, sehat-sehat kita semua. Karena sama kondisinya lagi banyak juga yang batuk pilek, karena di Pro 1 juga kita kemarin teman-teman di RRI Denpasar ternyata cukup banyak juga yang batuk pilek meriang gitu kan ya. Sama, tapi sekarang udah mulai pada sembuh, malah Linda gantian yang sekarang kondisinya begini. Tapi gak apa-apa, biasanya kalau gini kan emang lagi dikasih waktu untuk disuruh beristirahat kali ya. Oke, pendengar, tadi ada Tete Dinda di Bogor. Berikutnya kalau yang lain yang masih mau bergabung, tentunya masih bisa di telepon kami di 0361-222-161 atau bisa juga di WhatsApp kami di 0896781233 0. Kita mau puterin dulu nih lagu yang tadi sudah di request sama Teteh Dinda nih dari Maroon 5 dengan judulnya Memories. Jadi pendengar jangan kemana-mana. Oke, sudah ada lagi yang masuk. Oh, ada Bu Janura lagi yang masuk pada malam hari ini. Belum tidur ternyata Bu Janura nih. Halo Bu Janura.
2: Malam, janji harus ditepati.
0: Janji harus ditepati. Kalau
2: nggak tepat, jadi berdosang.
0: Oke, berarti masih melek Bu Janura.
2: Masih. Tadi udah dapat tidur.
0: Oh, udah dapat tidur.
2: Tadi siang gitu, tidur siang. Jadi malamnya agak malam lah tidur mainnya gitu.
0: Nggak apa-apa. Ya.
2: So, kalau penyanyi, kalau Bad Finger ada? Bad Finger.
0: Bad Finger.
2: Ya.
0: Judulnya?
2: Itu rasanya penyanyi apa itu? Grup penyanyinya ada. Ada.
0: Bad Finger.
2: Kalau ada lagunya bisa aja. Iya.
0: Saja. Ini kayaknya tahunnya agak lama Bu Janura ya. Dia ya. Tahun 1969 gak ada soalnya.
2: Oh, tahunnya lama ya Linda. Ya, berarti dia ada lagu ya baru Nana ya.
0: Tidak ada.
2: Gitu. Ya. Kalau apalagi Barbara, Ramadona lagi semuanya ada lama-lama itu.
0: Penyanyi
2: kecewa juga. Engelbert juga memang sudah lama sekali penyanyinya itu. Erik Christoher ya juga ya enggak apa-apa ya lagu-lagu yang sekarang aja ya penyanyi. Ya tapi gininya lagunya judul-judulnya ya mas, mas baru semuanya saya juga jarang kalau yang baru saya jarang sekali gini ikut.
0: Dengarnya ya.
2: Ya, ya bisa aja yang mana aja bisa ya. Seperti di minta dengan sama non siapa Dinda yang di Bogor siapa tuh?
0: Tata Dinda di Bogor.
2: Ya, itu lagunya ya bisa ikut itu bisa diputar yang lain okay. Bisa juga ya.
0: Oke sih ya Bu Janera.
2: Salam-salam begini, ini datang ini mana ini Pekasanggulan lupa tadi Pekasanggulan ya gimana kabar ya biar ya biasanya malam malam dia naik ya Pekasanggulan ya naik Pekasanggulan yuk naik sudah ditunggu sama Noninda di studio ya biar ada namanya ya biar ada ngadu nanti ya. Ya dan semua-semuanya ya saya gini dengar lagu juga senang ya sebelum tidur belum melek ya oke okay, ya makasih nanti sama-sama. Hati-hati pulang ya
0: siap Bu Jendera
2: ya. Ya yang penting lurus saja jangan belok-belok ingat.
0: Ya
2: kalau belok ingat letingnya. Kalau lurus terus rumahnya di sebelah kanan lurus tidak
0: lurus.
2: Kemana
0: nyasar nanti
2: kalau rumah sebelah kiri lurus agak kemana ya
0: makanya
2: ya, gitu. Itu biar ada ya biar aja diketawain ya nggak apa-apa ya
0: nggak apa-apa
2: ya nggak apa-apa ya biar ada ngantuk nanti udah ketawa kan tidak ngantuk ya
0: benar ya. Masih ada 1 jam soalnya Linda nih.
2: Tunggu sampai jam 24. Nol oke. Makasih terima lagunya.
0: Terima kasih kembali. Dadah bye bye Bu Janura. Oke itu tadi Bu Janura yang sudah masuk 2 kali. Katanya janji kan tadi kalau memang belum tidur mau masuk lagi. Jadi pas sudah masuk lagi, nanti kalau memang udah ngantuk silahkan tidur ya Bu Janura ya. Berikutnya ada yang sudah masuk di line telepon, coba kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ya?
0: Dengan Linda di sini. Dengan siapa di sana?
3: Bu Kartika, Linda.
0: Oh, dengan Bu Kartika. Selamat malam, Bu Kartika.
3: Selamat malam, Mbak Linda. Gimana kabar?
0: Kabar baik, Astengkar, Bu Kartika. Bu Kartika gimana di sana?
3: Astengkar udah membaik deh kemarin lagi tepar.
0: Waduh, banyak yang tepar ya?
3: Iya, di sini banyak yang tepar. Tapi sekarang udah ke dokter, kemarin udah minum obat, minum apa, ya obat segalanya lah gitu.
0: Minum vitamin juga harus dibuka tiga sekarang.
3: Iya, sekarang. Malinda, lagunya apa ya?
0: Nya lagu mancanegara tahun 2000-an.
3: Lagu manca. Lagu manca ya.
0: Lagu manca betul.
3: Kalau begitu request lagunya siapa ya?
0: Siapa ya?
3: Aduh siapa ya lupa. Thousand Years tuh. Christina Perri ya, Thousand Years.
0: Oh, Thousand Years, Christina Perri, betul sekali.
3: Betul ya?
0: Betul. Nanti Linda putarkan ya.
3: Iya, Mbak. Makasih ya. Mbak, salam-salam dulu, Mbak.
0: Boleh, silakan.
3: Bu, yang barusan masuk Bu Janura ya?
0: Iya, betul.
3: Selamat malam, Bunda. Sepacar yang udah masuk dari tadi, Mbak Linda.
0: Ada
3: Bu Indi masuk, belum, Bu
0: nah, Bu Indi belum kelihatan, Bu Farida udah dari paling pertama.
3: Oh pertama. Ya selamat malam ya Bu Farida sudah masuk. Juga ada Bu Mas gimana kabarnya ya? Ada Bu Indi selamat malam. Ada siapa lagi? Ibuami Gunung Talang ya. Bukit Emas juga ada Karama, ada Tete Dinda, ada Mayu Masoli ya, ada Bunda Yas juga, ada Pekak Sanggulan, ada juga ada Paputu Bendesi, ada omangku di Klungkung, ada Pak Widi Made dan Kenaro juga ya. Ada Mas Anwar, ada Miko Pindah, ada siapa lagi, Bang Sandi juga ya. Ada Bukut, ada Eja Dinda, udah ada Mbak, aduh ada Ibu Ratna, ada Mbak siapa ya, aduh siapa lagi, ada Bang Ramadan, mudah-mudahan lagi monitor ya. Madina, salamnya buat ke semuanya aja ya.
0: Siap.
3: Yang belum saya sebut namanya, mohon maaf. Menwalinda sama bertugas ya rapi ya.
0: Siap.
3: Makasih. Saya tunggu.
0: Siap, Bu Kartika. Dadah. Terima kasih juga sudah bergabung pada malam hari ini, Bu Kartika. Lagunya nanti ditunggu, pasti diputarkan. Oke. Sudah jam 11 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah nih. Waktu kita masih ada sekitar 50 menitan lagi ya. Sebelum nanti kita tutup acaranya pada malam hari ini. Dan tadi juga sudah ada lagu yang di-request sama Tete Dinda, sama Bu Kartika juga. Jadi kita mau putarin dulu, tapi sebelum kita putarkan lagu-lagu yang tadi sudah di-request, ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dan Pasar malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waktunya kentongan.
1: Sebuah rumah di Pakusari Denpasar Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena api lilin yang digunakan sebagai penerangan saat lampu mati. Saksi mata menuturkan kejadian bermula sekitar pukul 22 WITA.
2: Lilin adalah alternatif cahaya saat mati lampu. Namun, lilin juga paling sering menyebabkan kebakaran di rumah.
3: Lalu, gimana dong?
4: Beralih ke lampu darurat yang dioperasikan dengan baterai. Atau bila harus menyalakan lilin, pastikan selalu ada orang dewasa yang mengawasi ruangan. Hentikan kebiasaan menyalakan lilin lalu meninggalkannya, karena ini bisa menyebabkan bencana kebakaran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Senandung Malam dan masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa waktu ke depan. Karena sekarang sudah jam 23:23. Wah, jamnya kembar 23:23 ya. Kita masih ada waktu di beberapa menit lagi nih, nanti sebelum akhir kita menutup malam hari ini. Jadi bagi yang mau bergabung tentunya masih boleh di telepon kita di 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0896783830. Tadi lagu-lagunya juga sudah Linda putarkan. Yang terakhir kita sudah dengarkan sebuah lagu dari Alicia Keys dengan judul If I Ain't Got You. Itu lagu Linda sengaja putarkan khusus untuk Bu Janurah ya, yang tadi katanya boleh apa aja diputarinnya gitu kan. Oke, berikutnya kita mau dengerin dulu nih satu lagu dari Blink-182 dengan judul Blame It On My Yacht. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Callum Scott dengan judulnya You Are The Reason, di mana lagu ini baru saja tadi di request sama Bu Resmi ya, yang di mana Bu Resmi bilang, Linda kalau ada waktu request You Are The Reason ya. Pas sekali. Sebelum kita mengakhiri tadi requestannya, langsung Linda putarin dulu ya. Dan pendengar, tidak terasa waktu semakin mendekati pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah, yang mana artinya di sini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri. Sebelumnya Linda ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan juga kepada pendengar yang hari ini, yang pada malam hari ini sudah menemani Linda, sudah mampir nih di Senandung Malam. Tadi ada Ibu Farida, ada Bu Gemas, ada Bunda Yoseli, ada Kak Rahma, ada Pak Widi, ada Pak Putu Bandese, ada Bu Janurah, ada Bu Resmi, ada Bung Luhut juga, terus ada Bang Anwar, Beli Govinda, Teteh Dinda, dan ada Bu Kartika juga. Pokoknya terima kasih untuk semuanya yang selalu setia bergabung ya di Senandung Malam bersama Pro 1 RRI Denpasar. Dan pendengar, terus terhubung dengan Pro 1 Denpasar, baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Karena kami, Pro 1 akan terus hadir setiap harinya pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan juga ingin ucapkan terima kasih tadi untuk doa-doanya ya, yang sudah mendoakan, dan semoga doanya selalu berbalik untuk doa-doa terbaik untuk kita semua. Dan pendengar, akhir kata Linda ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Satu buah lagu terakhir yang ingin Linda putarkan yaitu lagu dari Jason Mraz dengan judulnya I Won't Give Up sebagai penutup pada perjumpaan kita di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel. Dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: الله أكبر الله أكبر الله

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Heomuruk 70 Denpasar, Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro1 yang akan menemani ruang dengar Anda di edisi hari Sabtu ini pendengar. Dan setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Denpasar pagi hari ini, religi pagi agama Hindu dengan judul Bersahabat dengan Ilmu Pengetahuan. Dan tentunya materi ini akan disampaikan oleh narasumber kami, Bapak Tude Mulyadi. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Om Anubhadra Krita Wuyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Sahabat RRI Denpasar dimanapun berada, semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat pesat. Hal ini ditandai dengan maraknya hasil cipta ilmu pengetahuan yang mempermudah kita sebagai manusia. Seperti adanya alat komunikasi, alat-alat medis, AI, dan lain sebagainya. Dengan kemudahan yang diberikan, kita merasa sangat dibantu dan dimanja dalam keseharian dan kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur, saat ini kita telah mampu mengetahui kejadian-kejadian yang sedang berlangsung di belahan bumi manapun dengan alat komunikasi canggih seperti TV, internet, koran, HP, dan lain sebagainya. Kita dapat mengakses segala informasi hanya dengan duduk santai sambil memegang HP di depan laptop dan menyalakan segala sesuatu atau menanyakan hal yang kita ingin tanyakan kepada Mbah Google atau mungkin ChatGPT dengan AI-nya serta bisa ngobrol santai dengan orang yang sangat jauh dengan perantara kemajuan teknologi ini. Dengan segala kemudahan yang diberikan ini, apakah kita menjadi manusia yang dapat berpikir kritis, berpengetahuan, dan terpelajar, atau hanya sekedar mendapatkan pengetahuan singkat dan stimulus jangka pendek karena kemudahan yang diberikan oleh teknologi tersebut? Umat Sedharma yang berbahagia, terlahir sebagai manusia dikatakan sebagai makhluk ciptaan manusia yang paling utama. Manusia dilengkapi potensi seperti akal, budi, karsa, dan karya yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Melalui akal yang dimilikinya, manusia mempunyai kemampuan berpikir. Nah, hasil dari pemikiran manusia melahirkan ilmu pengetahuan. Dan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran serta pengalaman hidup akan menciptakan teknologi yang tentunya akan mempermudah hidup manusia itu sendiri. Namun, di era digital seperti sekarang ini, banyak generasi muda mengalami kemerosotan moral. Hal ini tentu dikarenakan kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni serta kesadaran kasih dalam diri manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi diibaratkan seperti pisau bermata dua. Bila kita senang belajar, kritis, bersahabat dengan pengetahuan dan dilandasi dengan keadaan atau kesadaran serta kebijaksanaan, maka pisau pengetahuan dan teknologi tersebut akan menjadi penolong bagi diri kita untuk mendapatkan kesejahteraan. Namun, bila pisau teknologi dan pengetahuan tersebut di tangan orang yang salah, kurang dalam spiritual, terlalu percaya pada hoax, dan tidak mau terbuka serta membuka pemikirannya, maka hal tersebut akan membawa kehancuran bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Jika ada fenomena demikian, maka muncul suatu pertanyaan. Mengapa kita sebagai manusia perlu dan harus bersahabat dengan ilmu pengetahuan? Dan bagaimana realitas kehidupan generasi muda kita atau sebagai manusia di zaman sekarang ini? Serta bisakah ilmu pengetahuan dan ilmu agama menyelamatkan kehidupan kita sebagai manusia?

Pendengar RRI yang terkasih, ajaran agama Hindu menempatkan ilmu pengetahuan sebagai penuntun utama atau pedoman pokok pada setiap tindakan dalam menapaki keberlangsungan hidup atau kehidupan di muka bumi. Sebagai penganut Weda, umat Hindu tidak mungkin terlepas daripada yang namanya ilmu pengetahuan. Oleh karena kata Weda itu sendiri secara harfiah berarti ilmu pengetahuan. Adapun kutipan-kutipan dari berbagai pustaka suci Hindu yang mengkonfirmasi kebenaran dari pernyataan itu, misalnya seperti di kitab Brahma Sutra pada bab 1 di sloka 3 tersurat ada di sana sastra yonitwat, yang artinya sarana atau alat yang paling tepat untuk memahami Tuhan adalah pustaka suci. Menguasai ilmu pengetahuan merupakan sebuah keharusan bagi seluruh umat manusia. Ilmu pengetahuan yang selalu melenyapkan awidya atau kegelapan, kebodohan, sifat-sifat lahiriah kita, tidak ubahnya sebagai sebuah pelita yang tidak pernah redup atau padam dalam berbagai situasi. Ilmu pengetahuan laksana api yang membakar kayu-kayuan dengan nyalanya yang cemerlang. Ilmu pengetahuan juga sangat penting bagi kita sebagai manusia yang terus belajar dan mau berevolusi dari awidya atau kegelapan dan kebodohan menuju widya atau kecerdasan terpelajar dan kecemerlang. Dengan bersahabat kepada ilmu pengetahuan, menjadikan kita mengetahui esensi kehidupan, mengetahui jalan kebenaran, mendapatkan jalan keluar dari segala permasalahan dalam kehidupan ini. Ini tentu sesuai dengan petikan kitab suci Niki Sastra, Sargah 2, Sloka 5, yaitu Narana mitra mangluwihan waraguna marukur, yang artinya tidak ada sahabat yang paling utama melebihi daripada ilmu pengetahuan. Dengan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai sahabat, kita tidak akan tertipu apalagi ditipu oleh orang lain, direndahkan atau sebagainya. Ilmu pengetahuan akan memberikan kita sudut pandang dan kebebasan dalam menganalisis suatu hal secara logika. Namun, dari segi rasa dan moralitas, sudah tentu ajaran agamalah yang menjadi sumbernya. Maka perlu ilmu agama atau ilmu pengetahuan tersebut saling bersinergi. Ilmu pengetahuan dilandasi ajaran agama sebagai penjembatan spiritual, kasih dan penyeimbang antara rasa dan rasio dalam kehidupan ini. Hal ini tentu akan sejalan dengan pernyataan ilmuwan terkenal yaitu Albert Einstein yang menyatakan ilmu tanpa agama adalah pincang dan agama tanpa ilmu adalah buta. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan ajaran agama merupakan sahabat yang tak terpisahkan. Keduanya sebagai pelita dalam kondisi gelap gulita yang menjadi realita kita. Nah, dalam kitab Niti Sastra pada Sargah 4, sloka 1 menyebutkan
Sung Yong Chandra Trangganu Pinakedipe Mamadangi Rikala Ningwengi. Bulan dan bintang di angkasa itu sebagai lampu yang menyinari ketika malam. Sung Yong Suryo Sedang Prabasa Maka Dipe Mamadangi Ri Bumi Mandala. Matahari yang bersinar terang gemilang itu merupakan lampu yang bersinar di seluruh bumi. Widya Sastra Sudarmo di Panikanang Tribuana Sumene Prabasa Suara. Ilmu pengetahuan dan kesusastraan serta ajaran-ajaran suci merupakan lampu ketiga di dunia ini. Yoning Putra Suputra Sadu Gunawan Mamadanging Kulawandu Wandana. Putra yang baik, soleh dan bijaksana itu seperti halnya cahaya pada keluarga dan tentunya menjadi suri tauladan. Nah, berdasarkan kutipan Niti Sastra tadi, ilmu pengetahuan sangat penting bagi kita sebagai manusia dalam kehidupan ini. Lalu jika demikian, berharga dan bergunanya ilmu pengetahuan ini, bagaimana kita lihat keadaan realita generasi kita saat ini? Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, di teknologi, realitas pendidikan dan ilmu pengetahuan kita saat ini sedang diuji dengan berbagai perubahan kurikulum dan tuntutan hidup. Di sana terlihat generasi sekarang lebih suka bermain media sosial di internet, mencari atau mempunyai banyak kawan tapi sepi dalam kehidupan sosial nyatanya di lingkungan sehari-harinya. Banyak generasi muda senang ataupun asik berjoget-joget di media sosial ketimbang membaca buku ataupun menulis. Sekarang anak-anak muda lebih percaya hal-hal hoax atau yang sumbernya belum jelas dan hal-hal mistis ketimbang hal atau ilmu pengetahuan yang menambah pengetahuan ataupun yang menjadikan kita berpikir secara kritis. Generasi kita lebih suka bergosip daripada mendengarkan ceramah yang menyejukkan jiwa. Lebih suka scroll-scroll media sosial sampai berjam-jam ketimbang membaca buku dan melaksanakan aktivitas berolahraga ataupun melaksanakan kegiatan suci keagamaan. Sehingga pola hidup kurang teratur, pola makan amburadul. Makanya banyak generasi kita menjadi sakit di usia muda dan mudah diadu domba ketika beranjak dewasa. Ketika mendapatkan tugas, nah ini ada fenomena baru. Kebanyakan dari mereka, para generasi muda ini senang sekali hal yang instan-instan. Mereka jauh sekali dari buku. Lebih sukanya mempergunakan teknologi, mempergunakan AI. Sehingga hal tersebut memanjakan otak generasi muda. Mempergunakan AI yang
cenderung mempermudah kita, menjadikan kita kurang dalam analisis dan kurang kritis dalam menyikapi sesuatu. Terus kalau sudah menjadi manja seperti ini, bagaimana dengan slogan Indonesia Emas 2045? Apakah tidak mungkin bisa saja terjadi dengan kemanjaan dengan hal-hal yang dilakukan oleh generasi kita saat ini? Bukan Indonesia Emas 2045, tapi Indonesia Cemas atau Indonesia Lemas 2045 yang kita akan hadapi. Umat Sedharma yang berbahagia, berdasarkan hal tersebut, sejatinya kita sebagai manusia dilahirkan dengan berbagai potensi yang senantiasa selalu berupaya untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Salah satu cara dalam mengembangkan potensi tersebut adalah dengan cara pendidikan sepanjang hayat dan berfilsafat. Pendidikan itu diberikan atau diselenggarakan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi manusia ke arah yang positif. Karena dengan kita senantiasa mengembangkan diri secara positif, niscaya kita akan menjadi manusia seutuhnya dengan berbagai potensi yang kita miliki. Pada hakikatnya, manusia memerlukan pengetahuan dalam kehidupan. Pengetahuan itu sendiri memiliki berbagai macam bentuk, berupa pengetahuan biasa, ada pengetahuan agama, pengetahuan filsafat, pengetahuan ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebutlah yang menjadi pembeda kita sebagai manusia yang terpelajar atau yang senang belajar dengan makhluk lainnya. Karena dengan ilmu pengetahuan, manusia senantiasa dapat membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah, serta hak dan kewajiban. Sudah semestinya, pengetahuan merupakan suatu yang sangat vital yang harus mendapatkan perhatian agar dapat mengantarkan kehidupan kita menjadi ke arah yang lebih baik dan kesejahteraan kita. Pendengar RRI dan pasar yang budiman, dalam kehidupan di dunia ini, ilmu pengetahuan berperan penting bagi perkembangan dan kemajuan umat manusia. Berbagai keberhasilan yang dicapai manusia sampai saat ini tidak lepas dari peranan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, setiap orang harus menyadari betapa pentingnya ilmu pengetahuan tersebut. Terlebih-lebih, hampir semua ajaran agama menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dapat meningkatkan kebaikan bagi masing-masing individu. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang dapat berperilaku baik dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara umum, dapat dipastikan bahwa keberhasilan atau kesuksesan seseorang selalu berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang dimilikinya. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, maka semakin besar peluangnya untuk menggapai kesuksesan. Maka, bersahabatlah dengan ilmu pengetahuan dan tetap dilandasi dengan ajaran agama yang meneduhkan hati, sehingga kita akan berguna di kehidupan ini dan tahu jalan menuju kebahagiaan sejati manunggaling ring ide sangyang widi. Umat Sedharma yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat berguna bagi kita semua.
Mungkin terdapat beberapa kekeliruan dan hal yang kurang dalam penyampaian ini. Saya pribadi memohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan Puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Kita yang jujur pada hati nurani akan melihat kejujuran di luar. Orang yang tidak jujur pada hati nurani akan melihat ketidakjujuran di luar. Satu-satunya tugas kita adalah menyiapkan

kita nanak akabehan. Dewa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir rangelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

Ах, о, реки,

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma akan menemani ruang dengar Anda edisi Sabtu 22 Agustus 2026 sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Terima kasih juga untuk Bu Janyuraga di Bangli yang sudah membersamai kami ya di Pro 1 RRI Denpasar. Pasar, lalu juga ada Pak Ketut Maliarsa di Bondalem juga yang sudah monitor Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih untuk Bu Janyuraga dan juga Pak Ketut Maliarsa di Bondalem. Semoga aktivitasnya semua hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Tapi karena hari ini hari Sabtu gitu ya, kira-kira mau jalan-jalan kemana nih nanti sore sama keluarga atau orang-orang tersayang Anda? Tapi kemanapun Anda akan jalan-jalan pendengar, Sukma akan temani ruang dengar Anda di pagi hari ini sampai di pukul 10 pagi dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan.

0: Pro satu kanal informasi dan inspirasi, satu lagu dari Afgan, Isyana Saraswati dan juga Randy Pandugo, Feel So Right, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Ya, dan juga tentunya pendengar, saya masih akan terus temani ruang dengan Anda sampai di pukul 10 pagi. Dan pastinya pendengar, pagi-pagi gini banyak orang juga ya yang merasa ritual pagi hari terasa tidak lengkap tanpa adanya secangkir kopi panas. Namun pendengar, ada satu kebiasaan sederhana yang mungkin sering terlewatkan dan bisa melipat gandakan energi Anda di pagi hari tentunya, yaitu adalah menikmati kopi pagi sambil berjemur di bawah sinar matahari. Kira-kira apa sih manfaatnya gitu ya? Karena pendengar, kafein pada kopi itu akan menghentikan rasa kantuk dalam otak dan memberikan dorongan energi instan bagi tubuh Anda. Dan juga pendengar, Mariana Figuero, Direktur Light and Health Research Center di Icahn School of Medicine di Mount Sinai, sebagaimana dikutip dari laman Times, menyatakan bahwa paparan cahaya alami merupakan faktor penting yang didukung oleh sains untuk mengoptimalkan kesehatan tubuh serta kualitas tidur Anda. Oke, lalu apakah minum kopi dengan terpapar sinar matahari punya efek yang positif untuk tubuh Anda? Nah, pendengar, ini juga studi sudah menunjukkan bahwa paparan sinar matahari sebelum pukul 10 pagi berdampak langsung pada ritme tidur Anda. Setiap 30 menit paparan sinar matahari pagi bisa memajukan titik tengah waktu tidur sekitar 23 menit. Artinya, pendengar, Anda akan lebih punya dan lebih mudah mengantuk di malam hari dan mendapatkan tidur yang tentunya lebih berkualitas. Iya, jadi tentunya pendengar, apalagi hari ini mumpung hari Sabtu gitu ya, Anda bisa sekali mencoba ritual minum kopi sambil terkena sinar matahari sebelum jam 10 pagi. Usahakan pendengar berada di luar ruangan selama 15-30 menit di pagi hari sambil memegang cangkir kopi tentunya ya. Anda bisa luangkan waktu Anda untuk berjalan santai di pekarangan rumah, duduk di teras, atau sekedar jalan santai atau berkeliling kompleks perumahan. Oke, jadi tunggu apa lagi nih pendengar? Untuk Anda yang mungkin saat ini masih baru aja bangun tidur, jangan lupa untuk rapikan tempat tidur Anda dan langsung deh ke dapur buat kopi panas. Lalu nanti bisa deh dibawa sambil jalan-jalan keliling komplek atau sambil duduk aja di teras juga boleh pendengar. Dan juga pastinya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang juga tentunya Anda bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap di laman kami rri.co.id. Serta untuk Anda pendengar, kami juga akan hadirkan informasi mengenai perkiraan cuaca untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Untuk itu kami juga sudah terhubung dengan rekan dari BMKG. Selamat pagi. Baik, silahkan.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk suhu udara hari ini berkisaran antara 19 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 4 meter. Himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan dari BMKG atas informasi yang sudah disampaikan mengenai perakiraan cuaca pada pagi hari ini di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Dan juga tentunya pendengar Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di hari Sabtu ini. Kira-kira mau jalan-jalan kemana nih pendengar? Kalau misalnya Anda hari ini libur, apalagi dengan manfaat dari ngopi sambil terkena matahari pagi. Nah, kira-kira Anda udah ada inspirasi nih mau ngopi di mana sambil berjemur tentunya ya pendengar. Dan kemanapun Anda akan jalan-jalan atau berolahraga pagi hari ini pendengar, Sukma akan temani ruang dengar Anda hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masa ya iya dong. Durian yang jadi bawah, bukan di bedong.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga. Nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
4: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk para pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9 dan juga 105,2 MHz. Dan juga tentunya terima kasih untuk para pendengar yang sudah membersamai kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan tentunya selamat pagi juga Bu Nirani Indi, serta ada Kak Rahma juga di Sumatera, serta ada Pak Ari Astra juga yang pagi-pagi udah ngopi nih. Oke pendengar, seperti yang tadi semua sudah berbagi informasi mengenai alasan Anda perlu ngopi dan juga terkena matahari pagi. Tapi untuk para pendengar yang mungkin gak bisa ngopi gitu ya, gak apa-apa kok Anda olahraga aja gitu ya. Tanpa kopi, tapi kopinya bisa diganti dengan air putih pastinya. Iya pendengar, hari Sabtu gini paling enak kalau misalnya waktu di pagi hari dimaksimalkan untuk bisa olahraga ya. Karena pastinya lari pagi merupakan salah satu jenis olahraga kardiovaskular paling populer yang juga pastinya digemari berbagai kalangan masyarakat. Apalagi udara pagi yang masih segar lalu juga bisa memberikan pasokan oksigen bersih yang sangat baik untuk kapasitas paru-paru Anda pendengar. Dan juga pendengar, aktivitas berlari secara konsisten memaksa jantung dan paru-paru bekerja sama secara lebih efisien. Hal inilah yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh serta memperbesar volume oksigen yang dapat diserap oleh jaringan darah. Untuk Anda pendengar yang mungkin baru mau coba untuk lari pagi, kalau belum kuat gitu ya untuk lari, Anda bisa mulai dengan intensitas ringan berupa kombinasi jalan cepat dan juga lari pelan bagi pemula. Karena tentunya dari hal ini yang paling penting adalah konsistensi untuk latihan secara bertahap ya, yang pastinya akan berdampak dan bisa memberikan peningkatan kebugaran fisik yang sangat memuaskan. Iya dan juga pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda bisa sekali pendengar untuk simak secara lebih lengkap. Dan juga pendengar, informasi untuk Anda yang dimana ada permakluman, penutupan dan juga perubahan arus lalu lintas di jalur Maybank Marathon pada tanggal 22 sampai 23 Agustus 2026. Yaitu artinya hari ini dan besok ya pendengar, karena dalam rangka pelaksanaan Maybank Marathon 2026 pada hari Minggu 23 Agustus 2026 akan diberlakukan penutupan dan pengalihan arus lalu lintas pada sejumlah ruas jalan yang menjadi rute dari kegiatan. Dan juga pendengar, rekayasa lalu lintas mulai diberlakukan pada hari ini Sabtu 22 Agustus hingga Minggu 23 Agustus 2026. Dan juga pendengar, untuk arus lalu lintas atau perubahan arus lalu lintas, yang pertama untuk Anda pendengar motor, mobil, kendaraan umum, pejalan kaki, dan pelari non peserta dilarang melintas di rute Maybank Marathon. Lalu jalanan di sekitar rute akan ditutup atau dialihkan. Jadi untuk para pendengar yang melewati rute Maybank Marathon, Anda bisa mengambil jalur alternatif lainnya. Dan juga untuk perubahan arus lalu lintasnya pendengar, di hari ini, hari Sabtu, dari pukul 7 malam sampai jam 12 malam di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, jalur utara, Simpang Purnama sampai Simpang Sabe, jalur selatan, menjadi dua arah. Dan juga untuk di hari Minggu 23 Agustus pada pukul 12 malam sampai 2 siang waktu Indonesia Tengah, Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, jalur utara, Simpang Ketewel, Simpang Tegal Besar, jalur selatan, menjadi dua arah. Dan juga di pukul 3 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah. Nah, ada juga perubahan arus lalu lintas di Jalan Raya Tulikup, Jalan Astina Timur, Jalan Kesatrian, Jalan Astina Selatan, Jalan Pantai Lebih, Jalan Sakura, Jalan Mula Warman, Jalan Pantai Mas Ceti, Jalan Raya Bona, Jalan Krishna, Jalan Banjar Selat, Jalan Kebo Iwa, Jalan Serma Darya, Jalan Pantai Sabe, Jalan Padat Karya Pantai Sabe, Jalan Raya Pering, Jalan Permata Pering, Jalan Segara Wilis, Jalan Maruti, dan juga Jalan Selokan. Dan juga tentunya untuk Anda pendengar yang menggunakan jalan dan pastinya harus melewati rute-rute tersebut, seperti itu ya pendengarnya, Anda harus memperhatikan waktu penutupan dan pengalihan arus, lalu juga menghindari ruas jalan yang menjadi rute kegiatan. Jadi pendengar, Anda bisa sekali untuk mencari jalur alternatif yang juga sudah disiapkan agar tentunya perjalanan Anda di hari ini dan esok bisa berjalan dengan lancar. Setelah ini pendengar, lagu dari Dewa 19, Mistikus Cinta, akan temani ruang dengar Anda di pagi hari Sabtu ini.

permainan tradisional Telait Kancing. Permainan Telait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Telait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.

Kali ini kita akan membuka-buka album kenangan milik Andi Merie Matalata. Anda pasti kenal betul dengan artis cantik satu ini. Siti Meriam Nurul Kusumawardani Matalata, atau dikenal dengan Andi Meriam Matalata, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 31 Agustus 1957. Mary adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Mutiara dari Selatan. Julukan tersebut pertama kali diberikan oleh Iskandar, seorang komposer yang sekaligus menciptakan lagu berjudul sama untuk Andi Meriam. Lantun lagu Lenggang Jakarta itu wafat di Belanda dalam usia 52 tahun ketika tengah berlibur sekaligus mengunjungi anaknya yang berada di negeri kincir angin tersebut. Sang putri yaitu Dania yang tinggal di Belanda merupakan putri kesayangan dari pernikahan pertamanya dengan Bambang Hertasny. Sangat banyak lagu yang pernah dibawakan Meriam, tetapi beberapa di antaranya begitu lekat di hati pencintanya. Di antaranya, Serambut Dibelah Tujuh, Mutiara dari Selatan, Hasrat, Rela, Bimbang, Januari yang Biru, serta Hasrat.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Taukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
3: Proklamasi.
2: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari The Massive, Jakarta Oh Jakarta, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga tentunya Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 nanti. Dan pastinya pendengar di pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi, yang tentunya akan menghadirkan banyak sekali informasi terupdate untuk Anda. Jadi jangan sampai kelewat ya pendengar, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
2: Pemerintah harus proaktif memantau, kemudian membina nelayan-nelayan agar tidak ada lagi mencari ikan dengan hal-hal yang melanggar hukum.
3: Di tim Opsnal Unit 4 Satreskrim mengamankan sekitar 2.000 batang rokok tanpa pita cukai.
4: Selamat pagi. Penguasaan potensi laut dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil. Tim Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Jembrana berhasil membongkar peredaran rokok tanpa pita cukai di kawasan Gilimanuk. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Sabtu 22 Agustus 2026, bersama saya, Hari Sukma.
5: RRI Denpasar.
4: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait kekayaan maritim untuk kesejahteraan rakyat. Penguasaan potensi laut dinilai belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil. Perlindungan wilayah tangkap dan kemudahan akses BBM subsidi sangat diperlukan.
6: Potensi kekayaan maritim Bali dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan kecil. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI mencatat, nelayan tradisional masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari perubahan wilayah tangkap, keterbatasan modal, hingga akses terhadap sarana pendukung kegiatan melaut. Di Kota Denpasar, perubahan kondisi wilayah pesisir pasca reklamasi, serta meningkatnya aktivitas pariwisata bahari dinilai turut memengaruhi ruang gerak nelayan tradisional. Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan beradaptasi dengan mengembangkan kegiatan ekonomi lain di sektor pariwisata. Sementara di wilayah pesisir Jembrana, potensi perikanan tangkap dan budidaya masih menghadapi kendala permodalan serta biaya operasional. Akses BBM bagi nelayan kecil juga menjadi perhatian, termasuk pengawasan terhadap penggunaan kompresor untuk menangkap ikan yang berpotensi merusak ekosistem laut. Ketua DPC HNSI Kota Denpasar Iwayan Suteja kepada RRI mengatakan, perlindungan terhadap nelayan tradisional atau bendega perlu diperkuat agar keberadaan mereka tetap terjaga sebagai bagian dari aktivitas ekonomi dan budaya masyarakat pesisir.
7: Kita berharap untuk pemerintah daerah Provinsi Bali dan juga Kota Denpasar itu untuk sekarang ini memperkuat keberadaan nelayan kecil yang ada di Bali. Kalau di Bali disebutnya pendego. Dari zaman dulu nelayan kecil itu disebut pendego. Nah ini yang tentu perlu diperkuat. Isinya biar tidak selalu digusur-gusur seperti itu.
6: Perlindungan nelayan juga dinilai perlu disertai kemudahan akses terhadap sarana produksi, termasuk BBM bersubsidi. Ketua HNSI Kecamatan Melaye Agus Sulaimi kepada RRI meminta pemerintah memperkuat pembinaan dan pengawasan aktivitas penangkapan ikan di wilayah pesisir.
2: Pemerintah harus proaktif memantau, kemudian membina nelayan-nelayan agar tidak ada lagi mencari ikan dengan hal-hal yang melanggar hukum, seperti menggunakan kompresor.
6: Penguatan perlindungan nelayan tradisional, kemudahan akses BBM, serta pengawasan terhadap praktik penangkapan yang merusak lingkungan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemanfaatan kekayaan laut secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam memastikan potensi maritim Bali memberikan manfaat bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
4: Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat luar biasa. Potensi itu tentunya diharapkan linear dengan kesejahteraan masyarakat.
8: maritim Indonesia yang luas menyimpan potensi ekonomi bernilai ratusan miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Namun pemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat dan masyarakat pesisir masih dihadapkan pada tantangan distribusi, infrastruktur, serta optimalisasi sektor kelautan yang berkelanjutan. Potensi utama sektor maritim, pertama perikanan tangkap dan budidaya, menyediakan sumber protein serta komoditas bernilai jual tinggi seperti tuna, udang, dan rumput laut. Kedua, wisata bahari, menawarkan keindahan terumbu karang dan juga ekosistem laut yang mendukung ekonomi lokal. Ketiga, tol laut dan logistik, menghubungkan pulau-pulau untuk menekan disparitas harga barang antar wilayah. Serta keempat, energi dan sumber daya, mencakup mineral laut, bioteknologi, serta minyak dan gas bumi. Tantangan dan hambatan. Pertama, kesejahteraan pesisir. Sebagian besar kantong kemiskinan ekstrim masih dijumpai di kawasan nelayan dan pesisir. Kedua, kontribusi PDB. Nilai tambah ekonomi dari sektor kelautan belum terserap secara maksimal ke dalam produk domestik bruto. Serta ketiga, kerusakan lingkungan. Eksploitasi berlebih dan pencemaran mengancam kelestarian jangka panjang. Strategi penguatan ekonomi biru meliputi, pertama, inovasi dan riset, mendorong kolaborasi riset berbasis sains untuk pengelolaan sumber daya hayati yang cerdas. Kedua, pembangunan berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem laut agar tetap produktif tanpa merusak alam. Serta ketiga, penguatan kebijakan, memperketat kedaulatan wilayah laut dari eksploitasi ilegal demi kemakmuran rakyat.
4: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait kekayaan maritim untuk kesejahteraan rakyat.
9: Perkenalkan, nama saya Nikomang Dian Cintalestari, bisa dipanggil Dian, asal saya dari Denpasar. Jadi menurut saya itu yang lebih penting itu memperketat perlindungan laut, karena kalau laut tetap terjaga, hasil laut juga bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan dan tidak cepat habis. Jadi perlindungan laut perlu menjadi dasar agar pemanfaatan hasil laut tetap bisa dilakukan dalam jangka panjang.
10: Perkenalkan, nama saya Wisnu, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya pilihan yang lebih penting adalah dengan memperketat perlindungan laut. Karena memperketat perlindungan laut adalah dasar dari sebuah pemanfaatan hasil laut yang terbaik. Dengan memperketat perlindungan laut, pemanfaatan hasil laut akan justru lebih maksimal dan memberikan dampak jangka panjang yang lebih optimal terhadap pemanfaatan hasil laut. Sekian, terima kasih.
11: Halo, perkenalkan, saya Ratu, 21 tahun dari Renon. Jadi menurut saya kedua pendekatan ini sebenarnya tidak harus saling meniadakan. Tapi jika harus menentukan prioritas, memperketat perlindungan laut itu mungkin bisa menjadi fondasi utama sebelum pemanfaatan dapat ditingkatkan. Jadi perlindungan ekosistem yang ketat adalah investasi jangka panjang. Nah, tanpa perlindungan yang kuat tidak akan ada hasil laut yang tersisa untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan di masa depan. Seperti itu.
4: Pendengar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali terus mendorong pemanfaatan kekayaan maritim secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Upaya dilakukan melalui permajaan armada nelayan, pemanfaatan teknologi penangkapan ikan, hingga edukasi diversifikasi produk perikanan. Lalu bagaimana pemerintah daerah mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan serta perlindungan kawasan pesisir agar sumber daya laut tetap terjaga untuk generasi mendatang? Selengkapnya akan terungkap dalam perbincangan Zanuar Setiaji bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana, MP.
12: Sumardiana berbicara tentang potensi kekayaan maritim khususnya di Bali. Seberapa besar potensi kekayaan maritim Bali dan bagaimana potensinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pak?
13: Kalau kita berbicara tentang maritim ya, maritim itu berarti kan laut, Pak ya, laut. Nah, jadi kalau kita berbicara laut ini ada dua aspek sebenarnya. Pertama terkait dengan bidang komoditas perikanannya, kemudian terkait dengan wisata bahari kan begitu, nah, itu potensinya. Nah kalau kita sekarang berbicara dengan peluang atau komoditas perikanan, tentunya Bali mempunyai prospek yang cukup besar kan gitu di perikanannya, kayak gitu, khususnya di perikanan tangkapan begitu.
12: Bagaimana kondisi kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir Bali saat ini, Pak?
13: Indik- kantor tersedarkan bersama NTN, nilai tukar nelayan ya. Nah, nilai tukar nelayan itu dari Januari sampai bulan Juni ini kan sudah di atas 100 ya. 100,1, artinya ya kalau di level itu tingkat nelayan kalau dibilang sejahtera sih enggak, tapi masih apa namanya di atas rata-rata kan gitu. Jadi misalnya caranya kalau antara pengeluaran dengan pemasukan masih balance, masih bisa tabung lah, itu pertama. Kemudian yang kedua, seperti kita ketahui bahwa kalau kita berbicara nelayan itu kan ada musim-musimnya, makanya di saat-saat apa namanya musim panen kita menyediakan namanya chest freezer, karena produk-produk perikanan itu kan segera rusak kalau nggak diamankan oleh chest freezer ruko sore, nanti harga jatuh. Mungkin itu kira-kira yang bisa, sehingga kondisi masyarakat pesisir ya selama ini memang tidak, boleh dibilang tidak terlalu parah dibandingkan dengan nelayan di Jawa, karena di Bali ini nelayan itu tidak murni nelayan, ada yang bekerja sampingnya sebagai guide dan sebagainya. Itu kira-kira.
12: Program apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan serta pembudidayaan ikan, Pak?
13: Selama ini kan kita kan kalau kita berbicara intervensi dinas ini kan ada dua. Khususnya untuk nelayan, kadang-kadang kita memberikan bantuan atau berupa pertama peremajaan alat tangkap dulu ya. Peremajaan alat tangkap. Contohnya seperti beberapa hari lalu kita membuat pemberikan bantuan seperti mesin tempel, perahu, jaring, dengan harapan dengan armada yang diremajakan itu hasil tangkapannya kan meningkat itu. Nah, untuk budidaya di laut kita juga memberikan bantuan berupa juga apa namanya jaring seperti di buleleng dan sebagainya untuk membuat karamba. Di samping itu yang paling penting adalah bagaimana kita mengedukasi kepada nelayan, termasuk juga kepada istri-istri nelayan terkait dengan diversifikasi produk dan sebagainya. Itu yang kami lakukan sekarang.
12: Sejauh mana teknologi berpengaruh dapat meningkatkan nilai tambah hasil laut di Bali, Pak?
13: Ya, jelas sekali. Kita kan kemarin memberikan bantuan yang PMS ya, alat semacam facial monitoring system. Jadi sistem deteksi untuk bagi nelayan kecil kan. Jadi alatnya itu dipasang di perahu, dia bisa mendeteksi kapan saatnya ikan ada di pada titik mana dia kumpul, kemudian bagaimana gelombang, sehingga dia pas nelayan itu pas ada kepastian. Selama ini kalau tidak ada teknologi itu, kita kadang-kadang kan nelayan kan berdasarkan apa namanya tradisi, berdasarkan kebiasaan itu kira-kira kalau bulan ini kan, nah, dengan teknologi semacam PMS, facial monitoring system itu akan pertama memudahkan bagi nelayan untuk menangkap ikan, kedua kemudian mengurangi, meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang terduga akibat ketidakpastian lokasi atau gerombolan-gerombolan ikan. Dengan metode itu tentunya dampaknya pasti dengan penghasilan meningkat, kemudian biaya bisa diatur dan sebagainya. Mungkin itu penting teknologi memang.
12: Apa tantangan terbesar yang dihadapi Bali dalam mengoptimalkan kekayaan maritim di tengah perkembangan pariwisata dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir?
13: Betul, sekarang kan tekanan aktivitas pariwisata terhadap kawasan pesisir kan boleh dibilang sudah cukup, boleh dibilang cukup memprihatinkan lah ya. Seperti misalnya apa namanya sekarang kan banyak di beberapa tempat kawasan-kawasan pesisir itu banyak dibangun seperti pila-pila dan sebagainya. Tapi kami pemerintah daerah sudah mempunyai namanya peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 tentang perlindungan pantai dan sepadan pantai untuk ya. Artinya gini, secara regulasi kami juga sudah mengatur, tapi secara secara ekologi juga kami selalu menyarankan bahwa menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan itu akan bisa memberikan keberlanjutan kepada ekosistem. Nah, pertama. Kedua, jangan sampai kita merusak ekosistem, artinya merusak dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Contohnya misalnya menggunakan bom, yang menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan peruntukannya, lama-lama biota laut yang ada di daerah akan habis, sehingga yang rugi berdampak kepada nelayan gitu.
12: Apa target atau langkah konkret Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali ke depan agar kekayaan maritim benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat, Pak?
13: Ya, tentunya kami target ke depan bagaimana nelayan ini tetap bisa mendapatkan ikan, bukan hanya hari ini, bukan hanya untuk dia sendiri, tapi turun-temurun untuk anak dan cucunya. Tentunya dengan membangun konsep ekonomi biru. Ekonomi biru itu adalah ekonomi yang ramah lingkungan, baik itu alat tangkap, penjaga kebersihan laut, termasuk juga dengan pencemaran plastik dan sebagainya, itu yang dijaga. Kalau laut sehat, tentunya ikan maupun biota yang ada di perairan itu akan bisa tumbuh dengan baik, tentunya berkembang dengan baik, sehingga populasi ikan akan semakin banyak. Mungkin itu aja kira-kira.
12: Demikian perbincangan saya bersama dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana, MP. Sekian dan terima kasih.
5: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
4: Mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Tim Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Jembrana berhasil membongkar peredaran rokok tanpa pita cukai di kawasan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Dari penggerebekan tersebut, petugas menyita ribuan bungkus rokok ilegal dari berbagai merek siap edar.
3: Ada suppliernya yang masih didalami dari Bea Cukai Denpasar sesuai dengan kewenangannya.
14: Tim Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Jembrana berhasil membongkar peredaran rokok tanpa pita cukai di kawasan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Dari penggerebekan tersebut, petugas menyita sebanyak 2.314 bungkus rokok ilegal dari berbagai merek siap edar. Operasi tangkap tangan ini bermula dari aduan masyarakat sekitar pukul 8.00 WITA mengenai adanya aktivitas transaksi rokok tanpa cukai di sebuah warung di Jalan Cendrawasih, Gilimanuk. Merespon laporan tersebut, Kasat Reskrim Polres Jembrana, AKP IGD Alit Darmano langsung menerjunkan unit 4 opsional yang dipimpin Kanit 4 Ibtu Nopal untuk melakukan penyelidikan di lokasi. Tugas sempat melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi pembeli. Setelah terbukti warung tersebut melayani penjualan rokok non-cukai secara eceran, tim langsung melakukan penggeledahan di seluruh area warung pada pukul 12.00 WITA. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan seorang perempuan berinisial NY 43 tahun, warga Penjarakan Buleleng selaku pemilik warung beserta barang bukti ribuan bungkus rokok ilegal.
3: Di tim opsional unit 4 Satreskrim mengamankan sekitar 2.000 batang rokok tanpa pita cukai.
14: Pihak Polres Jembrana kini tengah berkoordinasi intensif dengan instansi bea dan cukai untuk pelimpahan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan cukai tersebut. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengajak masyarakat menghemat penggunaan air bersih. Hal ini mengantisipasi potensi kekeringan meteorologi saat puncak kemarau bulan Agustus sampai September 2026.
15: Untuk beberapa tempat terjadi kesulitan ketersediaan air.
16: Sebagian besar zona musim dari 20 zona musim di Bali telah masuk musim kemarau yang bersifat kering dan panjang. Mengantisipasi musim kemarau dengan potensi kekeringan meteorologis, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengajak masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih. Prakirawan cuaca Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Eka Putra Wirawan mengatakan musim kemarau berkaitan erat dengan monsun Asia atau angin daratan yang bertiup dari arah benua Asia menuju benua Australia melintasi wilayah Indonesia termasuk Bali. Kondisi itu mengharuskan masyarakat lebih sigap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau, terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Eka Putra Wirawan mengungkapkan wilayah tersebut diprediksi akan mengalami peningkatan risiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, serta potensi krisis air bersih.
15: Ketersediaan air tanah itu yang tidak menutup kemungkinan juga untuk beberapa tempat kekeringan itu tentunya ya dampaknya terkait dengan masalah ketersediaan air. Kita harus bijak ya, terutama dalam penggunaan air.
16: Eka Putra Wirawan mengatakan tindakan antisipasi juga diperlukan pada wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau atas normal atau lebih basah, terutama untuk tanaman pertanian atau hortikultura yang sensitif terhadap curah hujan tinggi. Sedangkan daerah yang rawan mengalami kekeringan atau karhutla diimbau tidak melakukan pembakaran yang dapat memicu munculnya titik-titik api di wilayah kering.
15: Untuk antisipasi hal terutama untuk daerah yang memang rawan atau susah untuk air tanahnya, di mana saat hujan turun itu kita harus memanen air hujan melalui istilahnya penyediaan embung ataupun misalkan penampungan air hujan.
16: Sebagian besar wilayah di Bali telah memasuki musim kemarau dengan sifat musim kemarau kering dan panjang. BMKG mengajak masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih dan tidak melakukan pembakaran sampah saat cuaca terik. Hal ini mengantisipasi munculnya titik-titik api dan potensi kekeringan meteorologis saat puncak kemarau. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
4: Perumda Pasar Sewa Kedarma Kota Denpasar menyiapkan skema penataan ulang pedagang hingga sentra kuliner di area Pasar Badung. Langkah ini untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di pasar terbesar di Kota Denpasar.
17: Nah, kami sedang mencari formula. Rencana kami, mohon maaf, dari 4 lantai yang tersedia
18: saat ini. Jumlah kios dan los di lantai 3 dan 4 Pasar Badung Denpasar masih kosong. Untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di pasar terbesar di Kota Denpasar tersebut, Perumda Pasar Sewa Kedarma

0: Kami maksimalkan di lantai 1, 2, dan 3 dulu, sehingga apa yang masih ada tersisa di lantai 4 itu akan kami turunkan dulu, sehingga ruang lantai 4 itu bisa kita sterilisasi sementara sambil kita mencari formula.
1: Setelah lantai 4 ditata ulang, kawasan tersebut direncanakan kembali menjadi sentra kuliner. Konsep tersebut diharapkan dapat menghadirkan aktivitas baru sekaligus menarik lebih banyak pengunjung terutama pada malam hari. Untuk merealisasikan konsep tersebut, Perumda Pasar Sewaka Dharma membuka opsi menggandeng pihak ketiga atau vendor profesional yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan usaha kuliner.
0: Ada rencana, ada usulan dari beberapa teman-teman di kabupaten kami. Itu kita mencari semacam vendor atau pihak ketiga yang biasa mengelola kuliner. Karena arahan Pak Wali, kuliner ini dihidupkan kembali. Nah, nanti pihak ketiga ini akan kita berikan ruang. Silahkan, mungkin ada 1, 2, 3 vendor, kita berikan ruang. Kira-kira seperti apa konsep yang dibutuhkan.
1: Selain menyiapkan konsep usaha, Perumda Pasar Sewaka Dharma juga akan membenahi sejumlah fasilitas penunjang. Ketersediaan air bersih dan fasilitas toilet menjadi bagian yang mendapat perhatian setelah dilakukan peninjauan langsung di lapangan. Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah aksesibilitas dan visibilitas lantai 4. Penataan tersebut diharapkan tidak hanya mengatasi persoalan kios dan los yang kosong, tetapi juga menciptakan pola kunjungan baru di Pasar Badung. Jika konsep tersebut terrealisasi, lantai 4 Pasar Badung diharapkan menjadi salah satu ruang kuliner malam yang terintegrasi dengan kawasan pusat Kota Denpasar, sekaligus menghidupkan kembali area pasar yang selama ini belum optimal dimanfaatkan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
2: Lapangan kerja dan peningkatan kualitas pendidikan dinilai menjadi kunci dalam menekan kemiskinan di Bali. Kesempatan kerja yang semakin luas ditambah keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia usaha diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran.
3: Sektor pariwisata itu sangat tinggi dan pendukungnya, tapi sektor pertanian itu rendah itu di Bali.
4: Pembukaan lapangan kerja dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk menekan angka kemiskinan di Bali. Kesempatan kerja yang semakin luas diyakini mampu meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus mengurangi pengangguran. Akademisi Universitas Warmadewa, Dr. Putu Ngurah Suyatnayasa mengatakan, sektor pariwisata dan industri pendukung memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, penguatan sektor informal juga penting karena mampu membantu masyarakat menjaga tingkat pengeluaran di atas garis kemiskinan.
3: Jadi lapangan kerja itu sangat penting, terutama di sektor pariwisata dan industri pendukungnya. Nah ini kalau data yang saya coba catat itu lapangan kerja ini peranannya sangat signifikan dan menekan pengangguran terbuka. Itu sebesar 1,37% sampai 1,45%. Jadi tinggi peranannya lapangan kerja itu. Yang terutama di sektor informal itu mampu menjaga pengangguran 25% di atas garis kemiskinan.
4: Suyatnayasa menjelaskan, persoalan kemiskinan di Bali juga berkaitan dengan kesenjangan produktivitas antar sektor pekerjaan, terutama penduduk miskin di pedesaan, yang banyak bekerja di sektor pertanian dengan produktivitas lebih rendah dibandingkan sektor pariwisata dan industri pengolahan. Kondisi tersebut membutuhkan intervensi melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat, serta pemetaan kebutuhan tenaga kerja untuk 5 hingga 10 tahun ke depan agar pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
3: Nah, yang berikutnya juga adanya fenomena sektoral. Di kesenjangan keterampilan, hotel dan restoran berbintang itu justru dominan menyerap tenaga kerja dari luar daerah atau lokal dengan tingkat pendidikan tinggi seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga penduduk miskin, pedesaan umumnya bekerja di sektor pertanian. Sedangkan kita tahu bahwa di sektor pertanian itu produktivitasnya paling rendah dibandingkan dengan sektor pengolahan paling tinggi. Ya. Kemudian sektor pariwisata itu sangat tinggi dan pendukungnya, tapi sektor pertanian itu rendah itu di Bali.
4: Upaya pengentasan kemiskinan di Bali membutuhkan sinergi antara pembukaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan keterampilan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih siap, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, sekolah sepak bola atau SSB adalah fondasi utama dan laboratorium pembentukan bakat usia dini. SSB menjadi pintu gerbang awal bagi anak-anak dari berbagai kalangan untuk menyalurkan hobi sepak bola. Selengkapnya dilaporkan Putu Nirawati dalam tinjauan olahraga berikut ini.
5: Salam olahraga.
1: Pendengar, sekolah sepak bola SSB adalah fondasi utama.

0: Bersama dan Laboratorium Pembentukan Bakat Usia Dini. SSB berperan aktif menjaring, menyaring, serta membina pemain muda secara terstruktur agar siap menjadi atlet profesional bermental juara di masa depan. SSB menjadi pintu gerbang awal bagi anak-anak dari berbagai kalangan untuk menyalurkan hobi sepak bola. Melalui sekolah sepak bola, pelatih dapat menemukan potensi mentah dan bakat terpendam anak-anak di tingkat akar rumput atau grassroots. Terlepas dari peran penting SSB dalam menjaring pemain muda, namun tidak dipungkiri banyak tantangan dalam menjalankan program. Tantangan itu mencakup orientasi yang keliru pada target juara turnamen instan, alih-alih mengedepankan proses pembinaan jangka panjang. Minimnya kurikulum latihan yang seragam dan sesuai kategori usia, serta tekanan berlebih dari orang tua serta manajemen juga tidak dapat dihindarkan. Banyak SSB terjebak mengejar kemenangan dan piala di usia dini. Anak-anak dipaksa menang sehingga materi latihan melompati tahapan usia. Akibatnya pemain bisa cepat jenuh, stres, atau matang sebelum waktunya. Disinilah tantangan pelatih untuk menciptakan suasana menyenangkan atau fun football bagi atlet-atlet muda. Pelatih SSB juga harus mampu meredam ambisi orang tua dan manajemen yang menginginkan anaknya selalu menjadi juara di berbagai kompetisi. Hal itulah yang harus diwujudkan demi tercapainya program pembibitan atlet sepak bola usia muda yang berkualitas. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga.
1: Mendengar tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Penguasaan potensi laut dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil. Tim Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Jembrana berhasil membongkar peredaran rokok tanpa pita cukai di kawasan Gilimanuk. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Yufriska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 dan juga live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
2: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan tadi pendengar kita sudah simak bersama-sama juga warta berita lintas di Wata Pagi, yang pastinya juga sudah menghadirkan banyak informasi yang terupdate untuk Anda. Setelah ini pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai arus lalu lintas langsung dari ACCS Provinsi Bali. Untuk itu kami akan simak terlebih dahulu dari rekan ATCS. Selamat pagi.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Igusti Ngurah Rai. Yang akan kami laporkan dari sisi rum pusat pengendalian lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama. Kami laporkan dari simpang Waribang Padanggala, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah bypass Bagus Mantro yang menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Waribang yang menuju arah Pantai Padanggala dan sebaliknya, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Bali Beach, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur, terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah Topati dan pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Sindu, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Bali Beach yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah Nusa Dua dan pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Tirtanadi. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sindu yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Tirtanadi yang menuju arah Pantai Semawang, terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Semawang yang menuju arah pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Pembelisan. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah Sidakarya, Suung Batan Kenal, yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Sanur, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Sanggaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Tol Bali Mandara, terpantau padat namun lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota dan Sanur, terpantau padat namun lancar. Dari arah pusat kota yang menuju arah Tol Bali Mandara menuju Nusa Dua maupun menuju arah Jimbaran terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah objek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Kedonganan. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah barat, dari arah Desa Klan Kedonganan yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Denpasar dan Kuta, terpantau normal lancar. Dan pada simpang terakhir, kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Unggasan terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran dan Kuta terpantau padat namun lancar. Dari arah Unggasan yang menuju arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Demikian laporan pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4 dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparta melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suparta atas informasi yang sudah disampaikan. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas langsung dari ATCS Provinsi Bali. Dan juga pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di edisi Sabtu 22 Agustus 2026 dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 pastinya. Jadi stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mah, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
0: Pah, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok. Gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah. Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
2: Lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.